0: kok di depan Unsula lawan yang arah menuju ke kota. Sekali lagi, informasi update kita dapatkan info yang di kawasan Sendang Gua Jalan Brigjen Sudiarto, truknya sudah nggak ada, sudah jalan lagi yang di depan SMA Negeri 2 Kota Semarang.
1: Berkurang
0: tadi
1: satu, berkurang satu lah,
0: betul ya. Berkurang satu laporan truk mogok. Pak Yulianto Prasetyo Utomo, perjalanan dari Salatiga Banyumanik kawasan industri Kendal dari jam 6 pagi tadi, Salatiga masuk tol exit Ungaran Banyumanik ramai lancar dua arah. Cuaca di sekitar Salatiga dan Banyumanik cerah, lanjut Banyumanik ke KIK via tol Serondol, katanya Pak Yulianto. Bu Erna, jalan arah Hadi Subono Mijen Kota Semarang sudah balik lagi ya, sudah balik normal, sudah padat lagi.
1: Normalnya padat.
0: Betul katanya Pak. Ya katanya Pak, katanya Ibu Erna yang melaporkan pagi hari ini. Aku mau memutarkan lagu. Ini ternyata dalam setiap agenda MPLS itu ternyata Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu punya lagu dan jinglenya. Kamu tahu nggak jinglenya MPLS 2026?
1: Apa nih?
0: Judulnya Hari Baru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Hari Baru.
0: Betul. Nah ini ya, coba biar Bapak Ibunya juga ngerti ya, kalau di sekolah itu punya single untuk MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di tahun 2026 ini, seperti ini lagunya.

0: nih yang kamu rasika, jingle MPLS ramah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi kalau putra-putri Anda bali-bali kok bersenandung
1: ini memang lagunya
0: ya dari pemerintah ya.
1: Menteri Abdul Mukti ya.
0: Betul sekali. Ini adalah jingle MPLS ramah atau ramah anak kamu rasika berjudul Hari Baru yang istilahnya menjadi apa ya, menjadi melodi penyemangat bagi anak-anak yang baru saja masuk ke satuan pendidikan yang baru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan diharapkan nanti semangat-semangat hari baru dan juga kenalan-kenalan dengan hal-hal yang baru itu bisa menjadi pemicu semangat untuk belajar ke depan.
1: Hari baru.
0: Betul, hari baru. Ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang bikin ya. Kalau menurutmu nanti Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi untuk lagu Ospek Universitas perlu enggak?
1: Hari Ratmoko. Ya perlulah. Perlu toh saya untuk penyemangat.
0: Kalau tingkat ya. SD, SMP, SMA kan hari baru. Kalau ya, tingkat ya. Universitas nanti Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi menurutmu apa?
1: Masa baru.
0: Masa.
1: Masa yang baru.
0: Asik.
1: Ketemu kawanku semua dari sana dan dari situ. Ya agak keren dikit karena kan sudah remaja. Kalau ini kan anak-anak. Oke, Pak Hari, ya, semuanya selamat pagi. Lagunya kami juga persembahkan untuk Anda, Hari Baru.
0: Betul sekali. Ya, apalagi banyak anak-anak yang baru aja masuk sekolah di tingkat satuan pendidikan yang baru juga toh.
1: Ya, anak-anak itu mesti gembira kalau mendengarkan musik dan lagu itu untuk penyemangatnya.
0: Oh gitu. Kalian agendanya MPLS-nya apa ya? Pagi-pagi berarti jam 7 nyanyi lagu ini kok yone.
1: Keponakanku kemarin tak tanyain lah tuh acaranya ngopo. Ya itulah, ngenalin guru-gurunya, ngenalin kelas-kelasnya, sama peraturan-peraturannya atau Pak D.
0: Kenalan sama menteri juga nggak menurutmu?
1: Ya mungkin di fotonya kalau yang di daerah kemarin, keponakanku kan SMP kelas 1. Kamu kalau pulang jangan lewat jalan Kisarino, itu banyak bis, banyak kendaraan gede-gede, kamu lewat jalan ini. Apa yang mobilnya kecil-kecil yang arah pasar. Oh iya.
0: Oh, duduk di jalan gitu guru-gurunya ya, gemes banget.
1: Ada dikasih sedikit gambaran gitu loh kan. Dari SMP 3 Ungaran penanduk ke arah Bandan itu kan angkutannya kan jarang, susah kan jalan kaki. Kalau lewat Kisarino itu jalur bis, kalau lewat Hasyim Asyari itu jalur mobil-mobil kecil ke arah pasar. Jadi dikasih ya pengertian-pengertian dasar aja.
0: Apa tadi usulanmu kalau untuk Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi kalau mau bikin jingle?
1: Apa ya?
0: Apa nih universitas seneng jenenge ora ospek ya, sorry.
1: Anu toh, pengenalan orientasi pengenalan kampus.
0: Oh iya, orientasi mahasiswa baru ya. Apa tadi kamu usulnya judulnya?
1: Apa lupa?
0: Masa baru.
1: Masa baru ya. Karena kalau tadi hari baru ya, ini masa baru.
0: Kalau untuk SD SMP SMA menengah hari baru. Nah, masa universitas baru. Masa baru.
1: Masa yang baru. Nah, sekarang masanya di perguruan tinggi. Terus kayak apa we? Kayak pengarang lagu.
2: Telana Kota. Rafika.
0: Ini 50 atensi genok kabeh iki.
1: Ya mungkin ya.
0: Ya genok sama gubuk ya tadi ya. Genok sama gubuk yang
1: karena yang di Brigjen Sudiarto sudah ini ya meninggalkan lokasi ya.
0: Yang di Sendangguwo.
1: Sendangguwo.
0: Yes, betul. Pak Bowo Artanto.
3: Pukul 6 lebih 40 menit saya sudah sampai di jembatan Tanggulangin Kudus ya. Pagi ini lalu lintasnya sangat menyenangkan. Los dari Semarang sampai dengan Kudus, demikian juga arah sebaliknya Kudus Demak. Semarang juga terpantau ramai lancar. Cuaca di Kudus cerah, mataharinya cemlorot. Suhu sepanjang perjalanan tadi start dari Semarang sampai dengan masuk Kudus ini terpantau di dashboard mobil sekitar 23 sampai 24 derajat di luar ya. Jadinya dingin, AC mobil sampai tak matikan supaya ndak blet pipis. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Iya ya. Dem.
0: Pak Danu.
4: Pagi rekan Rasika, sudah situasi
1: kayaknya kenal ini.
0: Ngarep sekolah
4: di SMK 11.
1: Oh iya.
4: Kita di tempat SMK 11 di daerah Gratina biasa mengadakan pagi hari. Semacam ini mengeluar biasanya mulai dari jam 7.30 ya. Sampai mereka ke jam 7 pasti kemacetannya gitu, tapi lebih parah. Kalau ini alhamdulillah sebagian jalannya lebih cukup lumayan. Begitu sepanjang perjalanan dari Manyaran ke jadi cukup lancar karena mencari waktu untuk masuk tol. Tapi begitu keluar dari pintu tol mulai suasananya begini, biasa pagi hari, anak-anak sekolah. Itu hati-hati di jalan, selamat yang para bapak yang ngantarkan sekolah. Itu juga hati-hati di jalan, jaga keselamatan, jaga kesehatan, dan masuk jalan yang lain. Biasanya kalau macet lagi di buru-buru itu rawan terjadi sundulan kecelakaan kecil-kecil gitu. Sun, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan sampai ngantuk, kalau ngantuk istirahat dulu. Jangan lupa kopi mana kopi. Terima kasih.
1: Terima kasih. Mas
0: Tersun.
1: Tersentat ya ini ya.
0: Di nah, iya betul. Sekali. Matur suwun ya Pak Danu, ini melaporkan dari Jalan Cemara Raya Banyumanik Kota Semarang kawan, di depan SMK Negeri 11 Kota Semarang yang rapet sekali kendaraan.
1: Ini pengantar dan juga orang
0: yang betul. Nah, masih dari kawasan sekolah di Banyumanik, ini Pak Sabil ngasih informasi di Jalan Raya Karangrejo Banyumaniknya ada SMP 21, SMA Negeri 4, SD Serondol Wetan,
1: SD SMP juga. SMA lengkap ini.
0: Betul, komplit sekali, ramai sekali di sana. Matur suwun ya Pak Danu sama Pak Sabil nih dari kawasan Banyumanik Kota Semarang, Pak Bayu Arinto. Tapi karena aktivitas kendaraan dan aktivitas sekolah aja ya kawan Rasika.
1: Sekolahan.
0: Kegiatan di jam ini? Pagi tadi. Wah, ini Pak Bayu Arinto tadi jam 6.50 kok ngasih info ya. Kayaknya ada tabrakan ini mobil.
5: Selamat pagi, informasinya di Sampangan, di Kelut Raya ada kecelakaan. Mobil Honda Brio warna kuning menabrak BRV. Parah kayaknya itu. Penumpangnya pada tatoan semua itu yang kuning, mobil kuning. Okay. Oke, terima kasih. Segitu dulu informasinya. Terima kasih.
0: Baik, dikopi laporannya Pak Bayu Arinto. Informasi dari beberapa grup lalu lintas sudah ada petugas di lokasi dan kendaraan sudah mulai diupayakan untuk dipinggir ke di jam 7:15 ini.
1: Tengah-tengah.
0: Betul. Jadi ada laka tabrakan mobil kawan di Jalan Raya Sampangan Kota Semarang ini. Tadi sih sempat ngeblok jalan ya. Mm-mm. Karena kok ini gegeran dari videonya ada, Pak Bayu.
1: Ada apa namanya komunikasi-komunikasi gitu.
0: Ya, tapi untuk saat ini posisinya katanya mobilnya sudah diusahakan untuk dipinggir ke. Sudah ada petugas ke lokasi, tepatnya di kawasan Jalan Raya Kelut, Sampangan, Kota Semarang. Pak Sondong.
6: Selamat pagi, Yuda Bang Jamal. 0638 melintas di depan Varia Usaha. Masih belum naik pun, tapi nanti jam 8 ke atas sepertinya sudah naik pun karena durasinya 3 jam dengan ketinggian 1 meter. Ini mau meluncur ke Demak, Kudus, Pati, terus ke Kuhu, pulangnya Pohon Dadi, Depet, Bali, Demak lagi pun. Terima kasih.
0: Terus suwun infonya, Pak Sondong.
6: 1 meter ya. Kalau kali gawe tersendat, ada jalan mau, menghindari yang lebih efektif ya, Walter, terus masuk Dong Biru, belok kiri ke Banom Raya, mentok, masuk menuju ke Mukti Ajo Raya, belok kanan nanti langsung tebusnya palang kereta api kali gawe pun. Daripada lewat Soekarno-Hatta ataupun lewat Brigjen Sudiarto ya. Kalau mau tujuannya ke kota, kalau ketika kali gawe tersendat, ya paling efektif lewat situ pun bisa dicoba. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Sondong. Pak Sukarjo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mas Jamal. Selamat pagi,
1: Sudha.
7: Selamat pagi, kawan Rasika. Kami informasikan kondisi lalu lintas dari jalur saya, Wedung, Pasar Bintoro, kemudian Bujaran, Guntur, Karangawen saat ini kondisinya ramai lancar. Kalau dibandingkan dengan hari pertama kemarin, kondisinya berbeda. Kalau kemarin memang agak krodit karena beberapa setiap depan sekolah itu selalu berjubel, banyak orang tua yang mengantarkan anaknya. Saat ini sudah mulai berkurang, namun ada beberapa di Pasar Bintoro, di beberapa titik di Terminal Lama Demak juga terjadi ketersendatan sedikit. Ada petugas di situ sehingga kondisinya Kota Demak aman. Sementara untuk jalur Guntur lancar, jadi sementara tidak ada yang dikhawatirkan. Itu yang bisa kami laporkan pagi ini pukul 6 lewat.

0: Tanjakan Gombel dan turunannya. Pagi ini pukul 6 lebih 59 menit melintas di jalur Gombel. Pagi hari kedua MPLS masih lancar, masih normal, matahari terbit dari timur dengan cerah, tapi masih ada pembatas jalan yang melengse-melengse seperti di video. Semoga pagi semua kawan-kawan Rasika ceria dan gembira.
1: Amin.
0: Di hari Selasa. Matur nuwun.
2: Matur suwun. Kan biar kayak MPLS-nya toh Pak Mamun Lubis ya.
1: Iya.
2: MPLS ramah, ceria dan bahagia. Kamu dulu waktu MPLS ceria enggak?
1: Aku dulu belum ada tuh. Masuk sekolah SMP itu masih penataran P4. Penataran P4 pola 24 jam.
2: Oh, berarti jingle-jingle kayak barusan
1: belum ada.
2: Yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum.
1: Belum. Masuk tuh penataran P4 sampai berapa hari ya? 5 hari. Habis itu ya ini pengenalan-pengenalan kelas-kelas. Namanya waktu itu masih penataran, digabung jadi satu. Baru setelah itu sekolah.
2: PBB enggak waktu di awal?
1: PBB anu baris-baris. Belum ada.
2: Ih, kok aku PBB enggak ya ada. Karena aku SMK sih.
1: Nah, iya kalau aku kan SMP, terus SMA. Penataran juga. Apa okay. Waktu itu tahun-tahun itu masih getol-getolnya penataran
2: PBB. Hari baru nyanyi-nyanyi gitu dulu enggak? Nyanyi-nyanyi juga enggak?
1: Enggak. Paling nyanyinya ya nyanyi-nyanyi.
2: Kawan baru.
1: Lagu-lagu apa namanya nasional, lagu-lagu. Belum musum waktu itu.
2: Lagian juga zaman lu juga bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Menteri Pedanka. Pak Menteri Pedanka waktu itu.
2: Pak Iwan Kendal. Selamat pagi. Ini Pak Iwan Kendal perjalanan di Kendal sampai dengan Brangsong ya.
1: Masih lancar Pak ya?
2: Lancar. Ini Pak Iwan Kendal ngengok sebelah kanan sotone
1: sama waktu itu. Ini yang ada di pinggir kali.
2: Video oke, iya betul.
1: Kali Blorong.
2: Soto Kali Wariden.
1: Kali Wariden.
2: Ini kalau katanya Pak Iwan nih rame pual.
1: Tapi kita.
2: Untuk jalannya sementara masih lancar ya kawan. Sikap update-nya pagi hari ini. Pak Didi Sigit Setiawan.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan
1: pagi, Pak
3: Rasika. Pagi ini saya meluncur dari Bawen menuju ke Mangkang ya. Baru saja sampai di Karangjati. Untuk di Giri Sonta yang dari arah Bawen agak sedikit tersendat karena titik untuk U-turn ya, yang dari Pleng Ngapus ya, karena pertigaannya masih ditutup. Dan begitu juga di depan SPBU Karangjati juga sedikit tersendat. Itu Mas Yuda, Mas Jamal,
2: okay.
3: Dan kawan-kawan Rasika untuk update-nya. Dan cuaca cerah di pagi hari.
1: Iya, betul ini.
2: Ya wis, mantur suruh
1: Pak Didi. Pak Kuwartanto ya WA. Aku jombian penataran P4 ngapal ke GBHN, butir-butir Pancasila, dan juga penataran-penataran tentang materi P4 lainnya. Waduh, saumur.
2: Aduh, Bu Heri Novi terjawab ya, atensinya paling tidak barusan. Terjawab,
1: sampai dengan tengah-tengah lah minimal ya Bu ya.
2: Yes, betul.
1: Nggak ada ketersendatan di lokasi pabrik Anda.
2: Semarang, Bawen, Salatiga, sementara lancar. Ini 50 atensi ini kabeh di Kaligawe, wis to yakin. Matur suwun ya, aku tidak bisa memunculkan satu persatu yang Kaligawe, genak-genuk.
1: Ya, aku merasa rendah, aku merasa apa namanya.
2: Apa?
1: Rendah diri kalau harus ngomongkan sana.
2: Ada truk mogok, betul ada truk mogok. Silahkan sedih. Anda menghindari, kalau mau menghindari kepadatan di Kaligawe.
1: Walter mangin sidi.
2: Betul.
1: Peti salah aku, peti salah nengok lewat kono. Kono ya macet, aduh. Aku ke orang
2: ya, makanya, ya kan.
1: Perutku rasanya gimana gitu loh.
2: Lewat Kaligawe ya macet, Anda mau lewat Gebangan Mukti Harjo ya macet, Anda mau lewat Mulki, apa? Walter mangin sidi.
1: Terus kupi, kutupi
2: ya, aku lengkai ya, arahan
1: kita, terus biye.
2: Pokoknya biar kawan Rasik aja yang milih. Pokoknya intinya di Kaligawe ada Anda. Truk mogok.
1: Itu aja ya kawan-kawan.
2: Yes, ini Pak Yono lagi. Pak Yono barusan ngasih informasi baik, matur suwun informasinya. Kemudian juga Pak siapa iki yang ngasih informasi lagi di kawasan Kaligawe, ada Pak DM juga ngasih informasi. Selamat pagi.
1: Pagi
2: perjalanan agenda saya Jeporo ke Jeporo sampai dengan Newton Kubro lancar, cuma yang arah ke kotanya di kawasan Kaligawe ada truk mogok arah kota, betul sekali. Ketersendatannya sudah sampai genuk ya Kawan Rasika. Kemudian ada Pak Nunung Edi.
4: Selamat pagi Mas.
2: Pagi.
4: Ini macetan sudah sampai TL genuk arah ke Semarang. Tadi saya putar balik di depan Polsek
2: genuk
4: karena lihat map sampai Terminal Terboyo.

0: situ. Nah, terima kasih Mas.
1: Karena antrian saat ini sudah sampai pertigaan Geno, wes masuk Walter Mongin Sidi aja, Ngawarasika, IPA Edi Sasmito aja katanya 30 menit belum lolos. Investor mogok ya Ngawarasika sekali lagi. Truk mogok. Eh, tapi kalau dari videonya Pak Edi Sasmito kok jelas sebaliknya ada yang lewat. Sudah kontraflow Pak Edi?
2: Sudah di kontraflow, Pak.
1: Ini aku lihat dari videonya Pak Edi Sasmito yang awal-awal kok tuh. Tuh, di atas ada yang arah ke Kotai.
2: Iya.
1: Sudah kontraflow Pak Edi?
2: Lewat jalur sebelah?
1: Heeh. Oh, sudah katanya sudah kontraflow.
2: Ya, mungkin mengantisipasi banyaknya kendaraan yang terjebak di tersendatan.
1: Oh, ini Pak Arif Ermawan juga ngasih informasi jalan Kali Gawe Raya sudah kontraflow ya Kawarasika. Nih Pak Arif Ermawan lagi melintas di atas nih di jalur kontraflownya. Karena truk mogok ya, sekali lagi yang pada antre di Genuk dan sekitarnya, sekali lagi yang arah kota. Kalau Anda menuju arah ke Demak, menuju arah ke Kudus, Pati, sementara masih lancar saja. Pak Prayitno.
3: Pak Marasika, ini saya di TL Terminal Menggaron. Antriannya sudah sampai di TL Menggaron. Ada apakah di depan gitu? Terima kasih.
1: Ada truk mogok juga Pak Prayitno, Bu Kilma.
4: Selamat pagi, Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi.
4: Info pagi ini segitiga berjajar tiga, Tembalang. Ini saya sudah sampai exit tol Trapya. Tol ABC lancar ya, Mas Yuda ya. Saya mau ke Cepiring ini, Mas Yuda, Bang Jamal. Bagaimana infonya? Terima kasih.
1: Untungnya Kendal sudah lancar ya.
2: Dan Kendal belum ada info ketersendatan, mudah-mudahan nggak ada, Bu.
1: Mm-hmm. Betul, itu tadi ada terakhir Pak Himawanto yang ngasih info sudah sampai Berangsong.
2: Lancar, lancar. Sudah sampai di rumah makan pinggir kali.
1: Pak Rizky Sefta, Al Fajar.
5: Pukul 7 lebih 5 menit, sampai di daerah Walahan ya. Untuk lalin masih sama, ramai lancar, cuaca sudah mulai terik matahari. Tak nyari BBM dulu ya pun jenis sego daerah Walahan ini. Ini kok dengerin dari jam segini udah keroncongan perutnya. Biasanya belum lho pada lu. Gitu pun lanjut. Terima kasih.
1: Oke. Ini Pak Ma'ruf tadi yang perjalanan dari Semarang Purwodadi sudah sampai Gubuk. Katanya sudah dapat tugas mengenai truk yang mogok di Gubuk. Tapi memang sempat macet dua arah. Tuh katanya lumayan nggak jalan-jalan.
2: Karena gede truknya ya.
1: Nah ya, yang digubuk ya. Tergandeng soalnya yang digubuk. Jadi yang jadi trending topik mana ini lokasi truk mogoknya? Satu Gubuk, satu Kali Gawe.
2: Dua lokasi yang sama-sama ramenya.
1: Yes, Pak Prapto ngasih informasi kepadatan imbas Kali Gawe tadi sudah mengular sampai pertigaan Genuk. Pak Fauzi juga sama lewat Kali Gawe juga, lalu lintasnya sudah berlaku kontraflow. Pak Farid Faizal.
6: Menginfokan di depan Isuzu Penggaron ada laka antara ini mobil nih macet malah lawan arus. Kena motor ada dua dihantam sama truk. Ini korban masih di bawah.
2: Aduh.
6: Kolong mobil. Terima kasih.
1: Ini jauh sama truk mogoknya enggak Pak Farid Faizal?
2: Lokasinya di
1: kok ada info tambahan
6: lawan arah. Terobot hantam motor ada dua.
1: Aduh.
6: Terus motor ada dua mental dihantam truk begitu. Itu korban masih di bawah kolong.
1: Aduh.
6: Truk.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan enggak terjadi yang lebih fatal ya, Pak ya.
1: Iya, betul sekali. Nah ini Kawarasika ya, kan di Penggaron itu Jalan Brigjen Sudiarto lagi padat nih dua arah karena ada truk mogok.
2: Ada yang lawan
1: di sekitar jembatan Penggaron Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang tuh ada truk mogok kawan, memang sejak jam 6 tadi pagi tuh padat. Nah ini aku dapat update dari Pak Farid Faizal, ada mobil lawan arus. Pas mobilnya lawan arus nabrak motor, terus ditabrak truk.
2: Motornya
1: pengendara motornya truk. Masuk ke bawah truk.
2: Kolong truk, aduh.
1: Informasinya sudah ada, ini kok sudah ada luncuran dari
2: ambulans
1: betul, dari beberapa informasi lalu lintas yang kita terima. Iya betul ya Pak Farid ya, mengenai situasi di sana nih. Jadi yang saat ini sudah padat karena truk mogok nih, tambah padat lagi situasinya.
2: Ada yang lawan arus.
1: Karena ada insiden imbas mobil yang lawan arus ini tadi.
7: Lokasi sebelum terminal Penggaron Pak, Gubuk. Atau Meranggen.
1: Oh iya berarti ya sedaan toh sama jembatan Penggaron, ya nggak sih? Wong tadi truk mogoknya kan di sekitar jembatan tuh, ya sekomplek lah istilahnya.
2: Ya mungkin beberapa puluh meter atau beberapa.
1: Mm-hmm. Ya itu Kawarasika ya. dampaknya Anda pada drudal-drudul lawan arus tuh seperti ini nih contohnya nih langsung.
2: Saling menutul ya, walaupun pelan tapi kan mengerikan ketika harus tabrak sana tabrak sini ya.
1: Nih Pak Adi Nugroho ngasih informasi di Penggaronya masih padat banget ya situasinya.
2: Ini di belakang truk ini.
1: Ini?
2: Kayaknya di belakang truk kan sebelum jembatan ini.
1: Sebelum pertigaan Penggaron. Oke. Baik, matur suwun Pak Adi Nugroho ya. Nih, kepadatannya. Ora taune ta Pak Adi Nugroho kemacetannya sampai kayak gini?
2: Enggak pernah.
1: Karena selain ada truk mogok tadi, laporannya ada insiden, kawan.
2: Iya, ada yang lawan arus dan
1: betul.
2: Menabrak motor.
1: Mobil lawan arus terus ditabrak truk terus nabrak motor.
2: Aduh.
1: Di jalan sekitar Jalan Brigjen Sudiarto sekitar Penggaron itu. Nih, macetnya rak barbar iki, Pak. Tumbenan toh macetnya biasanya dua arah ya ketersendatannya. Yang arah ke kota ya simpulnya di pertigaan Penggaronnya itu karena kendaraan yang pada nyebrang-nyebrang di pertigaan Penggaron yang mau arah ke Meranggen terhambat atau yang arah ke gubuknya juga ya. Merambat tadi karena ada insiden.
2: Biasanya Pak Adi yakini sudah sampai kampus ini.
1: Biasanya.
2: Aduh.
1: Nanti universitas ada jingle masing-masing dari universitas ya. Enggak pakai jinglenya kementerian.
2: Jika ada okay. Di kampus dana.
1: Pak Warsadi ini Pak Warsadi lagi kita lewat Penggaron juga nggak? Ini soalnya kan Pak Warsadi drive kawan kita driver koridor 1 nih.
8: Diinfokan rekan-rekan operator atau keluarga operator adanya kemacetan di seputaran Semarang Timur tepatnya di TL Pedurungan dan Tau TL Pucanggading tepatnya. Untuk arah barat adanya truk mogok di atas jembatan dan untuk arah timur di depan Bitratek adanya truk laka dengan sepeda motor. Untuk korban indikasi meninggal dunia karena korban masih ada di bawah kolong truk begitu. Mohon maaf tidak bisa mengirim foto karena sangat parah atau di bawah truk begitu. 86813 operator.
1: Oke,
2: terima kasih.
1: Matursuwun. Saat ini konsentrasinya bukan karena termogoknya tapi malah karena insiden lakanya toh. Itu semua karena apa, Jal? Mobil lawan arus.
2: Jadi ketika harus menyundul motor dan motornya ditabrak lagi sama truk. Aduh.
1: Ini Pak Adi Nugroho juga masih macet garon-garon dan tersendatnya dua arah ya. Kalau katanya Pak Adi Nugroho pantauannya dua motor loh. Yang arah timur tadi di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang Kawarasika. Awalnya penyebab ketersendatannya truk mogok Kawarasika, tapi karena ada salah satu kejadian yang ada di sana, kawan, yaitu mobil lawan arus kemudian ditabrak truk dan motor, kawan, kemudian langsung tambah jadi ada insiden baru nih di Jalan Brigjen Sudiarto Penggaron Kota Semarang. Informasinya sudah ada penanganan ya Kawarasika. Sudah ada luncuran dari petugas juga di TKP di sekitar Penggaron, Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Yang tersendat arah mana dua-duanya?
2: Iya, yang truk mogok arah barat, yang laka arah timur.
1: Arah timur, betul sekali.
2: Aduh.
1: Pak Andika, perjalanan sudah sampai Kalipucang Gotri ya. Semarang Demak lewat tol Trengguli, Mijen, Demak, Welahan, Kalipucang, traffic light Gotri, lancar kedua arahnya. Pak Chandra.
9: Kondisi Kali Gawi sudah kontraflow. Ini truk yang macet, truk pasir atau tanah itu yang macet.
1: Oke, Kali Gawi kontraflow ya Bapak Ibu.
9: Pagi Mas Yuda, pagi Bung ya.
2: Selamat pagi Pak.
9: Antrian terboyo sudah sampai traffic light Genuk. Sebaiknya lewat Walter aja yang dari Demak atau dari Timur. Terima kasih.
1: Okay.
2: Terima kasih, Mas.
1: Pak Khairuddin Fahri.
10: Mas Yuda dan Bung Jamal. Mas, saya dari Kudus ya, Mas. Ini sampai di TL depan SMP 2 Kudus. Saya mau ke Semarang. Tapi kok hawa-hawanya ada kemacetan ya, Mas ya.
1: Betul, Pak.
2: Ya.
1: Betul sekali.
2: Hawa-hawa ini memang betul.
1: Kali gawe, Pak.
10: Di perjalanannya, Mas. Saya masih di Kudus. Ini di belakang X stasiun kereta api Kudus ya. Masih dalam tahap pembangunan, tapi tidak dibangun stasiun.
1: Tapi terus dibangun?
10: Entertainment.
1: Mall.
2: Iya, paling.
10: Kunjungan dulu. Thank you.
1: Baik, matur suwun Pak Khairuddin Fahri. Yus, Pak, santai-santai dulu di Kudus aja sampai kali gawe lancar paling enggak ya. Ya
2: nanti siang, Pak.
1: Aduh. Pak Warno.
11: Selamat pagi, Mas Amar.
2: Selamat pagi, Pak Warno.
11: Kawan Rasika. Menginfokan di tanjakan tol Tembalang ada bis safari yang mogok di lajur kanan. Kelihatannya baru saja ini, Mas. Jadi belum mengarah ke kepadatan. Mungkin sebentar lagi kalau tidak segera dievakuasi akan terjadi kesempatan di tanjakan Tembalang.
1: Berarti, bus kan tapi bukan truk toh?
2: Safari tadi bus.
1: Oh, busnya wis. Oh, ini ada Pak Latif nih. Ini busnya nih di tanjakan tol Tembalang kilometer 430A. Ada bus mogok Pak Latif laporannya. Posisi busnya ada di lajur paling kanan. Bus safari di atas tanjakan tol Tembalang lajur kanan. Oke, mantul suun informasinya kita simpan dulu. Pak Noviar Jamal nih menyoroti apa Jal? Jembatan Panjangan.
2: Oh, yang
1: kok kayaknya dibiarkan saja ya, atas yang belum diaspal masih beton saja, terus juga di jalan depan SMP Isriati sekitar Islamic Center itu. Itu kan ambles tuh dan aspalnya pecah jadi hancur, jadi jalannya kapan mau dibetulkan ya? Terima kasih. Coba nanti kita tanyakan deh mengenai apa yang ada di kawasan Panjangan, karena jujur saja belum ada jawaban sih. Jawaban terakhir minggu lalu tuh ya memang belum selesai.
2: Hanya dibuka-buka tok.
1: Hanya dibuka-buka aja.
2: Belum secara resmi jadi.
1: Hmm. Betul sekali. Ini ada Pak Joni Wirawan, kepadatan imbas laka mobil tadi. Di kawasan Jalan Kelut menoreh, antrenya panjang sekali, efek laka di Kelut, katanya Pak Joni Wirawan. Pak Agung Elok juga sama, Jalan Kelut Raya padat arah Kaligarang sampai traffic light Kelut Taman Samakan. Betul. Lagi ada rame-rame tabrakan mobil Kawarasika tadi, jam 7.06.50 ding, kita dapat infonya. Jadi ada tabrakan di sana, mobil 2, adu banteng. Saat ini sedang penanganan Kawarasika. Pak Iwan, selamat pagi dari kawasan Kledung Temanggung ya, dingin sejuk untuk Bandar Ahmad Yani lewat Bering Surat Bawen. Mama nih, selamat pagi menyapa dari Pekalongan.
2: Wah, yang lagi banyak order nih.
1: Jalan-jalan sembari menikmati bunga tabebuya bermekaran di kawasan Pekalongan pagi hari ini. Wih, cantiknya. Ini di daerah Pekalongan, di taman atau jalan mana nih, Mama
2: nih? Ini di jalan nih, pinggir apa, di tengah-tengah.
1: Lah ya, di jalan mana tabebuya atau taman apa ini? Kira-kira Mama Nis yang divideokan
2: bisa dikasih info nih.
1: Yes.
12: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana
13: Kota. Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
12: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
13: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
12: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
13: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
12: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
13: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
12: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
13: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
12: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
13: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
14: Hanya di Supermase.
13: Baik,
15: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
16: Baik guru.
15: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
17: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
15: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
17: Aduh guru.
15: Kamu kenapa?
17: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
18: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
19: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
20: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
19: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
21: Paket.
19: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
20: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yuk gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
19: Loh, lho piye to ki, jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya, aduh.
22: Mangkane pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Ditok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
19: Nah, iki baru mantap, bu.
20: Gaspol mana, pak?
22: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
23: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika.

0: sampai kayak gitu ya, ya Allah.
1: Motornya aja remak ya.
0: Makanya ngeri banget ya. Masih
1: berawal dari pelanggaran.
0: Berawal dari mobil lawan arus, guys. Istilahnya kan berarti motornya kesasar toh.
1: Ya mungkin ketabrak yang lawan arus, kemudian dia nabrak ke truk, kemudian tertabrak truk itu hingga di sampai di bawah kolong.
0: Motornya lo sampai kayak gitu ya kawan.
1: Padahal kalau kondisi rame kayak gitu kan pelan ya.
0: Apa nih?
1: Jadi kendaraan pelan, tapi ketika saling disenggol dari belakang kan bisa menjadi kayak benturan yang double impact, bentur atau ketabrak dari mobil yang lawan arus. Kita nggak tahu kronologi secara pasti, tapi kurang lebihnya dari melawan arus itu tadi ya, yang berakibat fatal.
0: Nanti ada petugas ya di sana. Saat ini sudah ada penanganan oleh ambulans, kawan. Sudah ada penanganan ambulans, sudah ada petugas juga di sana. Cuma memang lagi macet-macetnya di dua arah di sekitar Penggaron, simpulnya, kawan Rasika. Cukup panjang, soalnya tadi kalau aku hitung dari interval waktu kirimannya Pak Adi Nugroho kurang lebih ya sekitar 20-25 menitan sih.
1: Nanti setengah jam aja ya.
0: Betul, setengah jam juga. Jadi Kali Gawe setengah jam, Penggaron juga setengah jam di kota Semarang ya.
1: Bisa lepas.
0: Betul. Kali Gawe karena truk mogok, sudah ada upaya kontraflow, kemudian juga di Jalan Brigjen Sudiarto sudah ada penanganan petugas di sana. Itu. Oh ini Pak, ada Pak Inung nih, Pak Inung Respati tadi yang lagi antre di sana.
1: Bagi Pak Inung.
0: Kalau korbannya toh mohon maaf ya, kalau bisa saya deskripsikan, tadi korban sepeda motornya itu sampai terjepit di bawah kolong truk pasir.
1: Oke, oke Pak.
0: Soalnya tadi pantauannya ada dua ya ternyata.
1: Dua kendaraan yang di bawah itu ya.
0: Betul sekali. Ini Pak Dedi Setio bilang katanya tebak-tebakan mobil yang melawan arus. Oh, bukan P atau F okay, guys. Bukan P atau F, mobil biasa, aku enggak tahu jenisnya apa, cuma bukan P atau F. Pokoknya mobilnya.
1: Drivernya siapa?
0: Kalau drivernya siapa coba kita tunggu nanti rilisnya dari pihak kepolisian ya, kawan Rasika. Kemudian ini ada Pak Hadi. Oh, satu lagi deh, kelot.
1: Pagi, oh iya itu ada laka.
0: Kelot lagi
1: macet-macetnya. Dua kendaraan LCGC ya.
0: Betul.
1: Tabrakan di tengah jalan persis.
0: Di kawasan Jalan Raya Kelut Kota Semarang tuh ada insiden kawan Rasika. Ada laka mobil di sana. Tabrakan adu banteng di Jalan Raya Kelut Kota Semarang. Ini Kota Semarang semua ya. Kali Gawe, Brigjen Sudiarto, dan Kelut. Tiga lokasi di Kota Semarang yang pagi ini jadi sorotan.
1: Kali Gawe, dan juga Brigjen Sudiarto.
0: Yes, itu ya kawan Rasika untuk Kali Gawe dan juga Jalan Brigjen Sudiartonya tidak bisa aku munculkan semua. Terima kasih yang sudah mengirimkan informasi dan laporan di sana.
2: Kemana Kota Rasika?
0: Pak Wahyu.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
3: Kawan Rasika semuanya. Kembali mengudara di tanggal 14 Juli 2026.
0: Oke.
3: Okay. Pukul 7 lebih 22 menit perjalanan dari Kota Demak ke Welahan. Ini sudah sampai Welahan, Bung. Lalu lintasnya lancar. Mataharinya juga cerah. Oh iya Bung, tadi saya ketemu truknya kawan Rasika, Pak Rizky Septa kalau nggak salah. Itu baru sarapan di Welahan. Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Wahyu.
1: Teliti banget ya.
0: Lah ya. Bu Nini, Herawati.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal, pagi, dan kawan Rasika semua. Pagi ini belum bergerak. Tapi mau komen aja itu buat yang tabrakan. Itu kalau tabrakan cowok sama cowok ya begitu, akhirnya gelut. Tapi kalau yang nyetir satunya emak-emak, pasti yang cowoknya ngalah. Dan pagi ini saya belum lihat ini, kayaknya lebih kredit dari kemarin ya. Kalau kemarin kan karena bapak-bapak yang antar jadi slow. Sekarang mak-maknya udah pada nganter, makanya pada kredit ya toh. Bener toh berarti.
1: Oh, betul juga
4: bilang.
0: Lah maksudnya kepala kita tuh gak mikir sampai ke situ gitu loh. Nah semuanya gender yang nyetir tuh akan berpengaruh segitunya.
1: Ada belanja nengok rono, nengok rono. Ya analisa yang masuk akal.
0: Oh ini Bun ini lagi tugas di Pekalongan oh ya.
1: Nah ini enak ini sudah
0: lagi sarapan dulu katanya. Pak Eka Agus Purwadi.
5: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bang Suda, Mas Jamal.
1: Pagi Bang
5: Jamal. Pukul 6 pagi, saya tadi berangkat dari Ampel Boyolali mau menuju ke Semarang. Wow, perjalanan rame lancar, rame sekali karena pagi-pagi banyak yang antar sekolah, jadi lalu lintasnya rame, krodit, tapi tidak ada catatan apapun. Ini yuk, saya sudah sampai.
1: Ya itu catatannya rame itu, Pak.
5: Nanti mau masuk tol Bawen, kemungkinan rencana kalau Muktiarjo lancar, ya saya keluar exit Muktiarjo, terus Kaligawe ke Gedung. Sekian.
0: Terima Pak, keluar kasih. Gayam Sari, Pak.
5: Pukul 7.20 sudah sampai pintu tol Baimane.
0: Hah? Selamat datang ke Agus Kilo, Pak.
5: Di tanjakan tol Ambisi terpantau ada bis Safari Mogok.
0: Ya,
1: yeah. Dari tanjakan, Pak, ya.
5: Ada di sisi kanan. Buat okay. Teman-teman yang sedang melintas harap berhati-hati. Lalu lintas masih lancar, belum terjadi ketersendatan.
0: Yo.
5: Sekian, terima kasih.
0: Oke, okay, baik, matur suwun informasinya. Pak Sugeng.
6: Butir-butir Pancasila.
0: Nah, ini Pak Sugeng dikelot nih.
6: Ya.
0: Ayo, Pak, bicara, Pak Sugeng.
6: Masih tersendat.
0: Pak, tapi sudah ada derek dan ramai sekali polisi. Nih, mobilnya yang warna kuning.
1: Sudah diamankan di pinggir ya, dua-duanya.
0: Yes, ini di Jalan Raya Kelut, Sampangan, Kota Semarang ya, Kawah Rasika, yang merambat dua arahnya. Kawah Rasika karena ada laka, tabrakan mobil. Pak Didi Sigit Setiawan.
7: Jamal, karena di Kali Gawe macet, aku tak lewat Gunung Pati saja.
0: Sip.
7: Yang lancar ya.
0: Iya, betul. Pak Nunung.
8: Selamat pagi, Mas. Ini pukul 7.30. Saya tadi keluar Padi Raya dan di TL Terboyo itu dilakukan kontraflow, Mas. Saya alhamdulillah ikut kontraflow, Mas. Terima kasih, Mas.
0: Terima kasih. Pak Widayat Prasetyo ini di tanjakan tol Tembalang ya, busnya yang mogok tadi. Tapi sementara masih lancar katanya. Pak Junedi juga sama nih di tanjakan tol Tembalang, ada bus mogok.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginfokan di wilayah Gino sampai dengan exit tol Muktiarjo ya, mengarah ke kota. Sudah diberlakukan kontraflow, Bung Yuda, Bung Jamal. Sudah ada petugas yang mengatur kontraflow di TL Terboyo dan di ujung bawah tol jembatan tol Kaligawi. Demikian infonya, Bung Yuda, Bung Jamal. Terima kasih.
0: Oke.
9: Saya tadi dari Gino, Karangroto, Muktiarjo terjebak di situ hampir setengah jam, Pak Yuda. Hampir 30 menit di situ.
10: Mogok di tanjakan Tembalang yang mengarah ke Banyumane ya, di lajur kanan di jalur cepat. Demikianlah info saya, Indonesia.
0: Baik, matur suwun informasinya, Pak Junedi. Nah, ini kemudian jadi sorotan nih, kejadian yang di kawasan Penggaron, Jalan Dirjen Sudiarto juga banyak yang perlu dijadikan perhatian tuh. Ditambah salah satunya truk-truk uruk toh.
1: Waduh.
0: Di mana kan kejadiannya tadi 6.50, di mana itu harusnya jam kendaraan muatan ya harusnya tahan dulu toh. Ini jadi tambah sorotan baru.
1: Keluar dulu harusnya.
0: Truk-truk yang jumlahnya puluhan menambahi kemacetan dan juga kepadatan arus lalu lintas di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan ya, Kawah Rasika. Informasinya sudah ada tim medis dan sudah ada petugas di sana. Motor yang tadi sempat informasinya masuk ke kolong truk itu juga sudah dipinggirkan. Di update jam 8 pagi ini. Kok ini Pak Adi Prihandono juga ketemu deh sama apa? Kepadatan di sana. Ki rutenya Pak Adi Prihandono juga kan. Jadi Pak Adi Nugroho ke Undip, Pak Adi Prihandono ke Udinus. Rutenya podo.
11: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: SMA Saintek Ahmad Dahlan Salatiga menggelar kegiatan awalusanah atau pengenalan lingkungan sekolah bagi 42 siswa baru di ruang Bhinneka Tunggal Ika Gedung DPRD Kota Salatiga. Yang menarik, seluruh materi pengenalan sekolah, guru dan siswa disampaikan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Salatiga, Sugiman, menyebut kehadiran SMA Saintek Ahmad Dahlan menjadi pembeda di dunia pendidikan Kota Salatiga. Sekolah ini dikonsep sebagai lembaga pendidikan modern, religius dan berprestasi yang menekankan pembentukan akhlak, sikap ilmiah, kritis dan kreatif berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis.
12: Di tahun 2026 ini, Alhamdulillah Salatiga memunculkan, menghadirkan sekolah baru yang kita beri nama SMA Saintek Ahmad Dahlan Kota Salatiga. Tentu saja hadirnya SMA Saintek Ahmad Dahlan sebagaimana slogan yang tadi di senantiasa itu menjadi motivasi dan semangat sekolah, yaitu SMA Saintek adalah SMA yang modern, religius, berprestasi. Saya kira ini adalah satu sekolah yang membedakan dengan sekolah yang lain.
6: Selama kegiatan berlangsung, kepala sekolah, guru, hingga perwakilan siswa baru juga aktif berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini menjadi ciri khas sekaligus langkah awal mencetak generasi berdaya saing global. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Jawa Tengah masih menyisakan ketimpangan jumlah peserta didik di sejumlah sekolah dasar negeri. Di tengah tingginya persaingan masuk sekolah favorit, puluhan SD negeri di berbagai daerah justru kekurangan murid baru, bahkan ada yang hanya menerima 3 hingga 4 siswa. Fenomena ini terjadi di sejumlah daerah seperti Kabupaten Kudus, Kota Semarang, Kota Solo, Magelang, hingga Kabupaten Grobogan. Di Kabupaten Kudus, sedikitnya 5 SD negeri hanya memperoleh 3 hingga 4 murid baru, meskipun memiliki daya tampung 28 siswa. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus, Maulana Majid, menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh persebaran penduduk, lokasi sekolah, serta tingginya minat masyarakat terhadap sekolah tertentu. Ombudsman Jawa Tengah menyelidiki dugaan pengarahan pembelian seragam sekolah di toko tertentu saat proses daftar ulang di salah satu SMK negeri di Kota Semarang. Salah satu wali murid mengaku diminta guru membeli seragam di toko di Pasar Johar melalui nomor kontak yang ditunjukkan secara diam-diam. Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, menegaskan sekolah dilarang menjual atau mengarahkan pembelian seragam ke tempat tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Praktek itu dinilai berpotensi menjadi maladministrasi dan mengarah pada pemaksaan terhadap orang tua siswa. Hingga kini Ombudsman Jawa Tengah telah menerima sekitar 10 laporan serupa dari berbagai jenjang pendidikan dan tengah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
11: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Wah, Kawaraska, kita benar-benar kepikiran sekali tentang apa yang terjadi di kawasan Jalan Brigjen Soedijarto Penggaron Kota Semarang ya, Kawaraska. Ini merupakan salah satu kejadian yang menurut kita akan menjadi case tadi yang cukup ngena bagi kita semua, terutama untuk Anda para pengguna jalan ya, Kawaraska, terkait apa yang terjadi di Jalan Brigjen Soedijarto. Ada banyak faktor gitu di sana. Pertama, adanya lawan arus, adanya pelanggaran aturan lalu lintas. Kedua, juga adanya apa, jam lintas yang belum waktunya. Kemudian juga banyak hal lah, pokoknya lah ya,
1: hal-hal yang
0: kita sampai speechless sekali lihat video dan foto kawan-kawan Rasika semuanya.
1: Rasanya sampai neng hati enak gitu loh.
0: Iya, betul.
1: Ngomong ke biye, kudu ngomong liane wae.
0: Kita mengabarkan situasi di sana tuh kayak piye ya, kayak rak tekan hati aja loh.
1: Sampai perutnya itu harus nahan, aduh.
0: Ini saat ini tapi penanganan sudah dilakukan ya, Kawan Raskia. Entah bagaimana nanti apa kronologi dan kejadiannya, tentu saat ini masih penanganan dan evakuasi, dan tentu harus ada olah TKP terlebih dahulu, kawan, dari pihak
1: korban,
0: kepolisian. Betul sekali, apalagi sampai ada korban yang indikasinya tadi laporannya Pak Warsadi meninggal dunia kan, pantauan di TKP.
1: Karena dimulai dari sesuatu yang pelanggaran
0: ya, tadi, ya. Berawal dari pelanggaran Kawarasika hingga menimbulkan kejadian, hingga menimbulkan korban dan menimbulkan kemacetan dua arah. Dugaan sementara, sekali lagi, kalau menurutmu nih, ada Kawarasika yang bilang gini, itu berarti ya tetap baik mas, gara-gara termogoknya, bilangnya gitu ya. Padahal termogoknya kan istilahnya tidak
1: beda,
0: ada
1: beda lokasi ya.
0: Tidak ada keterlibatan dengan lakanya kan. Menurutmu ya, terlibat enggak termogoknya?
1: Saya kira enggak, karena lokasinya berbeda, Pak. Dan agak jauh ya, beberapa puluh meter di selanya.
0: Kalau menurutku katanya Kawaraska ini bilang itu karena termogoknya, karena mungkin menurut dia mobilnya lawan arus karena termogok itu.
1: Oh, gitu.
0: Itu bisa jadi menurutmu terlibat.
1: Ya, kalau digaduk-gadukkan sih bisa aja, tapi menurutku ya tidak terlalu apa namanya menyebabkan begitu. Itu yang menyebabkan ya apa keinginan pengendaranya untuk
0: individu lawan arusnya kan.
1: Bukan karena termogoknya lah. Ya kalau digaduk-gadukkan ya bisa aja, karena ini, karena ini, karena ini, nunjuk gini, nunjuk gini, nunjuk. Semuanya bisa saja
0: tiga. Dalam tanda petik semua akan bisa ya, salah.
1: Bisa
0: kan?
1: Salah. Ya itulah, karena di jalan, makanya aku terus rasanya jadi rendah diri kalau ngomong itu.
0: Motornya rusaknya cukup parah, Kawaraska, karena informasinya tadi
1: lemak ya.
0: Betul, motornya rusak parah sekali karena informasinya posisinya sampai dengan masuk ke kolong truk, Kawaraska. Jadi kalau analisanya Pak Adi Nugroho nih tadi yang melintas dan juga antre di sana, dugaan sementara awalnya kan ada truk mogok nih di Penggaron sejak tadi sebelum jam 6. Macet. Nah kemudian ada mobil roda 4 nekat gitu ya, nekat jalan ke barat tapi pakai jalan yang arah timur atau lawan arus. Nah pengendara yang dari timur kan tentu kaget dong, makanya kemudian tabrakan tidak terhindarkan hingga melibatkan motor dan juga truk di sana. Penanganan sudah dilakukan ya, Kawarasika, sekali lagi. Jadi di Kota Semarang ini saat ini ada 3 lokasi yang jadi perhatian. Satu di Jalan Kaligawe Raya, ada truk mogok nih, antriannya sampai genuk nih, yang atensinya juga, wah, teng telacak ini genuk dari tadi jam 7. Ada truk mogok kawan di Kaligawe, di genuk, antriannya sampai genuk. Ya, tapi informasi sementara sudah kontraflow. Lalu yang kedua ya di Jalan Brigjen Soedijarto ini saat ini masih macet banget ya, masih padat banget dua arahnya. Kurang lebih ya kurang 30 menitan juga sama kayak di Kaligawe untuk bisa lepas ketersendatan. Lalu yang ketiga di Kelut
1: yang ada laka dua mobil LCGC.
0: Betul, tapi LCGC untuk yang di Kelut mobilnya sudah dipinggirkan ya, Kawarasika. Sudah dipinggirkan dan sudah ada derek dan sudah ada polisi. Soalnya tadi kan sopirnya sempat bersih tegang tuh.
1: Ya,
0: kita dapat videonya pagi ini.
1: Terjadi ketegangan antara pengemudi kedua belah pihak.
0: Iya, di kawasan Jalan Kelut Raya Kota Semarang,
1: Kawarasika. Ke Taman Sampangan ya.
0: Yes, merambat sekali di sana. Nah, kalau Anda lewat masih ada kayak kececer-kececer kaca-kaca gitu ya. Nah itu tuh bekas laka, Kawarasika, di sekitar di sekitar Jalan Kelut Raya Kota Semarang. Nah, Kawarasika masih inget gak yang waktu itu bus nabrak belakang ini, nabrak belakang truk di turunan Tembalang? Busnya katanya di Mukti Harjo, di apa, di parkiran yang kejadian, kendaraan-kendaraan kejadian di gerbang tol Mukti Harjo itu loh, busnya yang warna hijau. Katanya di sana guys, betul. Aku lihat di media sosial sih.
1: Oh, yang tabrak belakang.
0: Ingat gak? Yang di turunan tol Tembalang.
1: Yang menyebabkan kemacetan sampai 1 jam itu.
0: Iya. Nah itu ternyata busnya katanya parkir apa di parkir di gerbang tol Mukti Harjo. Katanya busnya warna hijau. Kalau kamu rasanya mungkin lewat.
1: Sampai nah. dengan saat ini.
0: Jadi satu sama kendaraan-kendaraan yang apa?
1: Laka-laka di
0: yang laka-laka di kelompoknya di sana itu. Tapi sudah ditutupi ini apa? Sudah
1: terpal ya.
0: Ditutupi terpal gitu, baik itu nama busnya sama bagiannya yang rusak. Itu ya kawan, tiga lokasi tersebut. Kalau kawan Rasika tidak lewat tiga lokasi tersebut, sementara masih
1: aman,
0: baik,
1: aman
0: saja. Lancar situasi lalu lintasnya kawan Rasika. Tadi juga beberapa update yang kita terima, ada kawan di 300 juga, betul aku menghindari kawasan Kaligawe, langsung masuk Weltermongin CDC.
1: Aman, sampai di arah Ungaran, Babatan, sampai dengan Bawen, belum ada informasi sama sekali, aman.
0: Yes, lancar.
1: Ke arah selatan, aman.
0: Pak Arifin.
2: Semangat pagi, Mas Yuda.
1: Semangat pagi.
2: Info dari Gunung Pati ini, Jepara, jam 7.30, entry Manyaran, exit Kaligawe, lalu lintas Pribon, Mas Yuda. Ini tadi di turunan Kandri Asri, ya, Mas Yuda. Ada ceceran solar.
1: Kandri
2: ada korban dari naik motor, jatuh. Belum ada petugas, cuman sudah ada Pak Babin tadi yang
0: Yus, kalau sudah ada Babin,
2: jadi hati-hati
0: ya.
2: Turunan Kandri Asri, tepatnya di rumah sakit itu Arafik.
0: Sip, di copy Pak Arifin.
1: Asri.
0: Yes. Nanti menuju arah ke Jeporo, sementara masih lancar ya. Tadi kawan-kawan yang dari Semarang Jeporo dan sebaliknya juga so far masih nihil, lancar betul. Bu Dokter Nurul, tadi saya lewat Sampangan Mas, kan lewat Sampangan Kelut macet. Saya langsung muter balik masuk ke Kampung Lamongan atau Menoreh itu, kemudian belok kanan naik ke Papandayan, alhamdulillah lancar. Soalnya kan saya nganter tuh, nganter anak dari Manyaran lewat Tugu Soeharto, Sampangan, menuju ke SLB di Kampung Kagok, Kota Semarang. Betul.
1: Lewat Papandayan, lalu nyaman.
0: Berarti nanti terus dari Kagok tinggal turun tuh Bu Dokter untuk bertugas. Ke William Booth ya, dari Kagok kan tinggal turun tuh.
1: Lewat jalur utama.
0: Betul, matur suwun Bu Dokter Nurul. Koh Wendy, Yuwono, aku ketemu sama Kang Warasika nih di Jalan Pandanaran.
1: Simbang 5.
3: Panjang mau ketemu Kang Warasika iki.
1: Siapa ini?
3: Terima kasih.
1: Oke. Okay. Siapa ya?
0: Kok kamu rosok toh Koh Wen mobilmu? Ganti mobil apa?
1: Ini dibuka, ini jendelanya mesti.
0: Oh gitu?
1: Suaranya anginnya melebu ini.
3: Panjang mau.
0: Suara angin.
3: Kang Warasika iki.
0: Yo kamu rasa radio ya, iki kok kamu rasa banget tau Wendy, Yuwono, mobilmu.
1: Tahu nih.
0: Mm-mm.
1: Siapa ya yang ada di depannya kok Wendy nih?
0: Yes, monggo lah bisa.
1: Pak Andika.
0: Wes kan Jeporo. Hello, kok ning Semarang terus. Pak Koridin Fahri.
4: Udah, saya di Jalan Ahmad Yani Kudus. Ih, ketemu kawan Rasika.
1: Siapa ya? Kok banyak sekali.
0: Ya wis lah monggo lah.
1: Bertebaran di mana-mana.
0: Allah monggo alhamdulillah ya.
1: Memenuhi dunia perjalanan.
0: Akeh sing cinta dengan kita, Pak DV.
5: Selamat pagi Mas Yud, Mas Yaman. Ini dari Tlogosari mau arah ke Gubuk gitu. Brigjen Sudiartonya mana ya Mas ya yang ada kemacetan?
0: Penggaron.
5: Terima kasih.
0: Penggaron Pak DV.
1: Jembatan ada truk mogok Pak.
0: Yes, betul di sekitar pokoknya ya seputar Penggaron jembatan sampai dengan Plamongan
1: lah.
0: Yes. Di situ Pak DV untuk informasinya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kemarin meninjau langsung pelaksanaan hari pertama pembekalan program sekolah kementerian Pemprov Jawa Tengah. Dilakukan di SMA Laboratorium Universitas PGRI Semarang, Senin 13 Juli 2026. Program sekolah gratis Pemprov Jawa Tengah tersebut menjadi bukti dan juga solusi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang sebelumnya gagal lolos dalam seleksi masa sekolah negeri agar tetap bisa melanjutkan masa depannya. Disampaikan di SMA Laboratorium Universitas PGRI Semarang mengatakan, saat ini melalui pendidikan yang dijalani, kemarin sekolah SMA Laboratorium UGRIS saat ini menjadi lokasi SMA yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nantinya pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memperluas lagi skala dan juga cakupan sekolah-sekolah kerjasama agar jumlah kuota masyarakat prasejahtera atau masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang tidak dapat mengakses sekolah negeri dapat memiliki opsi yang lebih banyak.

0: Ini tapi kok kayaknya di Sayong kok sudah banyak informasi ya. Lah Sayong kenapa ya guys?
1: Ada apa lagi nih?
0: Ada genangan air po.
1: Apa sudah mulai? Kan tadi katanya 1 meter tapi jam berapa tadi? Jam 11. Pak Son tadi.
0: Ini ada Pak Astohar nih di sana.
1: Pagi Pak.

0: lumayan tinggi ya, lumayan tinggi tuh. Jadi saya harus hati-hati, siapa tahu ada truk yang bus gitu nanti saya juga kena. Seperti ini teman-teman ya, saya tak minggir dulu karena ada bapak mau lewat di ini. Oke, seperti ini kawan Asika, di baru kali ini saya melihat rob terjadi di depan area usaha. Biasanya kan di sana. Nah ini
1: depan PT Hit.
0: Di jam 7.58 ya, 7.58 seperti ini. Dan hanya satu ruas, ada yang ruas nekat seperti ini, truk ini. Oh ini, saya harus segera minggir. Oh ini, wow. Seperti ini kawan Asika, dapat saya laporkan di depan Varia Usaha Beton Sayung. Astuar, mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses. Untuk kita semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pantas jam 8 pagi kok langsung banyak atensi siswa yang sayung.
2: Sudah basah.
1: Ternyata sudah naik nih.
0: 804. Ya di sini ya, di depan Hartono Elektronik. Biasanya di sini rotnya tinggi, ini aman. Kering keruntang. Mungkin ini ahlinya ahli air laut harus berpikir, karena jarang-jarang ya terjadi rob di sayung sebelah sana ya, di sebelah timurnya jembatan Kali Sayung. Oke, demikian informasi tambahan, dari sampai mau tepat batas pas masih kering. Informasi tambahan, kembali ke studio.
1: Berarti simpulnya di sekitar Varia Usaha Beton, titik tertinggi genangan airnya saat ini.
2: Iya, sampai ke Merubir ya tadi.
1: Oke. Ini Pak Slametli juga nih, kondisi di sekitar Pasar Sayung ya, pagi ini genangan air sudah mulai naik di Sayung. Kedua arah nih merambatnya. Baik itu arah Semarang ya rapet, arah menuju ke mana Demaknya ya rapet di Sayung. Pak Syarif Hidayat juga bilang Sayung sudah panjang antriannya, terutama yang arah menuju ke SMG alias yang menuju arah ke Semarang. Ya, wis tambah satu lagi di jam 8 pagi ya, Sayung ya kawan.
2: Iya, karena air ya.
1: Betul.
2: Karena rob.
1: Update, jadi untuk perjalanan Anda nih, tadi kan banyak tuh yang dari Kudus, dari Pati, dari Jepara, dari Demak. Ada dua berarti, Sayung sama Kaligawe. Sayung genangan air, Kaligawe termogok.
2: Lengkap sudah.
1: Lengkap sudah.
2: Air dan juga termogok, kombinasi yang efektif sekali untuk ketersendatan bajar.
1: Kombinasi efektifmu, kombinasi macet.
2: Nah, iya, kombinasi yang luar biasa.
1: Nah, iya. Oh tapi tadi Pak Edi Sasmito masuk KIW-nya di bawah jam 8 sama si Hano. Jadi ya istilahnya orang yang telat-telat banget kan lu.
2: Ya kurang lebih 30 menit ya telat-telat.
1: Lewat kali gawenya Pak Bagus Aditya.
3: Selamat pagi Bun, selamat pagi Bung Jamal. Selamat ada pagi. Satu titik yang tidak disebutkan Mas Yuda. Sayung arah ke Semarang Mas Yud, mulai dari entry tol Sayung ya, sudah mulai tersendat karena Mister Robnya sudah mulai datang. Kemacetannya cukup lumayan panjang ini sampai di entry tol Sayung ya. Nah, dilupakan toh yang disebut Kali Gawe karo Penggaron.
1: Lah tadi di bawah 8 masih lancar kok.
3: Sentuh tidak disebut, maksudnya ini tersendat loh. Ini sudah dua arah, mulai dua arah. Setelah yang ke arah Demak itu setelah exit tol Sayung, yang ke arah Semarang mulai entry tol Sayung karena robnya mulai tinggi nih. Pada jam menunjukkan pukul 07.51 sudah ada genangan rob pada melipir ke kanan yang ke arah Demak. Apa lanjut OTW Jateng Land Mas Yud.
2: Terima kasih matur
1: nuwun. Nah ini Pak Christian Rahardjo juga paling feeling udah antre di Sayung sih.
4: Selamat pagi kawan Raska, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal. Saat ini 809 menginformasikan perjalanan dari Jepara, dari Semarang menuju Jepara via jalur konven. Sementara melintas di kawasan Kaligawe sudah mulai kontraflow ya. Tampak kontraflow dimulai untuk kendaraan besar di dari sekitaran Terboyo. Selamat pagi kawan Rasika, 809 menginformasikan untuk kawasan Kaligawe sudah mulai kontraflow. Sementara kondisi masih aman, kontraflow ke arah kota Semarang.
1: Oke, arah

0: menuju Terboyonya atau arah baratnya yang masih aman ya guys. Kalau yang arah kota ini masih sampai Genuk ketersendatannya.
1: Arah ke Semarangnya sudah mulai ada air.
0: Yes. Ya sementara itu dulu ya kawan Raska, update dari jalur Pantura Timur. Tuh kawan ya, update terbaru di Kaligawe dan tambah lagi Sayung yang genangannya sudah mulai meningkat. Antriannya cukup panjang. Berarti lewat mana nih? Langsung aja dari Demak sana lewat mana berarti?
1: Lewat laut.
0: Biar Sayung langsung terlewati. Kaligawe langsung terlewati.
1: Lewat Guntur.
0: Tapi nek lewat Guntur lewat Jalan Brigjen Sudiarto loh.
1: Ya Allah. Terus kudu lewat di Allah.
0: Wes kalau kemarin sih kan mending toh lewat ini aja, lewat jalan mana masuk ke Onggorawe, Kudu, Waru, Walter Mongin Sidi, baru deh ke kota Semarang.
1: Kayak asalannya Pak tadi ya.
0: Asalannya Pak ini Pak Camat. Pak
1: Camat tadi.
0: Iya. Ya. Sarannya Pak Camat Guntur.
1: Monggo-monggo dilalui dengan penuh perhitungan ya.
0: Yes. Soalnya aku mau geser ke jalur lain dulu ya, Ngawar Asika. Bagaimana
1: mana nih kita kemana nih?
0: Ini ada Pak Warsito.
1: Oh, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Melaporkan Mas Yuda, seperti biasa saya melintas di Jalan Tirto Agung. Ini tadi berangkat siang Mas, jadi untuk kondisi lalu lintas di Jalan Tirto Agung tadi pukul 7:38, kondisi lalu lintasnya lancar, tidak ada ketersendatan karena sudah pada pulang yang ngantar sekolah mungkin Mas, jadi lancar lalu lintasnya. Dan Mas sampai di area Mulai Tidum juga lancar. Mas Jamal, besok malam Minggu mohon bisa hadir di rapat terakhir
0: banyak ya undanganmu ya Bu
2: Catur Windu Permadani Kabupaten Semarang. Ya Mas, besok bisa bareng saya. Nanti lokasi rapat di Mbawen, di Kecamatan Mbawen ya Mas. Nanti bisa bareng saya. Oke Mas. Jadi peringatan Catur Windu Permadani Kabupaten Semarang tanggal 25 Juli, namun untuk rapat panitia terakhir besok malam Minggu tanggal 18 Juli. Ngoten Mas, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Matur suwun Pak Warsito. Ini ada Bu Heni Novi nih.
1: Halo Bu Heni.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Perjalanan saya pagi hari ini terpantau lancar semua ya, dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia. Dan tadi di tol cenderung lebih lengang ya, dan cuaca juga cerah semuanya. Dan saat ini pukul 8:08 ini saya sudah sampai di kantor. Mas Yuda, Bung Jamal, terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Dan selamat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap waspada. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Heni Novi. Wah, mantap, Semarang Salatiganya lancar.
1: Enggak ada apa-apa.
0: Betul.
1: Nah, ini kayaknya ya semuanya ke Salatiga Semarang aja lah ya. Kalau dari sama Sayung ke Semarang, aduh.
0: Jadi update-nya itu nanti yang lokasi-lokasi yang tadi sempat jadi sorotan nanti kita pantau lagi. Nah, aku mau munculkan atensi-atensi yang selain dari rute tersebut ya, juga biar terinfo update-nya bagaimana. Ini ada Pak Didik Sigit Setiawan, sudah sampai mana?
4: Mas Yuda, Mas Jama, dan kawan Rasika, di jam 8:18 sudah sampai di BSB, terpantau lalu lintas lancar di kedua arah dan cuacanya sudah cerah sekali. Buat kawan-kawan Rasika, yang penting ketika di jalan bersabar saja, setiap kejadian jangan langsung diputuskan untuk emosi ya, jadi malah kita nanti yang rugi sendiri. Ono rembuk dirembuk gitu aja. Itu Mas Yuda, apalagi yang mobilnya pakai stiker Rasika lah, neng ngantek neng dalan nesu ya, isin lah ya, pokoknya isin, pokoknya kudu sing sabar karena membawa nama baik instansi lain.
0: Instansi ya. Mantap kali.
1: Siap.
4: Kalau kau Wendy di seputaran Simpang 5 kau merasa ya mungkin ada benarnya Mas, karena lokasi posisinya ya gelombang radionya itu.
1: Oke.
4: Tapi ya tergantung antenanya ding. Dulu aku masih pakai mobil yang lama, antena yang Dudutan itu bagus di situ, masih bagus. Tapi setelah menggunakan yang Sribiu, kalau di situ sudah gembrotok Mas, di seputaran Simpang 5. Itu Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Okay. Sip, matur suwun Pak Didik, Sigit Setiawan. Wih, ada Pak Dokter Arif Ridho.
1: Assalamualaikum Pak Dokter.
5: Assalamualaikum Adik Jamal dan Bung Yuda.
0: Ketemu gak nih sama kepadatannya?
5: Tadi jam 7 kurang 10 di TL Pucang Gading. Untuk yang truk mogok di atas jembatan Penggaron itu bukan itu penyebab lakanya ya. Saya kan gak tahu lakanya karena saya langsung ke kiri ke arah Semarang. Okay. Truk mogok itu dari kemarin sore saya pulang itu sudah ada. Dan itu gak macet. Kalau untuk yang ke arah timur dari Bangjo itu sampai Masjid Pedurungan, Masjid Penggaron, Masjid Ijo, Kubah Ijo yang baru itu, saya tidak tahu lakanya di sebelah mana. Tapi truk mogok, setahu saya tidak menyebabkan laka karena di atas jembatan ke arah Semarang.
0: Oke, okay, ya wis kalau gitu.
1: Terima kasih Pak Dokter.
0: Matur suwun update-nya. Dan saat ini masih padat ya, Nawarasika di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang sekitar Penggaron dan dua arah merambatnya. Sekali lagi, merambatnya dua arah. Ini ada Pak Hengki nih yang lagi antre. Ekornya dari Manunggal Jati lumayan panjang. Oh, dari tadi jam 7, Pak.
1: Dari Manunggal Jati.
0: Betul. Dari Manunggal Jati. Ini Pak, arah kemana?
1: Arah timur atau barat, Pak?
0: Arah ke timur, arah ke Meranggen atau arah ke kota, mungkin Pak Hengki?
1: Mungkin kalau Manunggal Jati kan stadion apa? Gor itu ya?
0: Oh iya, Deng.
1: Mungkin ke timur nih beliau.
6: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana
7: Kota. Rasika FM. Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
7: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
7: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
7: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
7: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
6: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
7: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
8: Hanya di Supermase.
9: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh guru,
9: kamu kenapa?
10: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
4: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol maneh, Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
10: Mangane nopo tak tekon lho Rasika numpak mobil kan enak nyaman no.
11: Insiden itu.
10: Kok dadak nel-nelan ki ngopo kawan Rasika? Ngopo? Numpak mobil ki enak, apapun itu jenis mobilnya lah. Mau itu yang mobilnya 1 miliar, mau itu yang mobilnya cuma 100 juta, numpak mobil ki tetap enak bayanganku. Kok kudu dadak mosak masik, kudu dadak. Kudu dadak kakean polah ini.
11: Aku ngopo. Malah koyo mbok adili aku. Saya loro weteng kowe.
10: Enggak maksudnya aku sendiri kayak melu keloro-loro gitu loh atas apa yang terjadi di Jalan Brigjen Soedjarto.
11: Aku yang mikir kayak langsung perutnya itu rasanya gimana gitu.
10: Lah ya. Ini pantauannya by the way pantauan terbaru ya. Pantauan terbaru di lokasi itu ada Pak Yunis sama Pak Hengki. Pak Hengki ngasih info truk mogoknya. Pak Hengki ngasih info truk mogoknya itu lagi pindah muatan.
11: Untuk nanti ditarik mungkin berat.
10: Gitu. Di Jalan Brigjen Soedjarto tuh jadi ada beberapa notes kawan. Satu ada truk mogok kan yang di Jembatan Penggaruan sejak kemarin laporan kawan-kawan yang kemudian atas itu tadi kita dapat info ada insiden laka karena dugaan sementara imbas mobil yang diduga lawan arus, itu yang pertama. Kemudian pantauannya di lokasi laka itu ada Pak Yunis. Pak Yunis ngasih info nih Mas, proses evakuasinya masih dilakukan 845. Nah ini pantauannya di sekitar Penggaron persis maju sidik lah ya. Medis masih di lokasi.
11: Ambulan.
10: Wih, medis masih di lokasi dan motornya masih di lokasi. Dua benar berarti. Nah, dia mobilnya nih.
11: Yang remak udah.
10: Mobilnya yang diduga menjadi salah satu penyebabnya ya, kawan Rasika, mobil yang lawan arus, mobil warnanya krem. Lu sudah kita upload tuh di media sosial Rasika tuh. Mobil warna kremnya masih di lokasi dan masih ramai banget ya di TKP saat ini. Oke, matur suwun informasinya Pak Yunis sama Pak Hengki ya, kawan Rasika. Pak Yunis sama Pak Hengki mengenai update di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarangnya. Masih ada kepadatan sampai jam 8 lebih 45 ini, kawan Rasika.
11: Iya, sabar, sabar.
10: Sabar, aku sabar, kawan Rasika, sabar. Ini kalau katanya Pak Danet Winsanjaya, itulah contoh orang-orang yang manajemen waktunya tidak pas lah gitu istilahnya.
11: Tadi awal kan kita tambah ono setengah jam. Di awal tadi kita belum tahu ada laka, kita akan ngomongin tambahan waktu setengah jam supaya kalau ada macet atau apa itu kita bisa antisipasi manajemen waktu ya.
10: Betul sekali. Maksudnya Kota Semarang itu kan ya istilahnya wis kota padat ya. Jadi salah satu upaya yang bisa Anda tekankan ya adalah menambah waktu perjalanannya.
11: Menambah waktunya kurang lebih 30 menit gitu.
10: Betul.
11: Ya, Pak Bowartanto amit-amit ya kalau ada macet amit-amit. Iya, itu.
10: Ini kalau katanya Pak Eko ya itu oknum sih Mas, yang kalau apalagi sampai lawan arus kayak gitu, yang arogan oknumnya, karena soalnya saya juga sering ketemu seperti itu ya, kadang disalip aja nggak terima, malah saya disalip balik lalu sengaja nutupi jalan saya, kalau saya nganan melu ke kanan gitu. Kayak
11: nganan gitu.
10: Ya. Pak Didik Sigit Setiawan.
0: Yaudah aku ora lho Mas, aku wonge apik anak Mas. Aku lakune pelan-pelan Mas Yuda. Aku orangnya sabar. Umpama telat ya tetep tak lakoni ya Mas Yuda, kurang ngene lah Mas. Aja disengeni to Mas Yuda.
10: Ya aku tekad, aku tanya. Mas, Pak Erick Gustia juga aku tanya pun.
11: Malah aku kayak diadili Pak ning kene. Aku kayak diadili gitu Pak. Aku neng arepe kesemprot-semprot itu bareng Pak. Jengkel ke aku sepatang loro. Tambah saya loro. Saya mual gitu Pak. Sedih Pak. Ini, Pak.
10: Aku tanya guys. Sedih. Pak Torek, selamat pagi Ungaran ke Kudus.
11: Oh masih lancar.
10: Sebagiannya. Masih lancar, betul. Cuma sayung sudah mulai basah ya Pak. Ya,
11: itu aja sebagian kecil.
10: Sayung sudah mulai basah aja Pak Torik. Setelah itu lancar. Yang tadi antre panjang adalah yang arah ke Semarang.
11: Kalau untuk ke Kudusnya pokoknya yuk tarik.
10: Betul, tarik bro. Pak Hari.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua. Menginformasikan perjalanan Gelana Kota saya dari Pati. Ini sudah sampai Waru Mas. Untuk Pati ke Kudus, kedua arah penelancar. Untuk Kudus ke Demak, saya mendengar kawan Rasika di Sayung, di Baria Usaha Beton ada rob. Saya lewat Onggurawe dan di mana itu ya, di Kaligawe ya Mas ya, juga ada ke Banten karena ada truk trouble. Saya juga lewat Onggurawe, Waru, nanti mau ke kotanya lewat ke Soekarno-Hatta menuju ke arah
10: lewat alternatif ya,
6: Bandara Ahmad Dhani. Itu Mas info Banten yang saya lewati. Terima kasih Pak Rasika sebelumnya karena sudah masih informasi kemacetan pagi hari ini. Matur suwun.
11: Matur suwun sami-sami, Pak.
10: Oh, ini selain Pak Hari katanya ada Pak DV. Pak DV juga lewat alternatif Kudu. Onggurawe Kudu Waru. Wes tuh guys, ikut tuh.
11: Itu jalannya masih sepi banget nih.
10: Masih sepi nih sampai jam 8.40.
11: Tapi enggak tahu nanti-nanti ya.
10: Setelah kita infokan.
11: Sementara sekarang sepi.
10: Untuk menghindari Sayung langsung menghindari Kaligawe, wes hindarilah dua lokasi lewat tersebut.
11: Kudu. Kudu liwat kene iki.
10: Nih, ada kamar sing tekon nel-nelan ki apa toh? Coba jelasan.
11: Nel-nelan, kamu yang ngomong kok. Aku kan jelas ke.
10: Lah kan kita sebagai satu daerah ngono ke lu nel-nelan ke kakean gaya, kakean pola,
11: kakean obah.
10: Kakean obah, nah kuwi nel-nelan.
11: Mungkin begitu ya kakean obah dalam pengertian dadak rono dadak rene.
10: Nel-nelan ki kakean petingkah lah ngono ki istilahnya.
11: Jalur bahasa Semarang kan mungkin pencilaan.
10: Nah, betul ya. Sorry ya wong Temanggung iki kuwi aku. Anda baru tahu nel-nelan po?
11: Nek cah cilik-cilik itu kalau di Purworejo Magelang itu rasa nel-nelan lu anteng kene lu.
10: Lah yo anak wong ora duwe nel-nelan ning omah. Nah, ngono-ngono ki lho. Dadi
11: kokean opo.
10: Rasa kakean gaya, rasa kakean tingkah.
11: Rono mrene.
10: Nah, betul.
11: Mungkin artinya agak berbeda sedikit tapi intinya sama nel-nelan itu kan pola. Pencilaan gitu ya.
10: Emang di Semarang ora ono nel-nelan to? Ora ono ya.
11: Kayak jarang kata-kata.
10: Oh, ya wes.
11: Mana aku kok nel-nelan gitu. Jadi biasanya nih semang pencilaan.
10: Pencilaan ya betul. Pencicilan bahasa Indonesia nih. Jadi nel-nelan guys.
11: Nih di desa aku di Purworejo nel-nelan ki bocah-bocah. Rasane nel-nelan anteng.
10: Lah iya ning Temanggung ya padha aku mbiyen jaman ngono terutama nggo anak-anake wong ra duwe anake wong sugih kuwi kan ora duwe rasa nel-nelan ning omah. Rasane koneko anake wong ra duwe ning omah.
11: Nel-nelan. Mel-melan.
10: Pak Fabian Ahmad.
12: Info untuk jalur Demak Semarang
10: Sayung
12: flyover lingkar Demak apa sudah lancar?
10: Lancar udah, yang tidak lancar di Sayung Pak Farhan.
11: Sudah mulai ada air kemplung-kemplung Pak.
10: Yes, Pak Rizky Septa Al-Fajar, ia pun katanya bis yang laka tempo hari di turunan tol Tembalang tuh parkir di Mukti Harjo. Tapi busnya bos muda loh katanya.
11: Tumbuh di sana ya.
10: Oke. Baik-baiklah kalau begitu matur suwun. Bu Christine Yuliana, halo, selamat pagi. Ini perjalanan kemana nih Bu Christine Yuliana Sumbo nih pagi hari ini?
13: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda. Pagi, 835 Bu. Perjalanan menuju ke kantor di Jalan Ayani dari Ungaran. Lewat tol perjalanan lancar, hanya agak sedikit tersendat di kilometer 430 tadi karena banyak truk kiri kanan nutup jalan. Secara umum semua lalu lintas lancar. Cuaca juga cerah begitu. Terima kasih selalu tugas Mas Yuda, Mas Jamal.
11: Bener ki Bu. Ngendredeg serasa melu di sini. Midune muncrat kok Bu. Nyemprot
10: aku tekon.
11: Tekon ngopa-ngopa. Aduh.
10: Pak Heru Setiawan.
14: Selamat pagi kawan Nasika.
11: Selamat pagi.
14: Melaporkan perjalanan dari tol Manyaran jam 8 melintasi tol ABC arah Tembalang, bis mogok sudah tidak ada.
10: Okay.
14: Ini sudah sampai Ungaran, keluar dari tol Srondol, lancar jaya, tidak ada halangan apapun. Hati-hati semuanya, terima kasih.
11: Terima okay, kasih.
10: Matur suwun, Pak Heru Setiawan, malang Pak ini. Lasarus.
11: Ngartek genel-nel.
15: 88,9 FM.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: PT Mitra Anugrah Bumi Agung atau MABA menyatakan telah memenuhi tuntutan warga dengan memperbaiki 18 titik ruas jalan yang rusak akibat aktivitas tambang galian C di Dusun Banyurip, Desa Belik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Langkah perbaikan dengan metode cor beton ini dilakukan lebih cepat dari target awal jalur vital tersebut. Direktur PT MABA, Punadi, mengungkapkan selain merampungkan 18 titik jalan hingga wilayah Karanglo Beringin, pihaknya juga telah mengatur jam operasional truk serta rutin melakukan penyiraman debu.
2: Kita langkah cepat karena sebelum tanggal 12 sudah kita laksanakan perbaikan jalan. Bahkan perbaikan jalan yang kemarin itu menggunakan aspal ini kita cor biar jalannya awet. Yang tuntutan-tuntutan sudah kita penuhi semua, kendaraan juga sudah, terus jam anu juga sudah. Kalau untuk warga di Desa Delik jam operasional sebetulnya tidak masalah. Penyiraman juga sudah dilaksanakan dengan baik.
1: Sementara itu warga Dusun Banyurip, Sutarno, berharap momentum musim kemarau bisa dimaksimalkan oleh perusahaan untuk menuntaskan proses pembentukan lanskap lahan yang sempat mangkrak, sehingga potensi wisata religi maupun wisata alam di kawasan Banyurip dapat segera ditingkatkan dan berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan dukungan penuhnya terhadap langkah KPK pasca operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Hingga kini pihak Pemprov Jawa Tengah belum menunjuk pelaksana tugas Bupati karena masih memantau perkembangan hukum. Ahmad Lutfi menyatakan langkah tegas KPK sangat penting, terutama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Meski sang bupati telah ditetapkan sebagai tersangka, gubernur memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Sukoharjo tetap berjalan normal. Seperti diketahui, Bupati Etik Suryani terjaring OTT KPK di wilayah Solo Raya sejak 9 Juli lalu. Ia kini ditahan atas dugaan kasus pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah yang hingga kini masih terus didalami penyidik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Rong dino, patlong dino gitu. Kemudian antreannya tadi aku masih konsentrasi di 3 lokasi di jam 9 pagi. Yang pertama itu tadi titik baru itu ada di Sayung, Ngawarasika, tapi antriannya yang cukup signifikan yang arah Semarang ya, yang arah menuju Demaknya imbas genangan air di sekitar Sayung PT Varia Usaha Beton ya, Sayung sisi timur. Itu yang merambat yang arah Semarang saja, kalau yang menuju arah Demak Kudusnya antriannya masih cukup baik. Ya antri tetap ya, cuma nggak sepanjang seperti yang arah Semarang. Jadi kayaknya masih belum perlu lewat jalur lain sih gitu. Cuma yang arah Semarang tadi sudah ada update tuh tadi, dua Kawarasika yang menjelang jam 9 lewat sana, lewat Onggorawe Kuduwaru kan. Tadi ada Pak DV karo Pak Hari Trans koyone yang melintasi sana dan confirm lancar, Sayung terlewati, Kaligawe terlewati, wes beres ya. Tenang hidupnya. Tapi kalau Anda menuju arah ke Kudus Pati Jeporo, nggak perlu lewat mana-mana sih kita mengkategorikannya saat ini. Karena kepadatan di Sayung sama Kaligawe masih arah Semarang semua. Lalu perkembangan di kawasan Jalan Dirjen Sudiarto Penggaron ya, Kawarasika. Antrian saat ini toh masih cukup panjang itu Kawarasika. Soalnya kalau aku lihat dari beberapa grup informasi jalan raya, toh sampai jam 9 lebih 5 tadi ya masih sekitar Nasmoko Majapahit Manunggal Jatinan gitu Kawarasika. Antriannya yang dari kota atau dari Semarang menuju arah ke Meranggen. Jadi titiknya tuh ya sekitar sebelum Penggaron persis lah ya, sebelum pertigaan terminal Penggaron persis tuh tadi insidennya Kawarasika, mengenai insiden laka yang diduga terjadi imbas adanya mobil lawan arus saat kemacetan terjadi. Jadi kalau dari beberapa simpulan yang ada, termasuk dari ceritanya kawan-kawan yang melintas di sana, itu diduga mobilnya itu nabrak motor ya kan, mobil lawan arus nih ya, menghindari kepadatan di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang sekitar Penggaron. Mobil lawan arus nih, terus di depannya ada motor. Nah, motornya tabrakan sama truk. Nah, mobilnya itu tabrakan sama motor. Nah, kemudian motornya langsung istilahnya gelepak ke area truk yang sedang melintas di sana. Terus terjadi deh insiden itu ya Kawarasika. Jadi bukan mobil nabrak truk kemudian ada motor, itu enggak Kawarasika, dari beberapa saksi yang kita dapatkan laporannya tadi. Jadi mobilnya kan lawan arus, terus di depannya ada motor, brak, nah terus motornya langsung kena truk deh, yang saat ini sedang kayaknya masih proses evakuasi deh sampai dengan sekarang Kawarasika, masih berlangsung. Mohon maaf ya, tadi aku menutup banyak banget atensi di bawah jam 9. Aku buka yang baru-baru aja ya guys, di atas jam 9-nya. Ini ramai banget ya tadi. Mohon maaf ya sekali lagi karena keterbatasan durasi. Cuma aku masih menyimpan dua atensi. Yang pertama dari Pak Eka Agus Purwadi, yang tadi masih di bawah jam 9 ya.
2: Awan jelas ke. Bahkan kita sebagai satu daerah, kalau nelfon kita kan gaya.
1: Ayo Pak, bisa Pak? Ben ojo suara aku pasti muncul. Sorry ya. Oke, okay, Pak Eka Agus ki. Oh, sudah sampai tempat kerja.
3: Jalan Kuduwaru.
1: Lancar. Oh, ya wis syukurlah kalau gitu Kuduwaru lancar ya. Matur suwun Pak Eka Agus Purwadi. Nah, kemudian yang kedua tadi yang di bawah jam 9 tuh aku masih menyimpan atensinya Pak Khairuddin Fahri.
4: Date perjalanan ya Mas Yuda, saya di depan Arkov. Ini sudah mulai ada perlambatan ya Mas Yuda.
1: Oke. Okay. Wah, ini mulai dari depan Arkov. Wow. Tuh banget sih kena soalnya ujungnya simpulnya di Varia Usaha Beton Sayung.
5: Untuk teman-teman yang mau bimbingan mohon bersabar ya. Ini masih diusahakan jalannya.
1: Oke. Okay.
5: Tetap semangat.
6: Ih lucu.
1: Apa?
6: Ikan salmon. Bahaya yuyu. Ya Allah ya Allah. Nah. Selamat yuk.
1: Ini by the way lagi antre di Sayung ya Pak Khairuddin Fahri arah menuju Semarang. Nah ada kendaraan motor ya. Yes, baru aku mingkem jengkel karena melihat kejadian imbas lawan arus, kok langsung dikasih kabar lawan arus ini di Pantura Sayung ya kawan.
5: Untuk yang kemacetan depan Arkov Mas ya, itu gara-gara ada air rap yang naik, tapi menurut saya nggak terlalu tinggi, masih masih aman lah. Tapi kepadatannya karena ada event Pak Ogah putar balik ya.
1: Oke. Okay.
5: Begitu.
1: Sip.
5: Infonya.
1: Berarti antre berapa lama ki Pak Fahri? Coba aku hitung ya. Tadi waktu pertama kali report di Arkov itu jam 8.35 sampai 8.55. 20 menitan ya Pak Fahri ya? 20 sampai 25 menitan lah ngawarasi ke update-nya situasi di Sayung. Sekali lagi yang antri arah Semarang ya. Tadi itu aku juga dapat info dari Bu Santi, Bu Santi Kristiani, coba nih kita buktikan untuk yang arah ke timurnya bagaimana di S.
7: Unisulanya aman kah, Mas?
1: Oh, aman-aman Unisula.
7: Saya kan dari Budak Payung, Mas, mau ke Kudus. Ini lebih bagusnya lewat jalan biasa atau masuk tol? Karena kayaknya kan biasanya nek keluar tol yang di mana itu?
1: Mana?
7: Kaligawe yang di mana itulah?
1: Kubra.
7: Di puteran itu kan rodok ruwet itu ya kalau di situ. Biasanya gitu. Gimana Mas, petunjuk?
1: Ya masuk tol gak apa-apa, sama nanti keluar Gayam Sari toh Bu, kalau mau menghindari Kaligawe. Masuk tol aja keluar Gayam Sari lewat Walter Mongi Sidi deh. Dah, Kaligawe goodbye. Langsung bus Pantura. Begitu, bus Santi yang akan menuju arah ke Kudus dari Semarang. Karena biasanya kalau

0: BPN melainkan dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan dengan pengawasan ketat untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran. Demikian Newsflash.
1: Bu Siska, selamat pagi. Rasika, alhamdulillah saya sudah sampai Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Katanya Bu Siska tadi perjalanan kan dari Kudus. Kalau menurut saya nggak terlalu macet kok Mas. Rasika, makasih ya. Serius nggak terlalu macet? Oh ya wes, syukurlah kalau gitu. Kaligawe juga sudah nggak terlalu macet, Bu Siska. Soalnya kok ini jam 9.20 kok masih ada pertanyaan antre di Genuk ya. Tapi ya wes, syukurlah kalau versinya Bu Siska, antrean dari Kudus sampai Rumah Sakit Islam Sultan Agung nggak terlalu macet bilangnya. Syukurlah. Matur suwun Bu Siska ya. Laporannya, aku bersama Pak Sugeng Adi. Selamat siang, info lalu lintas area Pantura Juwana Pati sebelum lingkar Pati arah Semarang ada truk patah as roda. Berhenti di tengah jalan, lalu lintasnya agak merambat di jalan Pantura Juwana Pati. Pak Bagus Aditya.
2: Mas Yuda Bung Jamal, kembali ke kota Semarang ya dari Jatengan, karena sudah ada rintangan di jalan 2 titik di Sayung dan Kaligawi. Otomatis setirnya saya stel untuk ke kiri Anggorawi, nanti lanjut ke Walter Mang City, berarti via Banjardowo Kudu ya. Daripada harus saya berjibaku di Sayung. Ini saya lihat di map sudah 20 menit untuk ketersendatan di Sayung.
1: Iya, tadi Pak Fahri juga sekitar
2: saya
1: itu.
2: Saya harus belok ke kiri, Anggorawi. Nanti Kudu, Waru, Banjardowo. Apa lanjut, Mas Yuda, Bu Jamal, Matur suwun.
1: Iya betul Pak Bagus, tadi juga aku hitung interval laporannya Pak Khairuddin Fahri juga sekitar 20-25 menitan Pak. Untuk di Sayung arah menuju ke Semarangnya. Guys, matur suwun ya kawan-kawan, di jalur SMG DMK KDS, sementara K dan S saja yang saat ini masih jadi artisnya memang kok ya. Aku nyebut berarti bener toh. Kaligawe itu Dian Sastro, ibaratkan artis. Kaligawe itu Reza Rahadian, Sayung ki Dian Sastro wis ibaratkan level artis tuh. Jalan Raya tuh levelnya Kaligawe dan Sayung tuh wis koyo selevel Dian Sastro Wardoyo sama Reza Rahadian. Ya kan? Ini apalagi hari ini ya bakal jadi sorotan terus sampai awan kulaan. Sayung karena genangan, Kaligawe ada truk mogok. Nah, pantauan di Kaligawe-nya ada Pak Heri nih. Pak Heri Pudak Payung ngasih info di Kaligawe. Mas, kalau menurut saya Kaligawe masih aman kok. Di area kontraflownya kan masih berlangsung, ada pengaturan oleh Pak polisinya. Berarti masih kontraflow di kawasan jalan Kaligawe Raya ya. Karena yang arah ke kotanya jalurnya terhambat imbas truk mogok. Ya wes guys, di tengah berbagai tantangan dan hambatan yang ada, yuk berikan aku lagu biar kawan-kawan Rasika yang di jalan juga pada terhibur mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Yuk guys, berikan aku lagu aja. Tapi kalian nggak bisa banyak-banyak ya, kalian 10-11an aja deh. Yuk guys, berikan aku lagu Indonesiaan aja ya. Indonesiaan aja, jangan yang lama-lama. Minimal tahun 2005 dan minimal 50 orang yang bisa nyanyi, jangan Anda tok ya. Yuk, siapa cepat dia dapat ajalah kalau gitu. Berikan aku lagu guys. Silahkan, biar aku segera pasang sampai nanti selesai jam 12. Aku bersama Ibu Lis Solotigo. Mas, aku tuh juga asli Temanggung loh, tapi sekarang tinggalnya di Solotigo. Tiap hari dengerin Radio Rasika. Matur suwun. Berarti nek aku ngomong njuk-njuk aja heran ya, Bu ya. Podo ya, geteh-geteh Temanggung. Matur suwun Bu Lis dari Solotigo. Pak Harsono.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Ini info lalin jam 9.05 tadi. Itu kemacetan yang di Penggaron yang dari timur itu mulai dari keluar perumahan Pelamongan Indah sampai simbolnya di TL Kecanggading. Sementara yang dari barat itu dari titik kemacetan kecelakaan yang di Penggaron itu, yang di depan dealer Suzuki itu macetnya yang dari barat sampai di depan gang apa MAN, Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang MAN. di situ masih panjang yang dari Kalian. Barat.

0: Man.
1: Terus sama tanya itu tadi kejadiannya gimana ya Mas Jamal ya? Kok motor Suzuki Aerox itu hancur itu tadi ditaruh di pinggir.
0: Aerox,
1: terus ada mobil jenis Xenia atau apa warna green itu kok menghadap ke barat tapi di sebelah utara ya. Dari arah ke Semarang tapi di posisi di kanan jalan atau istilahnya itu dia melawan arus,
0: itu yang benar itu analisanya Pak Harsono.
1: Mobil Xenia itu gimana itu ya kok sampai hancur kayak gitu. Mohon infonya demikian.
0: Okay. Tapi nanti detailnya tetap informasi dari Waalaikumsalam. Nanti detailnya tetap dari kepolisian ya, cuma dugaan dari kawan-kawan pengguna jalan tadi dari jam 7 sampai dengan kita menganalisa banyak kiriman kawan Rasika itu ya karena mobil lawan arus kemudian nabrak motor, motornya jatuh di bawah kolong truk Pak Harsono. Ini tanggungnya Pak Adi Nugroho tadi, ini Pak Harsono ya bilang. Ini Pak Adi Nugroho, man dekat Pelamongan Hijau. Oh alah pantas, berarti dari jalur dalam ya Pak Adi Nugroho yang disampaikan Pak Harsono barusan itu. Ya wis kalau gitu, tonggoku kuwi Mas Yud, katanya Pak Adi Nugroho, asolali lupa-lupa ingatnya ya, atau dia dari Anji. Wah ya wis kalau gitu, ini ada Pak Adi Nugroho minta lagunya dia dari Anji. Kemudian Pak Enggal minta lagunya Fatin, aku memilih setia, oke. Lalu juga aku bersama Bulis Setioning Room. Mas kalau menurut saya toh di Kaligawe itu aman kok, nggak macet. Tadi yang parah memang di Sayung, 30 menit sebelum entry tol. Sekarang sudah sampai Uwin Wali Songo, katanya Bulis. Oh, Kaligawe oke. Okay. Yowis, syukurlah kalau gitu. Cuma tinggal Sayung aja nih ya. Yang jadi sorotan saat ini, yang arah Semarang sekali lagi. Kemudian aku bersama Pak Han. Pak Han minta lagunya Teh Hijau. Oke. Okay. By the way, aku nggak bisa banyak-banyak ya. Kayaknya 11 aja deh. 10 deh kalau 10-11 ya 11 lah ya, satu untuk cadangan. Kemudian aku bersama Pak Yuli. Pak Yuli ini minta lagunya Elo Pergi Untuk Kembali. Wah enak-enak nih lagunya. Baru berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kemudian aku bersama kawan di 6713 Pak Ardi. Pak Ardi minta lagunya Ungu Jika Itu Yang Terbaik Dari Ungu. Oke. Kemudian Pak Sugi,
2: selamat pagi Mas Yuda, mau request lagu dari Amnes Anugerah Terindah, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Sugi. Lalu aku bersama Pak Edi.
3: Pagi Mas Yuda, gimana kabarnya Mas?
0: Baik Pak Ed.
3: Ini mau request lagu-lagu ya Mas.
0: Monggo silakan. Mas yang jadul-jadul ya.
3: Apa ya Mas, sing Joji sapa Mas? Ada band Mas, ada band.
0: Oh, ada band yang apa?
3: Doni. Itu Mas Ida. Semoga sehat selalu ya. Wingi kok ora mampir ya ning Jeporo ya, ora kontak-kontak. Kontak-kontak mau nakok no nomor anu lupa. Ya Mas Yu, terima kasih.
0: Ya mohon maaf ya kawan Rasika ya, padet banget ya. Padet banget soalnya, mohon maaf ya guys, asik. Mbak Ayu Indria minta lagunya Jangan Paksa Rindu. Oke baik. Kemudian juga aku bersama Pak Simon Teguh. Pak Simon Teguh minta lagunya Mister Ilahi dari Ariel Lasso. Ini udah berapa nih lagunya nih? Kok ini udah akeh kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Yuk dua lagi. Pak Purwanto. Pak Purwanto minta lagunya Sally Sendiri dari Peter Pan. Oke, satu lagi aku bersama Bu Santi. Wah, ya wes lagunya terakhir Kang Warasika. Bu Santi Kristiani juga menurutku wis sudah berkegiatan nanti. Minta lagunya Mesin Waktu dari Budi Doremi. Oke, kawan Rasika lagunya sudah penuh ya. Nanti kita pantau lagi informasi jalan raya ke depan sampai selesai jam 12. Guys, lagunya sudah penuh ya kawan Rasika. Ini kok rame banget sih kawan Rasika. Pak Kurniawan Wijanarko besok neh ya. Bu Listiani juga besok neh ya. Kemudian aku bersama Pak Purwanto juga sesona ya Pak Pur ya. Kawan di 4655 Pak Priyo juga. Pak Yogatronik sesona ya Pak. Pak Iwan kita juga Pak R. Gustia. Lagunya sudah penuh ya guys. Mohon maaf Pak Bimo. Kawan di 741 matur suwun opsi lagunya. Pak Rano juga matur suwun ya lagunya besok lagi. Pak Yohanes sesona ya Pak ya. Ya wes aku ikut Peter Pan aja kalau gitu sip. Bu Juni Astuti juga matur suwun. Nah jadi saat ini kepadatan masih di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto ya. Nih Pak Wing lagi antri di sana betul. Macet sejak tadi jam 7 Pak. FYI. Macetnya sejak tadi jam 7 dan informasinya sekarang ini olah TKP Gawar Rasika dan pemeriksaan saksi-saksi di sekitar pertigaan Penggaron Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang atas insiden laka lantas yang terjadi tadi sekitar jam 6.50 pagi.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan 8,9 FM, Klasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mane, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang memproyeksikan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2027 mengalami penurunan tajam sebesar Rp399,89 miliar rupiah. Total pendapatan hanya tercatat Rp1,92 triliun rupiah atau merosot sekitar 17,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Bupati Semarang Esti Nugraha menjelaskan anjloknya anggaran ini dipengaruhi oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi Jawa Tengah. Imbasnya belanja daerah 2027 kini ikut dipangkas menjadi Rp1,94 triliun rupiah.
2: Kita juga masih menunggu kepastian nanti untuk dana transfer daerah tahun 2027, nanti berapa. Kemudian juga silpa tahun 2026, ini kita juga sangat rendah. Karena apa? Karena kan pengurangan dananya cukup tinggi. Ya, yang wajib mengikat seperti UHC, ini kemudian sekolah-sekolah yang rusak, parah ini kita juga prioritaskan, termasuk beasiswa, ini juga menjadi perhatian kita, terutama untuk anak-anak SD, SMP ya. Termasuk juga yang untuk anak yatim-yatim piatu, itu juga menjadi prioritas kita. Kemudian pelatihan apa ini jahit yang saat ini sudah berjalan juga tetap kita anggarkan walaupun nanti ada pengurangan anggaran, misalnya gitu.
1: Meski telah diefisiensikan pada belanja operasi hingga modal, APBD Kabupaten Semarang diprediksi tetap mengalami defisit sebesar 20 miliar rupiah. Pemkab rencananya akan menutup defisit tersebut dengan memanfaatkan dana silpa tahun anggaran 2026. Kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP Jawa Tengah kini mulai dilirik banyak investor asing. Sejumlah investor dari tiga negara, yaitu Brunei Darussalam, China hingga Australia, diketahui sudah melakukan penjajakan intens kepada pemerintah provinsi. Kepala Biro BUMD dan BLUD Jawa Tengah, Agus Prasetyo, mengungkapkan minat investasi naik pasca adanya kepastian hukum status lahan yang rampung pada tahun 2023 lalu. Saat ini Pemprov Jateng tengah menyiapkan revitalisasi kawasan seluas 40 hektar tersebut dengan kebutuhan dana mencapai 2 triliun rupiah. Meski masih mencatatkan kerugian kumulatif sebesar 23 miliar pada tahun lalu, pihaknya memastikan operasional PRPP dan Grand Mayoro Koco tetap berjalan normal tanpa PHK. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung kebangkitan koperasi di Jawa Tengah. Menurut Sumarno, keberhasilan membangun koperasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Pihaknya berharap momentum peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun koperasi yang kuat dan mensejahterakan anggota. Pemprov Jawa Tengah juga mendorong transformasi koperasi agar semakin adaptif, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol maneh, Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 11 siang. Waktu di Rasika.
0: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Fenomena embun upas yang melanda dataran tinggi Dieng membuat sekitar 25 hingga 30 hektar tanaman kentang mengalami kerusakan parah. Imbas suhu ekstrim ini membuat para petani Dieng Kulon, Kecamatan Batur, diprediksi mengalami kerugian hingga 70 juta rupiah per hektar. Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Banjarnegara, Firman Sapta Adi, menyatakan tanaman kentang yang berumur di bawah 40 hari umumnya mati dan tidak dapat diselamatkan. Meski petani sudah berupaya melakukan penyiraman dini hingga memasang paranet, sapuan kristal es tetap merusak lahan. Kini para petani hanya bisa pasrah dan baru bisa kembali melakukan penanaman pada September mendatang, menunggu kondisi cuaca kembali normal. Polda Jawa Tengah mengintensifkan mitigasi dan edukasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, menyusul maraknya kebakaran lahan hingga menelan satu korban jiwa pada awal Juli lalu. Berdasarkan evaluasi periode 1 hingga 11 Juli, tercatat sudah terjadi 16 kasus kebakaran lahan yang didominasi pada jam puncak terik matahari. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menegaskan pihaknya kini menyiagakan personil hingga armada water cannon untuk dukungan darurat. Polda juga menghimbau kepada kelompok tani dan masyarakat agar tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Warga diminta segera melapor jika menemukan titik api agar bisa segera ditangani sebelum meluas dan mengancam permukiman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watusalam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watusalam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 12 siang, waktu dirasikan.

0: untuk kita semua.
1: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang paling lembut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Hakikat Zikir. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Nerasaken dhateng pengaosan ingkang sampun kelampah wonten ing mriko sampun dalem kawula aturaken pinten-pinten dedawuhan ingkang sampun dipun dawuhaken, dipun aturaken dening para ulama-ulama sufiyah, ulama-ulama tariqah, al-arifun, al-wasilun ila Allah subhanahu. Ringkesipun dawuh menawi estu, menawi temen dipun temeni ing dalem angsalipun mangawula dhateng ngersanipun Allah, ing dalem angsalipun njumenengi netepi dateng hak-hakipun Gusti Allah ingkang sampun nuntun, ingkang sampun nyitik-nyitik, ingkang sampun jrentengaken genahaken zohiron wabatinan dateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. tentunipun bakal timbul uwoh ing dalem zikir kula lan panjenengan, ing dalem ibadah kula lan panjenengan, ing dalem berjuang kula lan panjenengan dateng ngersanipun Allah. Nopo ingkang dipun uwahaken timbulipun raos ajrih wedi dateng ngersanipun Allah. Ayo, mek sampean mboten jawab pun buyar pun kula luwe. Ayo coba. Ngen? Ngen? Beto tiga, napa mawon? Ngen? Sunggal? Awak? Nomor kali? Ati nyawa lho niki lah. Jadi gawan kula kali sama niku mboten enten malih. Cuma nggawa telung perkara, nggih pun balak-balik kula omongno napa niku? Nggawa awak, nggawa ati, nggawa nyawa kira-kira ana awake, gak ana nyawae. Ya napa? Batang ono nyawa gak ono awake kira-kira napa? Jerangkong. Gak ngerti ta? Bun, kali napa? Kali sing nomor telu ono awake ono nyawane tapi gak ono atine, berarti wong sing ngoyok ngeten iku mboten ketuntun dateng ngersanipun Allah. Kabeh niku minangka napa? Minangka para jurit. Rajae awak niku ati. Nggih ta? Mboten enten kok. Uwong niku sinten mawon, awake nglakoni napa-napa tapi kok atine gak weruh niku mboten enten. Nggih napa mboten? Mangkane krentek niku napa? Mboten kena dibujuki. Nggih, sampean teng pundi mawon pun mesti atine ngrasa. Nggih ta, niki ditakokno besok karo Gusti Allah niku ditakokno wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal absara wal afida kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ditakokno besok. Ben. Lah mek pun ngeten, nggawa awak, nggawa ati, nggawa nyawa, genahe uwong niku mek wis genah telung perkara niki. Oleh kula kali sampean niku mboten waras, mboten genah apa maneh ndadekno napa gak slamet mulya ana ngersanipun Gusti Allah. Niku merga napa? Merga awak atine ruhaniye niku sik lara kenek penyakit. Ben. Penyakiti awak. Ini awak artine awak teng mriki niki napa? Nafsu. Kepingi nan. Nggih ta? Mek cara omong-omong apa perlini urip? Nek gak duwe arep-arep. Nggih napa mboten? Apa perlune duwe arep-arep? Nek gak gedhe ati karo rahmati Allah. Nggih napa mboten? Uwong niku nggih usaha nopo mawon, dodol nopo mawon, gitu. Bisnis nopo mawon, nindak nopo mawon, sing dorong sing paling pokok niku nopo, mergon duwe arep a, arep arep. Perkara payu gak melok duwe, ikuwe Gusti Allah. Ya napa mboten? Lah mergo niku wae Gusti Allah, bondo kula kali sampean cuma siji tok, dadi yo wong sing makrifat. Artine wong sing makrifat niku napa? Dadi wong sing siap tahan bantingan ngadepi apa-apa sing bleset sangka harpane. Pun. Sak niki napa? Nggih, penyakite kepingin. Nggih, penyakite awak, penyakite nafsu, penyakite kepinginan. Niku napa? Hubungane niku aib-aib kala wau napa nyangkut dateng syahwat-syahwat sing bangsa jasmani. Nek niki sing kudu diurut. Nek contoh penyakit jasmani syahwatu jasmaniah niku koyok napa? Gawan kula kali sampean niku penyakite awake nafsune niku. Sing rupa syahwat-syahwat jasmani koyok seneng kepingin karo panganan-panganan sing enak ya yeah. Nomor loro kepingin seneng karo omben-omben sing enak yeah. Kepingin seneng napa penganggu-penganggu kendaraan-kendaraan sampai omah-omah opo mane bojo-bojo nggih ta niku kabeh sing disenengi niku napa sing sae sa niki penyakit lho mboten angsal ta yai ayo ngomong ah ngen nek kula niku kepingin mangan enak. Mek kula niku kepingin ngombe penganggu tumpaan bojo nggih ta sampai oma-oma sing sae napa niku salah to yai niki mboten omongan salah mboten salah sing dadi omongane wong tarikat niku kabeh iki wae aja ndadekno penyakit sing ndadekno lali karo Gusti Allah. Dudu salah bener dudu. Ayo. Bon, niki napa? Penyakite nafsu. AEP napa? Awak kepingi kepinginan. Ingkang nomor kali. Aib-aib sing wonten ing sak lebetipun manah. Aib-aib sing wonten sak jerone ati niku suatu keaiban sing berhubungan kelayan syahwat-syahwat wonten ing sak lebetipun mana mboten ketok kita oleh mboten ketok niku napa dipolitisir kita senajan sing dipolitisir noniku nggawa dalil-dalil sing bener tapi tetep gak iso mbojok ana jerone atine dhewe napa aib-aib sing rupa syahwat ana jerone ati niku siji kepingin mulya kita sampean sing bener niku sampean kepingin mulya napa kepingin mboten diapak-apakno karo wong sampean pilih ngen sing bener niku sing pundi kepingin mulya napa kepingin dihargai artinya dihargai niku napa mboten diganggu mboten diapa-apakno hak sampean niku sing bener sing pundi ngen kepingin dihargai ojo kepingin mulya kita mek kepingin mulya berarti kepingin dimulya no mek wis kepingin dimulyakno, berarti ada suatu posisi yang kudu kula kali sampean niku pegang raih. Lho niki sing barakno penyakit. Siji, seneng mulya. Nggih, nomor loro. Napa? Kepingin dadi pemimpin. Ngan? Nomor telu. Napa? Timbul penyakit takabur. Timbul penyakit hasud. Timbul penyakit ngrundel, unek-unek. Akhir-akhir napa? Kepingin awake niku napa? Seje beda karo wong liya. Kepingin duwe keistimewaan, diistimewakno karo wong liya. Ojo memposisikan diri. Aku pantese nok kene, aku pantese ngono, aku sakjane. Hati-hati niki. Gitu. Kira-kira tak takon. Biasa ini ku mek uang niku dadi kiai. Gitu. Atau mek uang niku dadi pemimpin, dadi pejabat. Gitu. Sing umum niku dimulyakno napa mboten? Nen? Dimulyakno. Mek pun dimulyakno tentu bentuk lahiriae bakal diiring no. Gini apa beten? Mek wis diiring no bakal gawe rebutan. Mek wis mari gawe rebutan mangkin di posisi no. Bedo karo posisine sakliane awake longgone anune. Gini apa beten? Disiap no kabeh niki. Kari sak niki salah tayai, mboten salah. Wong pancen kula kali sampean kudu ngurmat. Nggih ta? Tapi sing barakno niku ndadekno penyakit uang sing dihormat dimulyakno kala wau awake ngrasa hormat, awake ngrasa mul. Ya lho, ngrasae niki lho. Lados pun diai supados nyeten niku mboten ndadekno penyakit tulaen. Ngeten tulaen dihormat dimulyakno diringno sampai dicepak-cepakno kaya tulaen nyuwun perlindungan karo Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampun dados sedaya niki ya Allah. Senajano bener ya Allah, ampun dados minangka jannatun muajjalah, cuma minangka swarga sing sampean dhisikno ya Allah. Malam besok kula mboten angsal napa-napa wonten ngersa panjenengan ya Allah. Ampun sampean dadosaken kula teng mriki ya Allah, cuma minangka dados tontonan besok wonten ngersa panjenengan ya Allah. Uang dimulyakno, dihormat, dikerobong niku napa? Mboten bedane karo uang tontonan. Mek sampean kali kula mboten saged malih, hati-hati. Niki lho. Niki cocok dawuhipun Sayyidina Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu an. Napa dawuhipun? Man lam yakun fi a'mali akyasa min sahirin wa qa'fir riya, sapa wae uang duwe lelakon zikir ibadah perjuangan temeno ya apa wae, mek atine gak ngerasa sik durung apa-apa menyang Gusti Allah. Gita gak luwe pinter tinimbang tukang sihir diwalak-wale. Enak titik ojo ngono. Kerasa dihormat ketok ngrentek ana atine, iki mulyakno aku iku. Sing situk salamane ngene, barang sing nomor loro telu salamane kok ngene, ngerasa aja mbojok. Niki lho. Mek kon sampe ngerasa beda-beda kaya ngene, kon kudu luwih pinter tinimbang tukang sihir. Napa tukang sihir niku? Malak malik. Ojo ngono, ojo ngene. Sampean sengeni, mek sampe gak iso nyengeni. Waqa afirya, kabeh lelakonmu mau bakal dadi riya ana ngersanipun Allah. Ojo bojok lah. Nggih ta? Medhedong medheden. Nggih napa mboten? Merko dihormat diiringno, dipayungi. Nggih ta? Masih mayit niku teng kuburan nggih dipayungi. Nggih napa mboten dikrobong wong petetak-petetek payu nek ngarepe wong. Sampeyan wara, masih tembelek ya dikrobong laler. Ngeta? Niki mboten krasa. Nek sampean mboten walik, lho sampean teng mriki lah uang-uang niku napa makin dhuwur ana ngersanipun Allah, tentu makin ngerasa wedi menyang ngersanipun Allah. Ngerasa wedi. Nggih ta? Sak pinten. Nggih kuat kula kali sampean niku sak pinten. Nggih napa mboten? Mboten kuat. Ojo maneh sak jabane madhep teng pangeran. Hidup bebas kaya ngeten. Wong nak jero ni sembahyang mawon. Sik mboten saged ikhlas kok. Nggih napa mboten? Kadang-kadang ikhlas angkatan pertama. Karena Allah, Allahu Akbar. Mungkin ruku iktidal sujud pertama begitu ikhlas. Barang oleh rong rakaat mulai. Napa malih sembahyang teng masjid? Nggih napa mboten? Sing ketok uang asali ijen tenang, barang kresek ana uang nglirik, wah rupane ana ustadku iku. Ha nggih ta. Modali ana muridku siji. Ayo nggih napa mboten? Mboten kuat. Napa malih ketok uange? Wong kadang-kadang sembahyang gak ketok uang, cuma krungu. Lawang niku sing buka krek dhewe. Gitu, barang mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecolongan tibane sing buka duduk uang angin. Gitu. Gitu. Kadang-kadang ibadah teng Mekah. Gitu, haji teng Mekah, umroh teng Mekah, tapi sombong teng Jawa Tengah napa teng Jawa Timur. Aku Ka'bah keliling umroh, aku ngene, aku ibadah ngene. Gak boleh dhisik aku apa-apa ben wong-wong nang kampungku ngenteni aku ben tambah semangat. Coba riake teng mriki. Niki hati-hati koyo ngeten niku hati-hati. Mek sampe mboten cepet ditolak. Nggih ta? Mboten kiyaine, mboten pejabat ya oleh dihormat niku sing salah, tapi oleh trimo atine niki lho. Nggih ta? Nek kadang-kadang kula niku enten kanca-kanca pejabat niku. Kadang-kadang niku lho pikir-pikir napa mblenek kula niku delok niku. Napa kula omong mblenek niku? Napa ngeten? Nggih terus terang mawon kula niku. Nggih. Wong kadang-kadang ra ana majelis para ulama-ulama pancen niku majelis zikir teng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Piyambakipun niku rawuh niku mesti nak nderekno lak ngeten ta. Niku mboten nderekno teng para alim ulama mboten. Dimulyakno karo para kiyaine diwehi kesempatan paring dawuh sing didhawuhno mlewar-mlewar dak karuan. Diambil suatu kesempatan. Gitu. Program ini diomong-omong no. Mek gawe program aja nok kene, nok televisi ngono lho. Gitu. Lak luwe akeh sing ngrungokno ta. Mesti nek niku nok majelis-majelis para ulama, para ibadillah sholihin, mesti kon sing diutamakno iku njaluko donga, njaluko sepuro karo rakyatmu, karo umatmu. Mbok menawa apa sing tak tandangi minangka amanat saka Allah liwat umat-umat iki ana kurangi,

Kita niki mboten krasa niki omongan sing kula omongno niku napa mboten kena dienggo hukum, mboten kena dienggo tuduhan, mboten kena dienggo napa tuding-tudingan, mboten rasakno dhewe nek jero atimu. Mek sampean ajenge diomongno ngukumi kalah sampean. Nggih napa mboten? Aku gak ngono kon, ngomaten mboten kena dibuktekno. Nggih ta, tapi nek wong ahli zikir mboten sampean njaluk teng hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bojoke atimu iku metu ana ing lisanmu ku krasa mambu basin, luwe basin tinimbang batang asu. Krasa. Nggih ta? Pun nggih, dadi niku napa? Sing kula omongno niku kabeh penyakit penyakit sing menyangkut wonten sak lebetipun manah. Aib-aib penyakit-penyakit ingkang nyangkut wonten ing sak lebetipun ruhaniyah. Niku penyakit napa? Penyakit-penyakit sing wonten hubungan secara batin. Napa tandane? Nglakoni napa mawon zikir ibadah perjuangane sampai ilmune sing diteleki ana jero ne atine niku kepingin duwe keramat iki lho, kepingin duwe kehebatan keistimewaan. Wong tarekat niku mboten kepingin duwe keramat. Sampean telek pundi? Sampean kepingin duwe keramat napa keramut? Kan sampean mboten patek iso napa-napa, mboten berlebihan keistimewaan napa-napa, tapi sampean enten sing ramut, enten sing nuntun, sampean hebat segalanipun, duwe kramat napa mawon, tapi mboten enten sing nuntun, mboten enten sing ramut, sampean pilih pundi? Kramat napa kramut? Kan ojo tele macem-macem wong tarekah. Wong tarekah niku napa kudu duwe qasdun sahih, duwe sejo sing genah, sing bener. Sejo genah sing bener niku napa? Gak kepingin apa-apa. Ojo maneh urusan dunya, ojo maneh kenikmatan nok swarga. Ndak. Sing tak teleki cuma siji tok, supaya besok seneng kepanggih karo Gusti Allah. Gusti Allah. Kita mau mlebu tarekat nang kepingin nglunggukno posisine, gak dadi. Kita sampean ngotot, sampean maksakno dhewe, silahkan. Kula lunggukno kali kula. Kita tapi perkara awet gak awet, ketrimo gak ketrimo, disenengi gak disenengi karo uang niku kagunganipun Gusti Allah. Tapi kudu nyumber ana jerone atine dhewe dhisik. Hati-hati kanca-kanca tarekah niku, ojo memposisikan diri ini gaya apa. Nggih ta, kula tak takon. Sampeyan niku kepingin gedekno dagangan napa kepingin ramene payune? Pinta kan? Nen? Saman kepingin dagangan, menawarkan dagangan sing begitu hebat, begitu kathah, napa sampean niku kepingin akeh payune? Payu gak payu niku wae sapa? Nen? Lho payu ana ngersanipun Gusti Allah. Ojo ketipu. Kadang-kadang enten kanca niku matur yai napa nyuwun pendonganipun supados masjid pondok-pondok kula niku saged lang enggal-enggal mantun yai sedayanipun siku saged napa saged dipun sing rame kali sampean niku rame murite uwonge milih pundi? Kan? Milih pundi?

0: Mesti sing didhisikno niku napa? Kathah tiyange. Kok ana wong ahli bisnis, kok ana wong ahli dagang, oleh dekne bisnis dagang sing dipritungno niku duduk pemasarane, duduk napa konsumene, niku berarti wong gak pinter dagang niku. Yen apa mboten? Mugi sing dipikirin niku mesti payu pasarane. Ndak cuma niki masalah agama luweh berat napa? Masih yo ngono-ngono rek. Aja kon niati kon niku ilmumu iku supaya payu pasara. Lho, boleh repot dadi kiai? Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya na.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
4: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah iki baru mantap Bu.
2: Gaspol mana Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda, Digoyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: dobre formula, dobre legacia dnia. Pius FM.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Teluih ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri
2: nih? Iya, iya.
1: Umurnya berapa Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
2: Dari radio Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Bu Kalis.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
4: Umur 53.
3: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
4: Alamat kula Kedunggawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
3: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
4: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah. Sampai sekarang kadar gula saya 158.
3: Alhamdulillah.
4: Amin, alhamdulillah.
3: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
4: Telas kira-kira 5-6 botol.
3: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
4: Nggih.
3: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
4: Cara minum saya teteskan di sendok Mas.
3: Tetes di sendok. Pinten tetes?
4: Antara 10 sampai 15 tetes.
3: Sehari berapa kali?
4: Saya minum 2 kali.
3: 2 kali.
4: Pagi sama sore.
3: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentek ning atas sendok dulu tapi bukan masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
4: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
3: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
4: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
3: Ya. Sampun turun banget nggih dan napa sehat ngeten
4: nggih. Alhamdulillah.
3: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
4: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7. Paras juga sekados kula. Nggih,
3: alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun

0: double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
3: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
4: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
5: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
7: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
6: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Yeah. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat. Ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
7: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
6: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sudah boleh kembali.
5: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio 7 di apotek, Gerai Sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
0: Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
8: Assalamualaikum, Bu Darmi.
9: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terus nggih, jenengan Bu Darmi?
9: Terus.
8: Oh nggih. Bu Darmi, panjenengan usia pinten?
9: Sampun 61, Mbak.
8: 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun, jenengan tampak sehat hari ini, nggih. Sangat sehat, nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
9: Karangrejo, RT 6, RW 2 Kale, Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
8: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten, Bu?
9: Leres.
8: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
9: Sampun 3 tahun.
8: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, ngaten, Bu?
9: Nggih, sampun.
8: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
9: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali paket tigang paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi
8: amatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih pun ngeten mugi-mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
9: Nggih.
8: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
9: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten pingkali. Terus saat mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
8: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun telas pinten botol.
9: Wah, rumiyen itu kula lempakne niku kan 15
8: botol.
9: Sakniki juga kula pucar.
8: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
9: Sehat.
8: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
9: Nggih. Nggih, dinten-dinten kelas ya, menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal tugas Bio 7 supados tinggal-tinggal salah sakit
8: itu. Eh, matur bantuan, gih, Bu Darmi.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Atur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum, Mbak.
5: Waalaikumsalam,
4: Mbak. Selamat siang kali Bapak Sinten ini, Nggih.
5: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
4: Iya, ngatur nuwun. Sin diceritain apa nih, Mbak?
5: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobat pun dimawon. Proses iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Nah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
4: Pun pinten botol iki terasa?
5: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasa ini pun sakit medal pun ini pun turun tenggane kutu neng melampah-melampah imamnya pun kata alhamdulillah
4: dan siapa yuswan bapak itu dan bapak ini?
5: Iya kira langkungnya belum dosaan lah
4: iya belum dosaan nah ini kagum masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun mbak sarane pun?
5: Iya anu ampun sileng ya ampun nopo nge cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah nek niate tengah tini kok nyuwun obat makai pasrah kali kustal, insya Allah menangi tombo.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
6: Assalamualaikum Pak Nurdoko.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bagaimana kabar panjenengan Pak?
7: Baik, Bu.

0: botol jalan.
1: Dan kalau boleh saya tahu juga, sebelum mengkonsumsi jamu tetes Bio7, panjenengan ini mempunyai keluhan apa?
0: Wah, banyak sekali.
1: Banyak sekali.
0: Iya.
1: Bisa cerita, Pak?
0: Darah tinggi.
1: Waduh, terus?
0: Terus apa? Kolesterol.
1: Waduh, diborong, Pak, ya.
0: Iya.
1: Terus?
0: Terus asam lambung.
1: Asam lambung?
0: Iya.
1: Terus keringgingan. Waduh, ini berarti diborong sendiri sama Pak Nugroho. Borongan ya.
0: Pemborong.
1: Pemborong ya.
0: Faktor usia pemborong.
1: Faktor usia
0: itu.
1: Benar. Nah, setelah mengkonsumsi jamu tetes Bio7, apa yang Anda rasakan, Pak?
0: Alhamdulillah, ini badan semakin sehat, semakin kuat, aktivitas
1: lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Itu karena berkat jamu tetes Bio7. Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Ah, ini tahu nih jamu tetes Bio7 dari mana?
0: Ini sering mendengarkan radio.
1: Waduh.
0: Setelah mendengarkan radio, kita mencoba itu.
1: Penasaran ya, Pak?
0: Ya, penasaran, penasaran.
1: Terus mencoba.
0: Akhirnya kita mencoba 3
1: sampai 3 botol.
0: 3 botol. Ini habis 2 botol, tinggal 1 botol, ya sudah kalong.
1: Iya, berarti habis ini mau beli lagi ya, Pak?
0: Ya,
1: ya
0: harus,
1: alhamdulillah.
0: Biar sehat.
1: Biar sehat. Dan mungkin ada saran, Pak, kagem rencang-rencang, tetanggi-tetanggi, derek-derek, sanak kadang, dan mungkin pendengar yang mungkin mendengarkan acara ini. Ya. Monggo.
0: Iya, kita mungkin kepada lingkungan kami.
2: Inspirasi
0: mungkin yang mengeluh.
2: Sahabat Akses, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesan.
1: Ini kesaksian panjenengan piyambak. Jadi ini cerita dari Pak Nugroho.
3: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
4: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya panjenengan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
4: Berapa lama penjara menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
4: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
4: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjara merasakan enaknya, ada efeknya, dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista, Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga. Ya, dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam

0: sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Taringas mong Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan kok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3,5.
2: Nggih.
1: Nggih, jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan kali gulu.
1: Nggih.
2: Kaki ini kok kaku-kaku, kebas nih.
1: Kebas kandel nih. Mati rasa.
2: Ini gak terus mati.
1: Oh,
2: ini paling
1: pun, pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk terasa botol.
1: Tunggal botol, pinten-pinten nih kunjeningan.
2: Tangannya kayak kali dosa dinten telas.
1: Oh, ngaten sih.
2: Kali likur dinten bincang seloso.
1: Wah, dihitung nih tenan. Roh likur dino, guys. Nih, mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo, anggenipun sing kaku-kaku.

0: kandel kertas mati rasa menika saged sirna nggih Mbah Mamat ngalin mangke dipun telateni mugi-mugi
1: inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika. Didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Tetap jaga kesehatan secara baik dengan hidup secara sehat dan tidak lupa minum Bio 7 selalu ya. Dan yang paling penting, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7, tulisannya hitam. Oke, masih dalam suasana yang panas-panas selalu. Semoga Anda senantiasa sehat semuanya. Silakan yang mau bergabung langsung hari ini, Anda bisa SMS WA di 0856-4773-1111. Ya, wah sikit londo wis metundo. Aku sonek kelingan koe mau dolan ring omah ngomong dadi rejo. Balik kalah tapi gelutnya menang, gugu kaya cindo. Nek gelut jari menangan jari. Balik kalah, gelutnya menang. Tak kira guyon, jubuno gelut temenan. Pingin yo karo kepatian jari gelut. Aduh, kaku maneh ah. Iki ana apalah ana tarkam mana jari nih. Nang gemek, wah mulak no jari teng ngecup iki berarti apalah. Bal nang kono tengo, peres kowe teng rekene opolah ben dino gelut wae karo bojone bersatu nek urusan pekerjaan. Nang gemek kono bal maneh wong gemek rasa wene bal wis rame tengo. Ndho, lah nek gokmu hobine gelute menang ki nang gemek iki lono Pak gelut ora ndho. Teng gemek napa balirin dadi rejo aduh. Ngelewati lembah dan sungai dan persawahan. Oh, ah. Jeru-jeru ah ono-ono kae pancen. Ya, ini terutama Dila ingin sampaikan ya. Untuk seluruh JAD semua saja tanpa terkecuali ya. Yang suka begadang setiap malam. Oh, yo ge, anak manja, blek-blek. Kowe ora tau katok nang opo, blek. Opo kowe sik putus karoan malul opo, blek. Apa kowe gelo mutusi cita, tidak merespon dia sama sekali. Mangkle dirimu tidak bisa menghayal terlalu tinggi yo. Ora iso wadul mbum-mbum rene blek. Lah wong kejadiane bareng yo. Tapi muga-muga kowe sehat-sehat terus blek kok. Pak goreng dia kok pangajak Mbak Mira. Halo-halo. Ya, kowe kowe blek terutama blek sing gawane ider tengah wengi, nek urung subuh urung mulih ya. Ada efek buruk untuk kesehatan buat Anda yang suka begadang, jangan begadang. Jadi jangan dikira begadang terus menerus itu tidak ada dampak buruknya bagi kesehatan ya. Nah sebenarnya kan yang namanya efek begadang sing paling umum itu kan ngantuk, ngantuk ya, ngantuk bae ya. Jadi orang ngantuk biasanya kan gur angop-angop dan merasa capek lelah. Sebenarnya bukan hanya itu ya, efek begadang yang dibiarkan berkepanjangan sebenarnya juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental Anda. Rungok kayak keblek. Orang dewasa membutuhkan waktu tidur malam itu sebanyak 7 hingga 9 jam per harinya. Sedangkan remaja ternyata sekitar 8 hingga 10 jam per hari. Waktu tidur tersebut harus terpenuhi supaya Anda bisa terbangun dengan kondisi bugar. Itu untuk syarat sehat umum seperti itu. Ya, waktu tidur harus terpenuhi agar Anda bisa terbangun dalam kondisi bugar. Dengan demikian kesehatan juga menjadi terjaga dengan kualitas tidur yang baik. Sayangnya mencukupi waktu tidur tidak segampang itu karena banyak orang dewasa ataupun remaja yang masih suka membiasakan diri untuk begadang. Alasannya macam-macam, pak kono kerjaan, ada tugas, ngegame, nonton bel tengah wengi, kondo melek do gelem, malah dimodali sangu kopi karo jajan angel aji ya. Jika Anda sering begadang, ubahlah kebiasaan ini karena sebenarnya ada banyak efek begadang bagi kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Jadi kurang tidur akibat begadang juga bisa berpengaruh pada kondisi emosi dan psikologis. Kebiasaan sering begadang dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit ya, seperti diabetes, obesitas atau kegemukan, terus tekanan darah tinggi dan juga penyakit jantung. Kowe nek hobine begadang bumbu, koyo anak manja, yo melek bae. Nek urung adzan subuh urung bisa bubuk, mengko bubuke sedelo totok, asale mengko esuk-esuk jam 8 wis gugah maane, nek ora digugah gendekane malul. Angel aji. Ati-ati, kebiasaan sering bergadang bisa meningkatkan risiko berbagai macam penyakit ya. Seperti diabetes, kegemukan, tekanan darah tinggi dan juga penyakit jantung. Jadi ada banyak efek buruk begadang yang perlu Anda tahu. Yang pertama adalah peningkatan berat badan. Jika Anda suka begadang, efek buruknya diantaranya yang pertama adalah peningkatan berat badan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang tidur atau sering begadang, dia bisa mengalami kenaikan berat badan lebih banyak daripada orang yang tidurnya cukup setiap harinya. Hal ini membuat orang tersebut lebih rentan terkena obesitas. Ya, ada beberapa alasan mengapa efek begadang bisa meningkatkan berat badan. Salah satu alasannya yaitu begadang bisa menyebabkan metabolisme tubuh Anda terganggu. Selain itu, kurang tidur juga bisa membuat tubuh menjadi lebih cepat lapar, sehingga pola makan pun sulit untuk dijaga. Oke. Dampak yang kedua, begadang setiap malam adalah penuaan dini. Jadi, saat Anda begadang dan kurang tidur, tubuh Anda itu akan menghasilkan lebih banyak hormon stres. Hormon stres itu dikenal dengan nama kortisol. Hormon stres dapat memecah dan merusak struktur kolagen pada kulit, yakni protein yang berfungsi untuk membuat kulit lebih kencang dan elastis. Nah, akibat sering begadang, kulit dan wajah Anda akan menjadi lebih kusam dan kering. Rusaknya kolagen di wajah pun bisa menyebabkan munculnya garis-garis atau kerutan di wajah, serta munculnya lingkaran hitam di sekitar mata alias mata panda. Hati-hati we, hobi begadang blacklist tuwo we ya. Yang ketiga, efek buruknya adalah mudah lupa. Ketika Anda tidur, jaringan dan sel-sel saraf di otak ini akan mengalami proses perbaikan atau regenerasi. Dengan terbentuknya jaringan otak yang sehat, fungsi otak Anda akan senantiasa terjaga pula. Nah, regenerasi jaringan otak ini juga penting untuk memperkuat ingatan atau daya ingat, konsentrasi dan kemampuan berpikir. Sebaliknya, saat Anda sering begadang, sel-sel dan jaringan otak akan lebih cepat rusak dan sulit diperbaikinya. Hal ini bisa membuat fungsi otak Anda terganggu sehingga Anda akan lebih sering mengantuk, mudah lupa, sulit konsentrasi. Tuh. Efek yang keempat, suka begadang untuk kesehatan, terjadinya penurunan fungsi otak ya. Jadi efek begadang dapat mengurangi daya nalar, kemampuan memecah masalah dan konsentrasi, kemampuan Anda dalam memperhatikan sesuatu, serta tingkat kewaspadaan juga akan menurun. Sulit fokus karena begadang dapat menyebabkan kecelakaan saat berkendara atau juga bekerja. Oke ya. Efek buruk yang kelima adalah penurunan gairah seksual atau libido. Jadi libido yang menurun adalah salah satu efek begadang. Ketahuilah itu ya. Ketika kurang tidur, tubuh bisa menjadi kelelahan, mengantuk, kekurangan energi, dan lebih mudah stres. Efek begadang ini pada akhirnya bisa membuat Anda menjadi kurang bergairah untuk berhubungan seksual ya. Nah, dampak buruk yang keenam adalah peningkatan resiko terkena gangguan mental. Hati-hati ya. Jadi beberapa riset menunjukkan bahwa orang yang sering begadang lebih rentan mengalami gangguan fungsi otak dan juga gangguan tidur berupa insomnia. Dalam jangka panjang, efek begadang tersebut bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Risiko ini juga akan makin meningkat jika Anda memiliki kebiasaan kurang sehat seperti merokok, jarang olahraga, sering stres, dan tidak menjaga pola makan. Wah, stres ngegawian lu, Astro. Yang ketujuh, ya, jika Anda suka begadang, efek buruknya adalah terjadinya peningkatan risiko terkena kanker. No. Jadi ternyata efek begadang juga berkaitan dengan peningkatan risiko seseorang terkena kanker. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki kebiasaan kurang tidur atau sering bekerja di shift malam ternyata lebih rentan terkena kanker daripada orang yang tidurnya cukup sehari-harinya. Ah, ya. Ini diduga berkaitan dengan stres dan kerusakan sel-sel tubuh. Makanya hati-hati ya. Yang kedelapan adalah terjadinya penurunan sistem imunitas. Jadi berbagai riset menunjukkan bahwa kebiasaan kurang tidur atau begadang, terutama jika waktu tidur kurang dari 6 jam, bisa membuat daya tahan tubuh melemah. Hal ini bisa membuat tubuh Anda lebih rentan terkena infeksi bakteri dan virus. Bahkan hal ini juga bisa menghambat proses pemulihan dari sakit. Ya, jadi hati-hati yang namanya begadang, jangan begadang. Sampean begadang gugawean. Nek misalnya nantinya terjadi hal-hal buruk tentang kesehatanmu, ya dirasa no dewe. Sing akon sopo, hidup itu memang haruslah senantiasa dijaga. Gaya hidup secara sehat itu senantiasa harus dijalani. Demi apa ya? Demi cintaku padamu. Kemanapun kau kan ku bawa, walaupun harus ku terjang lautan bara. Kau kipondo. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa.

Aduh, di atas lemar. Sahur-sahur ya. Jaga kesehatan secara baik dengan tidur di waktu yang pas, dengan tidur yang cukup. Karena salah satu gaya hidup yang sehat adalah tidur yang cukup, istirahat yang cukup ya. Jalanilah hidup secara sehat dengan tidak usah merokok, perbanyak makan sayur buah, olahraga rutin, minum air putih cukup 2 liter, olahraga yang teratur, jangan stres, istirahat yang cukup, jangan lupa bahagia. Kalau perlu minum Bio 7 ya, yang paling penting beli Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Ya, Bio 7 bisa untuk ikhtiar pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit ya. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali, bisa ditetes di sakit gigi, bisa dioles di jerawat, bisa dioles di rambut yang ketombean, bisa dioles di kulit juga yang tengah sakit ngono ya. Nah, bagi yang suka madu, sekarang diperkenalkan juga sudah ada Vitosa madu pahit yang komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, tribulus purwoceng, juga akar pasak bumi. Ini bagus untuk kesehatan juga untuk pengobatan Bapak Ibu ya. Beli selalu Vitosa madu yang asli hanya di Rasika Pakalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pakajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang biasa Dila sebutkan. Oke. Kalau keluhannya kok sakit di mata, ikhtiar pengobatannya bismillahirrahmanirrahim. Minum Netra Care atau Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pakalongan atau di pusat Bio 7 Pakalongan yang di gerai Bio 7 Dila di Pakajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pakajangan, lor jembatan tol Pakajangan persis masuk Gang Hitam, rumah pertama Gerbang Hitam. Ya. Oke, atau di apotek-apotek yang nanti insyaallah akan dilaksanakan sebut yang direkomendasikan. Sigit Kilian Londo Samsudin Said mas-masan adine Pasak Ungu nang Sulawesi Menengah. Oke ndok. Hadir mi panas sejus kemebiar. Panas-panas sidik pe. Kono jo panasan si utuh panas. Wes wonge kering tempel nang pinggir lawang. Yo waya panas kaya wong ora kanggo aku di. Ayo. Manten anyar apa ora kerep adus nek panas kok kimi. Wah, yo ora adus maneh ndok silem. Ah. Nek ndongeng karo mas-masan. Nganti sedino wetenge cok nganti talani karet mi. Men aja kaku. Wah, kowe kan sing ndongengan benyonge gugu. Kandane kowe iku yo mau kuwi dolan teng omah ki ndok, garek kene iki nek Pak dolan-dolan bae. Lah masalah azan zuhur karang dile itu biasa sholat tepat waktu. Azan zuhur ya wis, nyopare masjid kuwi ndongeng karo mas-masan, jajal Pak dilayani kowe. Tur kowe Pak diwarisi kasur pijet. Penak kae, ngleleng kae ngarep ngene ambene DKU, kelar nang kono. Yo. Kaku pokoknya pernah engko nek bal tarkam nang gemek kedungune pas final mas-masan tak ajak ndelok gelem ora miwegeh kandhane saiki ne kuwi setrume wis pedhot nduk ah wegeh percuma wis sungkan kaya suka nang omah bubuk ah ngopo kesel-kesel ndelok bal tarkam ujung-ujungin nek pas final gelut tok piye angel ya. Nek gelem cok sing do nonton njaluk fotone ora karo pemaine malah karo mas-masan sing biasa ngetok pita pembukaan yo. Oh. Nek mau ne nek ana bal tarkam nek mas-masan durung teko urung ngetok pita pembukaan urung tapuki nduk. Aduh, aman mi. Nek supporter do gelut mas-masan tak jak empatan nggon bakul some sing biasa dikontrak pas pasar jajan kae. Ah, kok yo. Mas-masan saiki duite rentengan koyo sampo mi yo. Ora kaya mrica karo cikin nduk. Aduh. Kuwi nek ndonga sekate-kate kowe. Masa WA-ne mas-masan saiki duite rentengan koyo sampo mi yo. Anak apa nggo mbayari anak buahe gare dipitelotok duite yo. Mobile kodok warnane bisa gonta-ganti sedino. Cok ijo alum, ijo pupus, ijo royo-royo. Ah, yo. Ah, kasure pijet siji. Kasure sing ora kanggo ana telu lah apa ora josis. Yo jos ngono lho ya. Kasure pijet
Apa ke? Kasur pijet siji? Kasur sing ora kanggo telu apa ora josi? Ya jos ra ya, wis dhisik bubar ya. HP-ne Pak Ducol-ucol ini so. Kasur ijo, ijol bandol COD kulon jembatan Gaza elah kok COD. Ora usah apalah ora usah ijo. Kan dari Pak Waris ke kowe yuk kan gue gawe turu lah ya. Mau gelar nang amben ngarep manggomu jos jis cacak bae ora kon COD nang ngantuk tok ae kon Pak Buana itu tok kowe yo astro mana iki karang londo angel tok wis ndo kowe saiki inese wis bisa ilang tekanan durung ndo ngilange sing adoh ngono lho. Putra Bontot Julian Alvarez nang Meksiko edian metu manen to tak kira kowe bojone meteng manen to tata metu wa mat arane londo jare kaya londo undange mat mat mengko bengi Kylian Mbappe mulih nang Prancis dodol kerupuk opak angin maneh ndo ah deloken bae. Awang sepatune mau pas ijik latihan ilang dumetke pelatih yo. Jarane men nyile nganggo sepatune didik sing kiwa kabeh kae ndo. Didik more ngomaku si Mat eh kok Mat. Entot. Didik saiki ora diboni. Sepatune didik sing kiwa ta ke. Lamono yamal mengko bengi cetak gol ke gawang Prancis alias tim ayam sayur. Men amat londo turune kemulan rukwe makri pak ora bubri rawani rawani dia rukwe makri nggo gawe kemulan rawani ya cuma londo londo rawani ya rawani dan bio anel anel yo oke entot mari mari si Darajo hadir oke mama Ayla ditirto ngomong-ngomong masalah begadang kui nang aku banget sih mbak enggak bengi aku lembur njai tok apa yo tekan jam pira mama Ayla enggak bengi aku turu jam songo ngotangi jam telu kadang jam setengah papat kui tangi lanjut lembur njahit manah tekan subuh bahkan tekan sore ora turu maneh kecuali nek awane ngantuk tak anggo turu sejam mbak kui melune aku turunnya cukup apa kurang Mbak Dil Mama Ila jadi gak lemengi turun jam 9 udah api ya jam 9 udah bangun bagus tangi jam telu kadang setengah rapat gak masalah yang penting jarakmu tidur di jam 9 tekan jam telu atau jam setengah papat itu sudah dalam kondisi itu turu amblek kau yang bisa turu amblek itu tidur yang berkualitas mengalahkan tidur berjam-jam lainnya ya misalnya turu telung jam patang jam itu tidurnya sampai amblek betul-betul terlena ono gunung jeblok sampai arah kurungmu gunungnya jeblok na Jawa Timur sampai arah nangkirnya tak bakal kurung sampai nanti itu jebloknya na Jawa Timur ya Gunung Semeru jeblok Semeru kerungu berarti bener. Nek sampai Gunung Semeru jeblok Semeru kerungu dek tirto. Paling ngeperik sore ngono psikiater. Aduh ya itu ndak apa-apa. Itu termasuk bagus juga. Bisa bangun jam 3, setengah apa-apa. Terus saya gini subuh jam 4:30 punjul lah ya. Ngebut mana njai tekan subuh. Bahkan tekan sore ratu rumahnya tidak apa-apa sepanjang tubuhnya itu nyaman tidak kecapean tidak kelelahan ya betul mana yang mengkonek kelelahan itu bisa menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan mama Ayla oke demi cintaku padamu kemanapun kau kan ku bawa Pai John Comal. Nek aku gaya-gaya jerit seminggune sing apik ping telu. Kadang ya tau ding, alias ora tau kelalen kok saking lempoe madal mesin 4 jam. Nya. Jare ping telu jajal ora sama sekali anel-anel yo. Bukaji Charles kok ora tau WA arep takon sarunge egen ora yo. Takone karo an Mas Joy, nek masalah Charles kae
apa lah pawangi Mas Joy. Jangan bertanya sama diriku. Aku ora ngerti jo, Kang Paije. Oce, oce. Lanjut, lanjut lagi. Nisa yang ada di Simbang. Selamat siang Mbak Dila. Aku Nisa, single di nongkrongke acara digoda ora tahu telat. Meskipun sampean rekaman pu, oh, tetap tak setel mbak. Asalnya tanpa dirimu hidupku sunyi mbak. Nek kupinge ora sunyi. Ah, iki harap takon bae mbak. Kok Mas Black saiki ne ora tahu metu? Ki opo sidone kuwi kawin temenanan karo Cita po? Ya, jarane wega. Kene ujug-ujug ora metune bareng. Aja kok kira Mas Black, sampean sing sportif kalau bermain dalam cinta-cintaan. Jarane wega tapi ora metune bareng. Coy biasa mayang-mayang bareng. Mas Black wis menemukan tambatan hati yang sebenarnya kalau cita coan mbak oh. Ah, yo Bu. Mereka Black, sidone ke menemukan tambatan hati kalau cita apa priye ge? Jare Nisa, kowe wis ketemu dengan tambatan hatimu. Black. Priye? Black, sampean kan Galdino selalu dalam masalah. Selalu ada masalah. Yo, lah pemasalahmu kuwi sepisan bae. Sing serius banget sing mok katane ora bisa. Maksudnya priye? Sing mok katane ora bisa. Dadine sampean iki mengko mek bisa lusuh maneh. Kandhane kon gendekan karo Cita bae jar mbedal-mbedal mrono-mrono. Lah pancen. Angel-angel urusan karo kae kuwi. Para Mbak Risa, deloke bae sak titae ngono ya. Terima kasih ya untuk yang sudah bergabung bersama Dilar ini di Goda, di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern yang jelas, selalu pilih Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7 ya. Pokoknya harus ada GTT-nya, enggak ada GTT tidak usah dibeli, langsung saja cus ke Rasika Pekalongan atau cus ke pusat Bio 7 Pekalongan yang di gerai Bio 7 di Ladi Pekajangan Gang 3 nomor 2. Yuk ya, yuk di mari-mari. Tak setel ke lagune senengane kiye-kiye anak manja. Doa suci ya, nanti tak baca lagi yang sudah bergabung di 0856 4773 1111. Beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli selalu fitosamadu pahit yang asli ya. Anda bisa beli di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila atau di apotik-apotik agen-agen resmi Bio 7.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu, ngapunten dari Tangkal, jenengan tampak sehat niki umur berapa jenengan?
0: Umur 53.
1: 53 tahun tansik tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
0: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
0: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
0: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: Ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih. Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
0: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
0: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
0: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
0: Pagi sama sore,
1: 10 kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning atas sendok dulu tapi mboten masalah buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
0: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
0: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan nampak sehat ngeten
0: nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
0: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7. Waras juga sekados kula. Lagi kan tetap pak?
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kali.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Dengan ibu siapa ini?
4: Narsi.
3: Ibu Narsi, alamat ibu?
4: Soco, RT1, RB3.
3: Gejala sakit ini pun apa, Bu?
4: Kejulinu, simpan. Kali, nggih ini kok kejulinu.
3: Oh, nggih. Sampun periksa teng pundi mawon, Bu?
4: Nggih, napa teng nek pamimu mumet-mumet nek napa teng.
3: Terus sak sampunipun ngunjuk Bio7 menika pripun ingkang raosaken Ibu?
4: Ya alhamdulillah nggih pun lumayan nggih saged wonten perbedaanipun. Nembe telas 3 kemawon pun niku kula pun saged nggih putus raos keco. Kula nek upami kepanggih sederek-sederek ngoten. Kula nggih kula pun ndika nek konsumsi Bio7 menika Bio7 itu lumayan. Terus nopo perkembangannya saya nggih pun wonten perkembangannya sekeco teng badan itu pun sekeco wonten kalih kanca-kanca kula aturi mundut Bio7 menika

0: mriki cingklok.
1: Ten suku nggih.
0: Nggih, dengkul iki lho
1: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
0: Mboten.
1: Napa?
0: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
0: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
0: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
0: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
0: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
0: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
0: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
0: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Atur nuwun Ibu.
0: Nggih, sami-sami.
2: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa madu pahit.
3: Bu Kasri, ngapunten umur panjenengan sak menika pinten?
4: 60.
3: Alhamdulillah di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat nggih Bu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi Bu? Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo Bu?
4: Pengaturan punggung dari subunit
3: ini. Sampun diderita berapa lama Bu?
4: 3 tahun.
3: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 itu ceritanya pripun?
4: Ceritanya mirang radio.
3: Terus jajal, nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekecok. Ini sekitar 10 botol, jangan lagi merasakan penak, ngerti nggih? Berarti sabar nggih, jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini, kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol, diminum, dereng kerasa penak, sampai 2 botol. Merasakan perubahan niku di botol keberapa perubahan ini?
4: Botol kelima lagi merasakan perubahan, nggih.
3: Akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah, karena kebesarannya Gusti Allah, nyukani kesembuhan. Dan jalan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten, nggih? Nggih. Wes, pokoknya ngitung duitnya usakeh, nggih. 20 botol. Tapi, duit kena digulai, nggih, Bu. Sing penting awake waras, kan, ngeten, nggih? Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saat itu, Bu? Pun sembuh, ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulur, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun, monggo.
4: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan mawon minum jamu. Kalau minum jamu apa, Bio7, ya alhamdulillah. Ada keluhan pengaturan punggung, ya sakit lampah, alhamdulillah.
3: Sebelumnya Rin nampak sulit?
4: Iya, sulit setengah.
3: Nah, jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan? Saat menikah, kondisi kecoh. Ngata mau Bu, cukup? Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah sampai 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiare luar biasa nggih. Dan akhirnya alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri
5: inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Kalau Abdul Wahid, Karanganyar kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
7: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak? riwayat sakit itu seperti apa?
6: Dulunya itu ya kayak kesemutan, keringin gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa kalau berdiri itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
7: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
6: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
7: Sudah boleh kembali.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asma sinten menika, Pak?
2: Kula Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsa, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madupahit nggih.
2: Inggih sampun.
1: Gerain apa niku?
2: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, geringgingan ngoten.
2: Geringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duh kok tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
1: Ah niku. Terus dinten kan ngunjuk Vitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuatah sudone.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Nggih, nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula niki malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes sirbal modern, tetap ya. Jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu ya. Yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Bio 7 sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Bisa diminum juga bisa dioleskan di kulit ya. Bisa ditetes di sakit gigi juga. Yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Tulisan GTT itu bisa dilihat di samping kemasannya. Tulisannya warna hitam kecil begitu ya. Oke. Yang suka madu mulai sekarang beralih beli Vitosa madu pahit saja. Ini juga bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh, juga bisa untuk pengobatan ya. Yang penting beli selalu yang asli dengan harga Rp190 hanya di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di Rasika Pekalongan atau di apotik-apotik yang Dila rekomendasikan setiap siaran. Begitu ya. Untuk yang berkeluh kesah ada gangguan di sekitar mata ataupun di matanya, jangan dibiarkan saja karena sebenarnya sekarang sudah ada Netra Care ataupun Ainu Care kapsul untuk kesehatan mata ya. Beli saja semuanya di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya, atau di apotik-apotik yang senantiasa Dila rekomendasikan. Yuk, Badrun di Kewaringan sih, Domulyo ke session nih, Dian Drun, tumben ngakunnya WA ya. Alhamdulillah cuacanya panas semriwing sih, Bukaji. Info Bukaji, barang siapa menemukan emas 76 kilo, tolong segera hubungi Bapak Febri. Kok ya? Alam kok, dupai pun lagi Drun. Dupai sekilo po ya. Sekilo kayak, emang poong kilo-kiloan. Panjul menjangan absen Mbak Kaji. Cerita malul wis ora tau katok ki yu kaji yo wis pegatan burau ki wonge. Black koyo wis pegatan karo malul apa Black? Wingi jaleteng kirim cerita ra yu kaji kirim kandane wingi dijak Salim sing do nganu sensus kae di sensus do Salim cium tangan jaleteng pengin nafkah yo. enggak ana. Si Ray Kopior Galdino di Salim cium tangan tu langsung pingin nafkah. Kaya wani-wani karo ibu jali deng toto. Agak-agak ada. Wingi aku ana tamu orang kerungoke digoda. Tapi bisa keron nek jali deng kirim cerita yuk aja. Kirim. Orang kerungoke kan kowe. Mulano para tamu ditulisi. Nek Pak Mertamu aja jam iki tekan jam 3 saliyane jam kuwi. Kok kuwi carane Jul. Ana manis di jalan cinta. Kuwi mau sing diterangke panjang kali lebar tentang bahaya begadang alias kurang turu, penyakit yang kerentep tur gelis tuwa ya beberyo di antaranya kok kuwi. Nih anek wong sing kakean turu bahayane apa buperi mengkoa. Ngesok maneh. Anek jareku bahayane ngerentep utang. Ora cepet wong maneh. Yo cok cepet mati yuk buperi. Kerjane bambu. Turu cita-citanya suge. Kau yo. Bejane tuku tuyul biak tuyul apa gak diikuti. Kon genepi utangnya otok poyo. Oh iya, mobile anune mas-masan sih dia dibayari amat geblek Pak Bupri. Alah, aku ngerti geblek kok pejar. Dipercayani teman-teman. Nang HP FB diserok, kayak kira kena weruh biasa. Omae latare nggon mas-masan kena nggo kayang ndo. Kudune lurake becak maneh merah sayah riwariwine. ada maneh bocah. Mulana Sela, kamu bertanya aja dulu. Ayo, mari. Karep-karepmu asel . Aku Pepi di Pekuncen Wiradesa, Jawa Tengah, Indonesia. Absen, Mbak. Oh, iya. Yo mbak, pak ngeleke sing pak donang dieng. Ojo klalen, palango nggawa pompo. Nggo sing pak manjat, nek ngempos. Lah, kon do mangap, kon dipompo ra ben ojo ngempos. Kowe ya, sing dipompo kon do mangap kowe terutama Pep. Sekate-kate elu. Wastro mana iki ah. Mas Joy hadir Mbak Dil. Charles saiki wis pensiun dodol cilok Mbak Dil. Saiki ne Charles kerja nang konveksi. Fokus apa luru arep pak nggo kawin mbok ra apa yo jago kaki bisa fokus. Tapi sayangnya konveksine Charles ora nyetel digoda. Nek Charles lang krungokke digoda, emang cok nek misale nyetel kok krungu ora. Mas Joy. Mas Joy, seumpama konveksinane nggone Charles kuwi nyetel digoda. Ilokno kupinge Charles ki krungu ora Mas Joy. Kok kuwi ra, Charles wis anteng ora kluyuran ring nggonku maneh Mbak Dil. Waduh rasa iki sombong kok yo ora. Jane kok fokus kerja ora sombong ra Mas Joy ngarang maneh iki. Ora sombong lah ya. Oke, Mbak Dil, saya Mbak Ismalia di Tirto, pendatang baru. Mbak Dil, mosok iklan ring dia ngok orang dino otok. Padahal penjahit itu seperang, kok pingin domelu kabeh mbok armadane tambahi po'o sih. Pertanyaannya Mbak Ismalia, sing pak melu seperang gono wong piro, kok mek tambahi armadane po'o, wong piro jat, pak balas lagi. Mumpung urung-urung, lah kok iklannya rong dino, lah wong rong dino toto beya wes full, mosok kon iklan gal dino kepriye dong ya sih. Mbak Ismalia, yo.

Ismalia. Salam gue jaledeng muka-muka mumet terus bae. Wong ditunggu-tunggake muka-muka mumet terus bae ben bisa gawe cerita sing tambah sempok. Ah, berat-berat. Ditunggu-tunggake ben mumet bae terus ayo. Ora ono api-api iblis. Wandung-wandung aku muka-muka jadi dah mama terus bayi bini so gawe cerita sing tambah sempok. Berat ayo dunga aku kaya kuih. Pahara muka-muka jadi dah ngasih sibuk. Merah mutung. Aduh, ada-ada mana ya. Mira si watu krungune, krungu lagune bayangan kumas blek nangis kalau nyekep lawang sih barina. Nangis nyekep lawang kira nek lawangnya kayak tulisan kuwi pocokan sing durung dibayar kobongan. Nek nggal pocokan ora dijaluk. Ah, Pak Anjale bodho iki Mbak Mira iki ono kisah temenanan ki mbiyen ono fanku sing cerita kok kuwi. Wong lanang kerjane sregep kerjane Jakarta. Yo dadi duwite iki titipke bose Pak Jalo mengko nek Pak bodho bae. Apan pocokan tulis nang lawang. Aman pocokan tulis nang lawang. Gal pocokan tulis nang lawang kuwi ya. Suatu hari konveksinane kebakaran. Lah nek konveksinan kan kebakaran kan karyawane menyelamatkan barang-barang sing nang jero konveksi ya. Ono sing nyelametke meja, menyelamatkan kain-kain, jahitan tok-tok kabeh. Iki masih bu kok kengke lawang. Senani kanyalah karo kuwi kebakaran malah ngongke-ngongke lawang iki maksude priye-priyenan? Mbok direwangi kae ora sing ngangkat TV, ora sing ngangkat lemari. Iki ngongke-ngongke lawang. Senani kancane. Karo kowe nek kuwi wong kebakaran malah ngongke-ngongke lawang. Ngapa kowe mbantu liyane ya kowe? Wong jengkel. Lah hidup dan matiku ki ana nang kene nang lawang tulisane jangan biro ana HP sing dipoto langsung cok yo. Ngongke kok lawang Pak dicopot ora bisa. Lawange sini tulisan pocoan. Aduh. Liyane do nyelametke barang-barang jero konveksi nang iki Pak nyelametke lawang. Ado-ado kaya. Ngono Mbak Mira. Ayo. Sapa ge? Mbak Is, Mbak Isma. Sebab Isma dia nanti tertolak, jadi tang metu langsung ke Mbak Isma. Oh, salam gue jadi tang bam gom gom mau terus pepin besok kau cerita yang tambah sembok ke jadi tangnya metu ya. Jadi tang bejeng, enyong terharu sih buka aji kerungu tunggu nih Mbak Isma dia pedes. Ah, tiba pedes tadap ke Mbak Isma dia. Pedes, aduh. Mbak Ismalia di wedhus tok sampe ngalah jali dong. Ramelu-melu ah. Ditulah absen Mbak Kaji. Nek single parent nggon dakian Mbak Kaji. Aja maneh gunung jeblok nang Jawa Timur krungu awang bledek nang dhuwur omahe dhewe der dur. Awang-awang padha tutupi kupinge saking budheke. Tapi jare single parent ning kok dakian jare ngomong karo dakian, "Yan-yan kok bledek saiki ora ana suarane ya liri ya." Iya, kupinge wis rampung. Liyane do kaget-kaget tutupan kuping jare bledek jaman saiki liri ya. Tutup bledek jaman saiki sing liri kuping muse. Kuping muse wis rampung. Ah, tahu tanggane jebloke mercon gedhe nemen bek. Diguyu otak, oh, areng single parentnya nggak dakian. Karena ngomong ngasih mercon, kuwi sing gedhe, sing suarane seru. Abang mercon ora ana suarane kok dicus. Lah sing ngasih mercon krungu, oh, no, omongan kau kuwi cengar-cengir. Mbak Kaji, oh, cerson, mercon dijebloke sak ron-ron. Ngomongnya mercone ora ana suarane. Kupingnya sunyi juga berarti dede. Oke ya. Terima kasih untukmu dan semuanya saja. Masih kita digoda, digoyang dangdut rasika. Didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Ya pokoknya jangan lupa ya. Kalau sakit minum Bio 7 saja dari sekarang. Ya, yang paling penting pilih selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa dilihat.

di samping kemasan Bio 7 ya. Untuk yang sudah bergabung di WA di 0856-4773-1111 di SMS, nanti dibaca lagi. Tak koma dulu ya. Sing paling penting jangan lupa, kalau pingin beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Karena Bio 7 juga sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal, bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali ya. Kalau pingin bertemu Dila, pingin takok-takok seputar Bio 7, Fitosamadu, Netraker, Enuker atau yang lainnya, silakan datang saja di Gerai Bio 7 di Pekajangan Gang 3 nomor 2.

0: dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam,
2: Mbak. Selamat siang kali Bapak Sinten iki nggih.
3: Kali Takar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, ngaten nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Proses iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan, tapi nembe 6 bulan pun boten purun merasakan ngombe obate, betul usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah, alhamdulillah wonten perubahane.
2: Pun pinten botol iki terasnya?
3: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki, alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih melampah-melampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nun sewu yuswane Bapak pinten, Mbak? Nggih,
3: kirang langkunge 8 dasaan lah.
2: Nggih, 8 dasaan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, sarane pun?
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niku nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Kisah Inspirasi Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
5: Paring asma sinten?
6: Bang Edo.
5: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
6: Saking Lasem.
5: Lasem. Yuswanipun sakmenika pinten, Ji?
6: 43.
5: 43 taun. Jeneng keto enom kaya sapa ka jenenge Raffi Ahmad kalau Ji Bang Edo menika. Ji, menika keluhanipun napa menika?
6: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
5: Ini berapa tahun menika, Ji?
6: Hampir 2 tahun ya.
5: 2 tahun. Nah, menika sing diraosne napa jantung?
6: Ya sesak. Napas sesak.
5: Makane sesak
6: iya. Ji. Terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh. Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa sekarang enak.
5: Oh, ngaten munjuke sinten kaping pinten?
6: 3 kali.
5: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
6: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
5: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi
6: alhamdulillah.
5: Ada obat dokter enggak yang diminum?
6: Enggak ada, enggak ada.
5: Hanya Vitosa
6: saja. Hanya Vitosa saja.
5: Alhamdulillah sehat.
6: Amin, amin, amin.
5: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
6: Oh iya gitu.
5: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh, benar enggak yang saya?
6: Iya, itu betul sekali.
5: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
6: Alhamdulillah ada.
5: Hubungan suami istri semakin
6: ya greng. Ya,
5: alhamdulillah. Matur nuwun.
6: Matur
5: nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan untuk pendengar Maloka atau seluruh warga masyarakat ini khususnya yang ada di Jawa Tengah.
6: Iya.
5: Ini untuk mengkonsumsi Vitosa, Mas, monggo.
6: Oke, Bapak Ibu, monggo-monggo nggih. Sami ngunjuk madu Vitosa, kersane badan panjenengan sehat, ngoten nggih. Amin, amin, amin.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio, saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyong, dangdut rasika, didukung Bio 7, jamu tete sirbal modern. Pokoknya jangan lupa ya, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Cok, kondo-kondo, blok M. Cuaca menduan mel-mel iki, bu, nang blok M. Poyo, rapo panas, so ngerang kue. Ngomong-ngomong soal begadang, jare gelem lemun ya, aku begadang terus tekan jam telunan. Nah iki ono Piala Dunia, malah Pak Tas ora turu kok, ora lemu juga sih Mbak Kaji. Nah sing ngomong nek begadang kejak lemu, sapa mau efek sampingnya? Kok iki Pak? Iki lah kok kan sik pirang dino tok jok. Sing dimaksudkan yo dalam jangka panjang begono. Aku pilih dunia sih lebih bilang dino lop. Nah berarti trimo karo kakang Prabu begadang cocok kayak si Mbak Kaji lemu. Kan dia rutinitasnya kok kui duduran bakso lemu. Kakang Prabu karo an trimo naik kui kan beda nonton bial pirang dino todo. Apa efek mangan bakso sing turah po yo? Emang bakso yang terima nak turun dipangani dewe? Cok diinget ngukus sama nama. Aduh bakso-bakso diinget. Cok aku lupa bahagia mborao sih Mbak Kaji. Begadang ora gelem lemu. Nah apa efek begadang karo ngopi plus rokokan? Yombuak. Nah tapi nek begadang orang rokok yo kaya ditampak cangkeme ora bisa males sih Mbak Kaji. Rasane linga-lingo akal kabeh. Masa ngarang ki biasa ki yo. Nek begadang orang rokok kaya ditampak cangkeme ora iso males. Rasane linga-lingo angel kabeh po yo. Kok iki ono-ono pancen. Nek di samping rokok kan metu inspirasi ne. karo-karomu. Dondo, engko semifinal Prancis ojo klalen kopi karo ciki-ciki kacang manuk-manuk bidu ya diborongan do. Gimana kie ono-ono angel anel-anel dewa ucing ngebut sing orang anggo helm. Oke deh Mas Joy pancen orang kerungu tambah deal Charles so cok iki selat kentang berapa Mbak Dil? Jadi sombong orang tombol orang tombolang. Cara selat kentang. Iya iya. Cara selat kentang. Ya Mas Jo ya karep-karepmu. Muga-muga nek si cara donake kentang kupinge krungu. Ayo. Dari Dakian, alhamdulillah diurep Dil. Yo yan. Didolang nyiso. Ojo membunyi-bunyikan single parent ku deh. Kae nek diglendengi krungu sih dhe, kade. Cit, krungu dilasiaran ora cit. Dilang guyune ngleges cit. Janu-janu engko teles kepoyo dilah emangnya lu. Go Kakang Prabu sik urip ora koyo Bu Prabu isik. Kakang Prabu sik urip apa sik awak ya. Kakang Prabu nggandul lor absen Bu Kaji. Puterke lagu derita di atas derita Bu Kaji. Lah mawe sih. Gue koncol lelo-lelo-le dong karo ngerasa ke lora untuk nia lora untuk dirasa ke tambahan ibu gue andila ke obat lora untuk gue biasa pun juga bisa jauh kondo-kondo ora bisa geringa lawang tekanan batinnya terlalu yora jadi daging woyo tekanan batin ora bisa lemu kakek tekanan batin rekannya ya wes kono jalit yang maneh bojeng nggo Mbak Ismalia guyon Mbak Ishe mbuh ki cangkem saiki nyar-nyur tambone apa bukan ya kelot to karo ibu jalit yo nyar-nyurmu mari dhewe aku yang ngonek Mbak Is wedus. Orang penak dhewe kan Mbak Is maliane ra metu maneh. Di wedusi jali dong. Aduh. Mbak Is maliane mau wedusi mang leo anteng ngawur keteng ah. Guyon jane Mbak Is, sombong ya cangkem saiki kok nyar-nyur tombone apa? Takok nek takok aja kondo-kondo nek nyar-nyur tombone apa? Ditampak bae. Aduh, ya. Jarene Kakang Prapura gering kok terlalu royal ya. Gono margono absen bukaji, jaredang wis metu rum bukaji wis ah. Jaredang mumet-mumet tuh, oh, wes duwe omah dhewe. Wes ora kembul karo mertua. Dadi nek prasmanan bebas awaya-waya ya para bukaji. Iya. Ah, kono ah. Nek gaya-gaya jrit, sewaktu-waktu Pak Adus ora bingung. Ah, oke. Anak manis jijilan cinta, jokondo-kondo. Begedang terus ora lemu-lemu berarti nek ora kowe main cretan, segone gigalan, nek ora ya kowe cacingen ya Pak Bupri. Jak, jokondo-kondo ge, jarane gisal ge. Kowe ora lemu-lemu apalah begadang ora lemu-lemu berarti kowe coe nek ora mencretan segone gigalan nek ora iya cacingen. Aduh alternatifnya pas kabeh. Aduh kaku ah. Keteng jare deng jare Mbak Ismalia wedhus po ayu deng krungulan deng. Aduh jare Kakang Prabu tombone padu karo ibu teng. Oh ben uteke plong ora nyar-nyuran ngono. Kandian yo dek mau nyes ngomong kaya kuwi yo ya. Jadi pokoke yo bismillah yang namanya sakit itu perlu diikhtiari dengan pengobatan. Si penting pengobatannya dengan minum Bio7 saja karena tidak mengandung bahan kimia obat ya. Sepenting selalu ikhtiar pengobatan dengan menggunakan Bio7 atau beli selalu Vitosa madu pahit ya. Kalau sakit di mata ikhtiar pengobatannya dengan minum Netacare ataupun Ainocare kapsul untuk kesehatan mata. Salam sehat bersama Bio7 dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang bersama Satlantas Polres Semarang melakukan monitoring operasional truk galian C milik PT Maba di Desa Delik, Kecamatan Tuntang. Inspeksi dadakan ini digelar sebagai tindak lanjut atas aduan dan audiensi warga Desa Telompaan terkait dampak aktivitas tambang tersebut. Dalam sidak ini, petugas masih menemukan sejumlah armada truk yang belum memenuhi syarat laik jalan serta penggunaan terpal yang belum optimal. Kepala Dishub Joko menegaskan pihaknya telah memberikan peringatan keras agar pengusaha melengkapi surat kendaraan, tidak melebihi tonase 8 ton, serta rutin melakukan penyiraman jalan guna menekan polusi debu.
2: Kami melihat pantau lapangan dengan tidak menggunakan seragam, kalau perlu pakai sepeda motor, dan hasilnya ternyata untuk jam kerjanya sudah ditaati, tidak sampai malam. Nah, ada berapa titik seperti ada penggunaan terpal, walaupun memang belum maksimal, dalam artian ada yang tadi sebagian masih ditutup separuh, ada yang penuh, terus kendaraan yang operasional juga tidak berbondong-bondong, dalam artian pasti antrian. Jadi ada berapa menit, jangan sampai nanti rombongan, ini akan menyulitkan. Nah, setelah kami amati, kami cross-check juga dengan Pak Kades Telompaan, itu memang kejadian itu memang sudah ada perubahan.
1: Di sisi lain, dari hasil pantauan tertutup sejak 3 Juli lalu, jam operasional truk kini diklaim mulai tertib dan tidak ada lagi antrian berombongan. Pihak Dishub bersama Satlantas akan terus melakukan evaluasi berkala demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah tingkat kerusakan jalan kabupaten. Aksi nekat 3 remaja yang mengeluarkan separuh badan dari jendela mobil saat melaju kencang di ruas tol Semarang Solo viral di media sosial hingga berujung penindakan tegas oleh petugas kepolisian. Kendaraan jenis Honda Jazz tersebut diketahui melaju dari arah Ungaran menuju Bawen, tepatnya di KM 430. Kasat Lantas Polres Semarang AKP Raymond Daniel Titahelu menegaskan perbuatan yang dilakukan demi konten tersebut sangat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Bersinergi dengan Sat PJR Unit 7 Kartasura, petugas bergerak cepat menghadang kendaraan dan langsung memberikan sanksi tilang di tempat. Sebagai efek jera, ketiga pemuda tersebut juga diwajibkan membuat surat pernyataan serta video permintaan maaf kepada publik.
3: Bukan dari Lantas Semarang, tapi kami bikinkan konten videonya. Kami menindak dari Sat PJR Silalanta. Di sana.
4: Itu kejadian di mana sih, Dan?
3: Yang di videonya, di video itu di kilometer 430.
4: Tapi itu masih masuk wilayah kabupatennya? Kabupaten Semarang ya?
3: Iya, kami sudah koordinasi sama Salatiga, Boyolali, dan sampai di Surakarta, dan itu ternyata sudah terambil sama bertindaknya sama PJR, unit JR-nya Surakarta. Tapi itu kan membahayakan baik itu dari pengendara lain maupun ya pengendara-pengendara itu sendiri.
1: Pihak kepolisian kembali menghimbau masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas dan tidak menjadikan jalan tol sebagai tempat pembuatan konten yang mengancam nyawa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Ketemu lagi. Waduh, kangennya full mesti ya. Ala pirang dino pi. Ya wis, yang jelas kita hadir lagi seperti biasa dari sekarang sampai jam 5 sore nanti di Digoda Sore, Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Mbak Bita. Iya, ihir glubra. Tema kita sore hari ini tentang biru. Cari judul lagu yang ada kata birunya yuk. Mengawali kebersamaan kita, Darah Biru dulu yuk dari Iis Dahlia. Untuk Anda di Digoda Sore, Digoyang Dangdut Rasika. Kemari saya tungguin SMS WhatsApp sama ya deh di 0856 4773 1111.

Jare sapa kuwi ya? Jare Vita Mala. Oke, dua lagu berurutan sudah mengawali kebersamaan kita. Tadi diawali dengan Badai Birunya Iis Dahlia, kemudian ada Cinta Birunya Ike Evita Mala ya. Dan sore hari ini saya kepingin lagu-lagu yang diputar ada judul lagunya, ada kata-kata birunya. Itu judul lagu ya. Judul lagu loh, enggak di syair. Enggak di syair, tunjukkan di mana letak syairnya. Aku mau nih kon ngloroke, pokoknya nek minta lagu tapi judulnya tidak ada kata birunya, yo ganti. Nek enggak disebutkan di mana letaknya di syairnya. Begitu ya. Oh ya, Kak Rasika seperti biasa di Goda Sore kan muncul setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, tiba-tiba di jam 3 sampai jam 5 sore kok nggak ada yang siaran, itu berarti Pita cek dodolan gedok lindri. Karo tengahnya ben payu laris kok kuwir ya. Nanti ini jangan terus alah dintani nemen-nemen jebulno ora siaran. Oke lah, berarti berdoa nek pas jebulno kok isine lagu-lagu tok. Nah, itu apa namanya, sambil mendoakan mudah-mudahan Kedok Lindri ini Mbak Bita laris. Ngono seharusnya. Terima kasih, Mother, thank you yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 085 4773 1111 Univision di Kemplong. Absen kasih Mbak Bita. Salamnya ngona Toto Cahliteng. Toto Cahliteng. Yang senengnya premanan dan aulinya saja. Birunya Cinta ya Mbak Bit. Oke, dicari dulu ya. Birunya Cinta. Ki yang Dayu. Yang Dayu Age sama Kitty ya. Kalau yang Birunya Rindu berarti yang Ikan Nurjana gitu kah? Birunya Cinta. Iya, yang Dayu Age sama Kitty Andri. Oke, ditunggu. Mudah-mudahan bisa dimunculkan segera. Terima kasih Univision. Tukul Arwana hadir lagi. Badai Biru Ice. Oke, insya Allah. Pokoknya dicepat-cepatkan dulu saja. Nanti kalau sudah terlewatkan dengan yang voice note atau yang phone live ya tergeser. Tapi enggak ya, kalau yang awal-awal kayaknya enggak deh. Badai Birunya Ice ya. Pokoknya tetap cepat-cepatkan dulu. Siapa cepat dia dapat ya. Thank you Kang Tukul. Iya. Kak Davi di Ulu Jami. Dayu Age Birunya Cinta. Oke, siap. Bareng ya sama dengan yang diminta sama Univision tadi ya. Thank you Kak Davi. Pak Supai. Iya, di Pemalang hadir aja. Munafik Ike Nurjana. Mono saire biru pora. Thank you Pak Supai rawuhnya. Lisa di Simbang Wetan. Biru Putih Cintaku Mbak Bit Ike Nurjana. Salam buat grup BMG semuanya aja. Mbak Bita semoga sehat walafiat. Amin. Oh iya, BMG apa kabar nih? Orang kangen benyong ya. Aku padahal kangen epo loh. Biru Putih Cintaku ya Ike ya. Oke, siap, dicepakkan dulu. Ya, terima kasih. Siapa tadi? Lisa ya di Simbang ya. Thank you Lisa. Terus lagi Aziza Tower absen Mbak Bit. Birunya Rindu Ike Nurjana. Waduh, kedisian nih Ike Nurjanae Biru Putih Cintaku. Lah primen. Rapot ah, mengko tetap enggak apa-apa satu penyanyi muncul lebih dari satu lagu juga enggak apa-apa, yang penting judul lagunya beda gitu ya. Nanti coba tak cepakkan dulu pokoknya, tapi enggak berurutan ya. Meskipun tadi baru saja lo ya. Masuk bar ike meneh, yang ku tak selingi kok kui. Terima kasih Bu Negara. Kemudian, halo Bun. Ngenjang kok mboten siaran iku kesah teng pundi? Ngenjang ki berarti seso. Sadean apa Bun? Njih. Terus Bunda Bitane kondo, kondo win. Yo sak karep ku win. Wong ring siaran aku. Kowe tinggal rumah ketok be, oke kir. Bebas oh jadi.
Iki aku maca ketok lo Erwin lo. Padahal aku ora ngomong kok aku yakin. Isi kapok arane klenteng. Mangan salak rasane maser. Aku ganteng alhamdulillah banyak yang naksir ya. Areng toko besi toko paku nandur timun anggo wiji. Tapi tetap rabun aku milih si. Tapi tetap rabun aku milih siji. Nara konangan. Salam gue Mbak Na, Aulia, Aziza, Bunda Bita dan semuanya aja. Pelangi wero ir wes yo bun. Pelangi wero vir ono syaire biru pora. Nek ana goleke ning ndi aku ora pengen nuroke tapi nek ana ganti sing judule ana kata-katane biru, you know. Thank you Erwin. Mbak Bita, jose ngangel-angel sih yo temane kuwi. Salame nggo Papa Radif. Pak Ambo wetane sebelah mana, Pak? Ini Bu Is depan makam Meleng, bener ya? Depan makam Leng. Makam Leng itu daerah mana? Ikut ya di apa nih Eng Dieng. Yo armadane Pak ditum tambahi jari Mbak Bita, oh jari Mbak Dila gitu. Oh iya itu katanya mau pada ke Dieng ya itu apa? JAD ya Jamaah Adi Goda. Ya, kapan itu? Isomelura oh. Coba nanti. Oke, terima kasih. Siapa ya ini kok enggak ada namanya tadi ya? Oh, Bu Is ya. Ya, makam Lengkin daerah Bundi ki Bu Is. Aku kok nembe denger itu ada bahasa di depan makam Lengki apa kui? Apa aku salah maca apa pri? Tapi bener kok bahasanya gitu. Depan makam Leng gitu ya. Hadir Muji Bintang di babakan kewaringan Mbak Bita. Birunya rindu Ikin Nurjana. Oke siap. Sudah saya cepakkan. Ada yang minta.

0: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
1: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
0: Loh, ganti cat tembok ya?
1: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
2: Posyandu Bidang Kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
0: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
1: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup, dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan, di luar hari buka Posyandu, ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
2: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: 8.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Nah, ini dong diharap-harap coba dong mencudul voice note-nya ya. Hemat suara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wong anyar nongol maning.
0: Kaya karo dilemes-lemeske kene ketara nek poso.
1: Sing judule Teras Biru.
0: Teras.
1: Ana ono rate.
0: Megi.
1: Karo karepmu. Salame. Heeh. Bu Haji Pae marang Jirat. Karo Sigit Londo. Otoy Kelim. Jaleteng. Karo Rambut Tempeng. Panjenu. Lan liyane. Go Kakang Prabu karo Pak Ditemo. Ya wes kok bae ya Mbak Fit.
0: Oke.
1: Bu Mbak Fit yo metugas bae sampai lemas.
0: Eh, wes Mbak Fit. Kang Bruno, Teras Birune onone kok sing orkesan, Kang. Ora iso metu ra, Kang. Ra oleh ning kene, Kang. Ganti apa? Saya tak boleh kasing ori ya, Mbak Anono. Nyalak Anono ya berarti ya Mbu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: Bunda Pita.
0: Eh ya Allah.
2: Ku Alivia.
0: Alivia apa kabar?
2: Mau minta ya lagu Gusti. Buat Bapak.
0: Buat Bapak Cepot ya.
2: Lagunya Badi Biru sama mam, sama Ibu.
0: Badi Birunya udah muncul tadi.
2: Salam-salam ya buat dengerin lagu. Pendengaran radio.
0: Okay.
2: Bapakku namanya Cipto, kalau ibu aku namanya itu
0: siapa?
2: Bu Ase.
0: Oh, Bu Ase.
2: Ya.
0: Oh iya.
2: Bunda Pita kabarnya gimana?
0: Bunda sehat.
2: Baik, kalau iya kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, masya Allah.
2: Dadah ya Bunda.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Bye.
0: Waalaikumsalam. Bye. Alivia, masya Allah. Siapa tadi? Ayah Cepot dan Bunda Asih ya. Oke, terima kasih. Tapi sorry tadi Badai Birunya udah muncul. Mau diganti nggak? Atau tadi sempat dengerin Badai Biru juga? Nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih Alivia.
3: Selamat sore Mbak Bita.
0: Sore.
3: Kembali hadir lagi
0: iya.
3: Di sore yang cerah dan panas cetang.
0: Betul sekali.
3: Dan musimnya nih masih musim orang pada enggak enak badan ya, pada meriah. Iya.
0: Betul betul betul
3: pilek,
0: betul
3: gitu ya.
0: Aku juga angkatan nih kayaknya.
3: Iya, semoga kawan Rasika semuanya tetap dalam keadaan sehat gitu ya.
0: Amin.
3: Ini kalau Aulia udah mendingan sih.
0: Tapi masih agak bindeng-bindeng mesra gitu ya.
3: Udah mending enteng gitu dibandingkan satu minggu sebelumnya gitu Mbak Bita. Salam ya buat
0: okay,
3: Mas
0: Erwin
3: Carodeso, Pak Supai, terus Mas Alhadi, Mas Wirat, Mas Toto, Mbak Ayu Marsyanda, Bunda Na, Bunda Aziza, Bunda Putri Ana, Mama Ila, Mama Gio, Bunda Zulfia, Bunda Olive,
0: okay.
3: Sama Cikgu Fitrohnya, terus ada Papa Radif, Kang Jun, Kang Rohman,
0: okay.
3: Mas Winarso kior anjumbul manehi.
0: Kemarin juga sempat muncul lagi ya.
3: Dan buat semuanya saja okay. Yang sedang monitor di Goda,
0: di Goyang Dangdut Mbak Bita.
3: Buat Mbak Bina tetap sehat selalu.
0: Amin.
3: Semangat selalu.
0: Amin.
3: Jangan lupa ngemel sengake
0: sing
3: gitu ya. Terima kasih Mbak Bita.
0: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aulia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
4: Kang Rohmat. Senang ceraki gulung pabrik
0: okay.
4: Loh. Salam-salam kanggo Mbak Aulia, Mbak Na, Papa Radit, Mas Erwin, terus Asisha Tower dan kawan-kawan. Untuk lagunya terserah Mbak Bita.
0: Oke.
4: Buat Mbak Bitanya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Klubrak.
0: Terima kasih. Iya, ini Ayah Cepot apa Olivia nih yang udah kasih jawaban. Lagunya ganti, Bun. Ganti kabut birunya Elvi. Oh, kalau boleh, boleh. Kenapa tidak buat Olivia, apa sih yang enggak? Kabut biru ditunggu ya, dicari dulu deh. Oke, sudah disiapkan. Terima kasih untuk yang sudah kirim-kirim lewat voice note ya. Ada Kang Bruno, ada Olivia, terus juga ada siapa tadi, Aulia, terus Kang Rohma, thank you ya. Yang belum kebuka, dibukanya nanti lagi. Sekarang munculin lagunya yang diminta tadi siapa, Olivia ya? Kabut biru langsung muncul sekarang aja deh. Yang mau nyusul di voice note boleh, mau nyusul di chat WA juga boleh. Yang belum kebuka nanti lagi, sabar dulu. Yang jelas masih di Digo Dasar Radio yang dangdut terasikan sampai jam 5 sore saja. Masih ada Bita di sini, anteng aja di sini ya. Yang mau ikutan di live TikToknya Ida Bita juga boleh banget. Kasih-kasih komen di situ, kasih-kasih kembang mawarnya juga boleh. Kasih-kasih apa ya, giftnya juga boleh banget. Enggak.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Klasika Pekalongan.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Masih di Digoda Sore Digoyang Dangdut Rasika, tentu masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan masih ada Bita sampai jam 5 sore saja ya. Yang baru saja ketemu dengan suara saya, gak begitu lama sih, masih ada waktu 1 jam ke depan untuk kita bersama-sama berbahagia bersama di sini ya. Info cuaca dong Mbak Bita lah, podo paling. Info jalan, kalau jalan sih di depan studio tepatnya ya, di Pantura Wiradesa masih lengang-lengang aja, masih aman-aman saja. Jadi yang mau berhealing-healing ke arah barat ataupun ke arah timur, kayaknya masih aman-aman aja ini ya. Dan meskipun masih ada pengecoran jalan, kalau jalan yang tadi saya lewatin dari mana ya, dari Bebel sampai dengan studio, itu sudah mulai aman terkondisikan, jadi sudah tidak ada kemacetan dan sudah tidak harus putar balik lagi gitu. Aman-aman guys, aman ya. Gak tahu kalau mungkin kawan Rasika ada informasi jalan di tempat atau mungkin yang kawan Rasika ketahui gitu, boleh deh diinformasikan ke sini ya, ke 0854773111 ya. Yes, yang dari BMG gimana nih? Pacetan sudah habis atau masih harus dijoki lagi? Cincin permata yang biru, iya, dari siapa nih yang minta? Oksa Syahputra ya, Oka Saputra, oke. Mas Yono Bojong hadir absen saja. Kabut biru Elvi udah muncul tadi ya, kabut birunya mudah-mudahan sempat dengerin juga. Salam satu jarum, digoda, digoyang dangdut Mbak Bita, ir ea klubriak. Atur nuwun Mbak Bita, oke sami-sami, terima kasih juga Mas Yono. Mama Oki Siwalon Mbak Bita, cincin permata yang biru, sing jare ono biru-biru nih. Ya betul. Oke, nanti ditunggu ya. Salam buat Mbak Bita dan semuanya aja, sing lagi pada jahit, karo sing lagi pada batik katanya. Oke deh. Dewa Hut absen wae Mbak Bi, dicek ngebut sing ora nganggo helm alias ngebut jahit. Betul, lanjutkan ngebutnya deh. Pen pocoannya oke ya. Lah kok ternyata sudah jam 16.00, saatnya kita harus dengerin kabar Jawa Tengah dulu. Dan jangan lupa kawan, setelah kabar Jawa Tengah jam 4 ini, saya akan buka sesi pon live di 0854773111.
0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Sosial Kabupaten Semarang memberikan apresiasi tinggi terhadap kehadiran Resta Sai Ruang Temu sebagai wadah inklusif nyata bagi para pelaku UMKM. Melalui fasilitas ini, pengunjung rest area dapat menemukan dan membeli langsung produk kreatif difabel seperti tas trendy, sabun organik, hingga kerajinan daur ulang kertas. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah menyatakan, saat ini terdapat 4.380 penyandang disabilitas yang terdaftar resmi. Pihaknya terus mendorong mereka agar setara dan berdaya melalui keterampilan yang dimiliki.
2: Dan saya yakin mungkin masih juga ada yang tidak terdaftar di kami. Itu ada 4.383 orang yang terdaftar di kami. Itu kami datanya lengkap, mulai dari BNBA-nya lengkap. Tetapi saya yakin masih ada juga teman-teman difabel yang tidak terdaftar. Nah, kami pemerintah Kabupaten Semarang berusaha untuk membuat mereka ini adalah seperti soglanya adalah setara dan berdaya. Artinya mereka harus setara dengan yang lain. Tidak dipandang sebelah mata begitu. Tetapi untuk menjadi setara itu salah satunya mereka harus berdaya. Nah, berdaya ini mereka diusahakan agar punya kemampuan, keterampilan untuk bisa membuat dirinya berdaya. Nah, dengan adanya ruang temu ini, kalau kemarin kita sudah latih dengan keterampilan-keterampilan dan sebagainya, inilah media mereka untuk bisa memasarkan produk-produk yang sudah mereka buat, yang sudah kita latih untuk menjadi tempat mereka memasarkan produknya, mewujudkan jati diri mereka di sini. Jadi kami sangat mengapresiasi luar biasa apa yang dilakukan oleh Astra Infra ini agar teman-teman difabel di Kabupaten Semarang sekali lagi menjadi setara dan berdaya.
1: Istiqomah menambahkan kehadiran ruang temu dari Astra Infra ini menjadi media yang luar biasa bagi warga difabel untuk memasarkan produk hasil pelatihan, sekaligus menjadi wadah nyata dalam mewujudkan jati diri mereka. Menyiasati ancaman gagal panen akibat fenomena embun es yang membuat suhu Dieng anjlok hingga minus 5 derajat Celcius, para petani kentang di Banjarnegara kini menerapkan dua strategi bertahan. Salah seorang petani desa Dieng Kulon, Yanto, mengungkapkan langkah pertama yang diambil sebagian petani adalah beralih menanam komoditas wortel atau kubis yang lebih tahan beku. Sementara itu, sebagian petani lainnya memilih tetap bertahan menanam kentang dengan strategi menyemprot air secara berkala pada tanaman sejak malam hingga pagi hari. Strategi penyemprotan ini dinilai cukup efektif untuk mencegah daun kentang membeku. Petani sengaja bertahan karena harga jual kentang biasanya akan melonjak tinggi di tengah kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini. DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah daerah memperkuat antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus. Ketua Komisi D, Nur Saadah, meminta agar distribusi bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak wajib diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya. Selain dropping air, Pemda juga didorong memperkuat upaya konservasi lewat sumur resapan dan biopori. Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan menyatakan pihaknya siap menyalurkan bantuan air bersih. Bergas meminta warga segera melapor melalui kepala desa agar data kekeringan valid dan penanganan bisa lebih tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kok tiba-tiba langsung mecudul aja itu lagunya. Siapa yang kenal Jana ya? Iwin Skolastika, sekarang saatnya saya buka sesi phone live ya di 0856-4773-1111 untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja ya. Jadi satu orang penelpon jatahnya 1 menit saja. Yuk, karena tidak ada ID-nya mungkin enggak pada tahu ya kalau tadi sih habis KJT langsung muncul aja lagunya tuh. Jadinya enggak dengar. Oh, ini ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kecil banget suaranya, Mas Al. Depo. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Ya. Ini agak gedean. Mas Al sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, oke. Okay. Lagunya apa nih Mas Al?
1: Tenda Biru, Mbak Fi.
0: Tenda Biru? Tenda Biru lagunya siapa? Desi, emang ada dangdutnya?
1: Anupura?
0: Tenda Biru. Adanya yang orkesan, gak bisa muncul. Gak ada yang ori.
1: Orkesan main pewe?
0: Apa? Ya wes ya, tak lorokenya ya. Selimut biru mau Mega Mustika.
1: Kabut biru metu.
0: Udah.
1: Ya wes ya, aku selimut biru.
0: Selimut biru ya. Oke, siap. Salamnya.
1: Salame kanggo Asia Tower. Mbak Na.
0: Oke.
1: Bunda Oli. Santai.
0: Oke.
1: Terus Aulia.
0: Toyi itu sekarang foto. Iya menepok. Oke.
1: Semuanya saja Mbak Fit.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Al. Penelpon pertama. Halo, lanjut yang berikutnya 0856-4773-1111 di sesi Pon Live monggo. Halo, assalamualaikum. Mana nih? Kok malah muncul, malahan terputus. Iya. Halo, halo. Gak ada nih. Benar nih. Oh, ini ada SMS masuk juga. Tapi gak ada. Gak ada namanya. Dari Uni. Nanti sih ya dibacanya ya yang SMS masuk ya. Ini ada panggilan tak terjawab. Padahal sudah ada panggilan terjawab 18. Tapi kok di... Halo, halo. Selalu seperti ini. Halo. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Halo.
1: Halo, Mbak Vita. Sore.
0: Sore siapa? Di mana?
1: Di Pekalongan.
0: Siapa ini? Hah? Kayak suaranya Mas Al lagi. Iya, Bo. Halo? Mana? Gak ada suaranya nih. Halo, halo?
1: Halo.
0: Malah dipateni. Ya wes lah. Ya wis, gak ada yang masuk lagi. Munculin lagu aja wis. Lagunya Mas Al tadi ya. Selimut biru. Oh, ini ada. Halo? Assalamualaikum. Halo. Piye sih? Malah ngerjain otok i. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, kenapa nggak dari tadi sih, Pak? Ya Allah, Gusti Papa.
2: Ini baru masuk nih.
0: Iya, tadi ada yang masuk lagi selalunya diputus iya. Aja. Bapak Radif, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat ya. Walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Masih tetap lebar?
0: Masih, aman.
2: Banyak temannya, Mbak Bita.
0: Lagunya apa nih, Bapak Radif?
2: Lagunya ini aja deh, Teras Biru.
0: Teras Biru, adanya Teras Biru tadi, adanya yang orkesan. Yang ori belum dikula.
2: Itu dari Megiset nggak ada?
0: Iya, makanya belum di... kulake
2: gitu. Oh, udah deh ngikut aja.
0: Apa ngikut aja? Ya wis.
2: Ya pokoknya ya kalau ada sih Teras Biru versi siapa aja gitu.
0: Heeh, Tapi adanya yang orgasen gak bisa muncul tau.
2: Salamnya buat tadi Mas Al ya.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Azizah juga buat Aulia, Mbak Mona, juga buat Kang Api Mohan. Okay. Semua tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Makasih Mbak Pita.
0: Ya, sami-sami. Terima kasih Bapak Radi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur thank you Bapak Radi. Satu lagi mau ada yang masuk enggak? Kalau enggak ada tak tutup nih ya. Ini tadi ada panggilan tak terjawab 18 kali, siapa aja coba tak lihat ya. Barangkali mau dicoba lagi. Kok malah ngakik-ngakik? Oh, ini ditutup dulu berarti. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Pita.
0: Tumben nih, bontot poolah.
3: Alhamdulillah, rezekinya
0: ya,
3: bisa masuk.
0: Ya. Sehat ya, Siza?
3: Alhamdulillah,
0: sehat ya. Koyoan,
3: Pak. Weekend, Mbak Pita.
0: Oh, ini lagi musimnya nih.
3: Pringsang, Putri Anapi Mbak Pito nang jero omah Pak Oki yo kaos kakina
0: oh, iya.
3: Kaos Mbak Pir.
0: Pancen iya nih.
3: Ya bener nek ana tanggane sing liwat kan weruh wong hopone maksudnya kan panas so. Kok kaos kakinan jaketan lah kan tak kok. Kuwi mriyang Pak kuwi putri anane. Buah rati kena ati sate mriyang atuh ya mesti artine mriyang. Ajeng, kayak ngaput naik data kok kue meriang Pak Put tak wiki.
0: Lawang nanya Roma kok jaketan gitu apa kau sakian? Ya bener lah cowok ini meriang oh.
3: Lah
0: yo, janji aku merapi cowok tak takoni kok kue Put. Put, kue meriang ya Put. Cowok tak takoni kok kue Put. Tanggar aku nih baru lawang nanya Roma. Terus ninjobone panas-panas kok jaketan kaos kakian ya cok meriang temenan gue.
3: Iya. Ora tok aku iki Mbak Pito apa?
0: Apa?
3: Pak proses gawe anak.
0: Wah, alhamdulillah Masya Allah. Tak tungake Pu, tak tungake.
3: Putri anane mbok keluar aku jenggalan apa sih sih apa sih sih.
0: Segera disegerakan ya Put. Iya.
3: Urung. Amin nih Put.
0: Aku amin paling banter Put. Cek lalan ngono pas tinggal
3: nembe sing masak sapa
0: kok di nembe ana Papa Radif karoan sapa mau Mas Al.
3: Mas Al. Okay. Aku salame kuwi pereng nembe masuk Mas Al karo Papa Radif
0: wes. Oke, okay. Lagunya apa nih?
3: Lagune kayak apa surat merah Mbak Pit?
0: Surat merah ana birune ra?
3: Oh, biru. Oh, ating aku lawan kelingan warna. Ya wes kae mau apa? Birunya rindu.
0: Oke, okay, Ikenur Janah ya. Oke.
3: Okay, Ikenur Janah Mbak Al.
0: Ya, oke okay, siap.
3: Ya salam spesialnya bu Mbak Pita, salam kangen sak pintal.
0: Amin. Iya, sak tronton aku ya. Matur
3: nuwun.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aziza. Terima kasih Bapak Radio, terima kasih Mas Al yang sudah berhasil masuk di sesi Pang Live di 08564773 11. Lagunya satu ya, Selimut Biru dulu dari Mega Mustika, kemudian ada Cemara Biru birunya Nur Halimah, terus ada birunya rindunya Ike Nurjana. Yuk lanjut lagi di Goda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Erwin Caro Deso lagune ganti Mbak Beat, ganti nih WE sopo ke? Oh Tinta Biru Elvi suka sih. Ya gak apa-apa, Elvi nyanyi dua kali gak apa-apa, tapi yang penting judulnya beda ya. Tinta Biru ada gak ya? Tinta Biru gak ada, ada Tinta Merah. Ada ada Tinta Merah, Elvi suka sih. Nah, ono sih Tinta Biru. Oh, ya toh. Oke, okay. Erwin ganti apa mana, Win? Ayo, cepat, mumpung saya masih di sini. Wong Kalem yang ada di Tanggal Kulon, selamat sore Mbak Bita. Pemelu request lagu Mega Mustika Selimut Biru. Oh, udah tadi baru saja ya. Selamat seperti biasa buat semuanya aja kawan Rasika, Mbak Bita, semoga disemogakan doa dan harapannya. Ir. Amin, terima kasih Wong Kalem. Selamat sore Mbak Bita, aku pendatang baru, namaku Agus Basit di Sragi. Ya, salamnya buat semua fans Rasika aja. Lagunya Roma sing judulnya Indonesia, sing ono saire hijau merim apa dia? Daratannya biru, lautan sekelilingnya. Oh iya toh ada itu. Ya wes tak cari, berarti saya nyarinya berarti Indonesia gitu ya. Pokoknya aku nek kalau ngelurok ke sing saire ono kuine ya wega, tapi nek ditunjukkan di mana letak sairnya. Oke, siap dimunculkan nanti ya. Ke apa nanti? Ya, oke, terima kasih Mbak Bit. Oke, sami-sami. Terima kasih juga. Dari siapa tadi? Agus ya. Agus di Sragi. Thank you Mas Agus. Muji Bintang ya. Mau tanya Mbak, biasanya tiap jam 7 sampai jam 9 malam itu kan ada lagu-lagu dangdut di Rasika ya Mbak. Bagus-bagus loh dan saya sangat suka. Tapi sekarang kok jam 7 gak mengudara alias sudah tutup, kenapa ya? Terima kasih. Le, ada yang bertanya. Katanya kenapa sekarang Rasika kok jam 7 sudah tutup, gak ada lagu-lagu dangdut yang bagus lagi gitu. Itu karena apa namanya, untuk sementara aja, nanti semoga saja bisa segera apa namanya di itu ya, diulang lagi, maksudnya dikondisionalkan lagi gitu. Oke, terima kasih untuk koreksinya. Dari siapa tadi ya, dari siapa tadi yang Muji Bintang ya. Oke, nanti dikabarin lagi ya kalau udah mengudara lagi setelah jam 7 malam. Surat biru wes WE Caca Handika ono ra. Oh, saya cari Erwin surat surat biru. Aduh ra ono meneh. Saya tak muncul ke yang ini dulu ya. Nanti tak cari lagi ya. Sebentar, sabar-sabar guys, sabar. Coe judulnya raku coe, Win. Kamu nih yang ngarang paling. Bentar, tak cari dulu.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Niru Rita Sugiyarto mengajak saya untuk segera pulang. Jatah kue habis ya. Ternyata saya harus segera pulang ya. Baik, ternyata Rita Sugiyarto menjadi lagu apa ya, runner up kedua dari bawah. Ngomongnya belepotan. Ini udah angkatan kayaknya, udah malu. gitu. Cuaca memang ya, cuacanya memang rada-rada ekstrim. Jadinya sudah mulai berangkatan-angkatan yang pada mau pelu. Baik, dan terakhir, lagu terakhir sudah saya siapkan, ada Benang Birunya Maggie Zakaria. Sekaligus Bita pamit ya. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan. Oke, barengan dengan Benang Biru Maggie Zakaria, Bita pamit. Selamat sore, salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menerima sedikitnya 10 laporan terkait dugaan pungutan liar dalam praktek penjualan seragam sekolah selama proses PPDB.

0: laporan itu masuk dari berbagai jenjang pendidikan. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida menegaskan, segala bentuk penjualan seragam oleh sekolah, baik secara langsung maupun lewat pengondisian toko tertentu adalah hal yang dilarang keras. Tindakan itu masuk dalam kategori maladministrasi karena menghilangkan kebebasan orang tua serta berpotensi mengarah pada praktik pemerasan. Salah satu temuan mencuat di Kota Semarang, di mana wali murid diarahkan membeli seragam ke toko tertentu di kawasan Johar saat daftar ulang. Pihak Ombudsman memastikan akan menindaklanjuti seluruh laporan dan mendorong Pemda memperkuat pengawasan di lapangan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akan menindak tegas sekolah negeri yang masih melakukan praktek pengondisian pembelian seragam bagi peserta didik baru. Langkah ini diambil menyusul adanya laporan wali murid yang diarahkan membeli seragam ke toko tertentu saat daftar ulang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun menegaskan, aturan pemerintah sudah sangat jelas melarang sekolah negeri melakukan penarikan maupun mengarahkan orang tua siswa membeli seragam pada pihak tertentu. Gus Yasin menambahkan pihaknya akan melakukan klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut. Jika terbukti ada pengondisian atau penyelewangan, Pemprov Jawa Tengah tidak segan untuk membahas kasus tersebut ke ranah hukum. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Oke, kita lanjut lagi Kelana Kota, kawan. Anda masih mendengarkan Kelana Kota di 105,6 FM Resika USA dan di 88,9 Resika Pekalongan. Untuk sore hari ini, bagaimana kondisi di jalur Anda? Biasanya kalau Selasa tambah meningkat, beda dengan Senin. Lancarkah atau ada ketersendatan, Kak Rasika? Silahkan terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Dan...

0: yang padat ya di sekitaran Krapia, Jerakah, terutama Anda yang mengarah masuk kota Semarang, ini padat banget. Apakah ada kendaraan mogok atau hanya volume kendaraan saja? Sama di exit tol Krapia ini juga padat banget. Yang sudah bergabung, ada siapa ini?
1: Ibu Heni Novi, mohon info jalur saya sore ini dari KIC menuju Salatiga. Apakah lancar semuanya?
0: Nah, tentu tidak. Keluar KIC kalau ke arah Krapia di Jalan Gatot Subroto itu terpantau padat, merayap, tapi nggak sampai trek, nggak sampai di pertigaan. Dan tol Krapia ke Menanjawen lancar. Katanya ilang, kadang ada kebakaran di sekitar bakar. Pokoknya ini was, kalau melintas.
2: Yang ini dari sedang lewat pada pada mas.
0: Oke, bagus. Sudah sampai di TL Tanjung, lalu masih cukup tadi menuju ke arah Semarang. Ini juga yang nggak lancar, masih ada jalan-jalan.
1: Pengerjaan
0: di sekitaran
1: Toro itu loh, pokoknya itulah.
0: Limur Budu, Kupan sama Kota Sane, Demak, ya, lewat lingkar Kupan. Karena banyak yang masuk Kota Demak, Bintoro, ini terkait mah. Dari arah Jogo ada yang masuk padatan tuh lumayan terdung meter. Setelah itu kalau yang di lingkar Demak itu telopongnya friend bahkan ke Dilanggu mau masuk mau lihat jalur konvensional bahkan pas Demak biasa agak ramai jam pulang bisa karena pedurungi lancar.
2: Oh ini Mas Yuli kalau jemput Mas Ali terus nanti karena tembus yang dekat terminal lama coba ya Mas.
0: Jogo itu lancar maju. Lebih 500 kalau itu kan ada jamnya Alu Gambir itu lancet atau lewat ya pokoknya terminal di Bob Tanto
3: 17.00 sampai di TX ya pas lancar menuju bandara
0: masih pantau lainnya Selasa ramai saja kemudian
4: kalau lidahnya boleh kali itu
1: saya Bintoro jadi Pak kan cuma beda penempatan aja Bintoro Bintaro
0: Bin oke okay.
1: Pak Faisal sama deh
0: ini dari mana Pak Faisal
5: di tempat sampai dengan usaha beton kering dan tidak ada antrian bisa di sekitaran area usaha beton saya pokok ya di sebelah kiri ya Semarang Gorawi pecah begitu saja terkendali lumayan ketat
0: demikian. Cukup lancar dari kota Demak sampai dan lewat dalam kota lingkar masih panjang kerja lingkar Demak arah Semarang. Open itu setelah di jembatan di Leon informasi Anda lanjut lagi.
6: Epeng. Selamat sore Mas Juli dan Fodong dalam rumah candi yang di depan bawa aku
0: kabar itu. Oke. Bro Chan salah di Karagi kalau ke juga antrean kemarin jalan ke saja antrean sedang saja kan sampai pacar tidak ada informasi kena mogolan sampai terengguli antrean guli normal lagi silahkan bisa lewat dalam kota Demak loh tadi Pak siapa Bawa Artanto kok mau lewat Sunan Kalijaga kan cuman untuk percayaan ke arah alun pasar Boro juga arah alun terminal muter-muter saja ada perjalanan lingkar Demak sekitaran jembatan
1: Hotel Freno
0: Cipto Proso itu berikutnya daerah Salam
1: satu itu bukan
0: Salam dengan Sayung Masarang mentol kali setelahnya kemungkinan jadi banyak menteri
7: sebelum beli mengarah ke arah Kuncir ya di sana kanan tembus flyover Kadilangu di tengah sayapnya Mas Yuli dan Mbak Greta tekan dari di lini mobil depan jauh juga nggak ada saya searah yang searah saya tapi nggak ada 1-2 terjedung sepi Semarang lagi ya terima kasih terus Kadilangu tos ada Mas cenderung dan selepas kanan melalui jembatan terima kasih.
0: Terima kasih. Maka bisa juga memang hanya tambah jauh ya.
1: Terjauh.
0: Ya apalah yang betir.
1: Pembangunan selama sore maunya jalur best rute okay. Lewat mana ya? Soalnya kalau lewat di luar dan kali jauh.
0: Oke. Okay. Tanah itu lewat dalam kota Demak. Dikit lah. Kalau ada kereta pertigaan kepolisian arus Seoul terus antrean juga di sekitaran kepadatan di Kaligawe Timur dari setelah ya sekitaran SPBU Buten Kutara. Tanah mat, ini batalin, yaitu nanti satu ya, pos satu pelabuhan kalau yang dari arah ya, nggak ada 500 meter pelabuhan, itu nanti TL pos itu ada U-turn kecil itu lagi, gitu tanya ke arah merayap sampai dengan SPB Lareta, mau nggak dipilih, kemudian
1: Pak Purwalin di semua lantai 2 ya jalanan dari Karyadi,
0: oke untuk lu ke arah Ungar, terpaik kemarinnya mana nih,
1: Karyadi
0: itu nanti

0: naik saja di gembel, biasa harus kendaraan yang jalan pelan, sangat udah lancar gembel. Menancar TL ya, TL dan di antenya. Sepanjang pudak payung ke karang ada penutup jalur situ. Nah, yutnya. Nah, gitu Pak Purwan.
1: 17.
2: Selamat sore. Kan tampang ya, ini lancar. Untuk mataharinya dan ini ada ketersetan bikin kata pemuatan. Mohon izin apakah
0: Betono Kopi Eri Malang ya? Heeh. Yep, di situ. Lalu lintasnya terlancar masuk dalam kota Malang juga, tetap hati-hati ketika proyek tol itu karena berdebu ya kawan Rasika. Aman, lancar, jalan Madi Hasan Giti yang patuh dei putar binta hati-hati yang bisa ke Ungaran lagi itu nah. Sini.
3: Ibu hilang sore, lancar.
0: Gua ada.
3: Dan, ya.
0: Okay.
3: Saya mau pulang
0: keluar tol Undip
3: terima kasih
0: jalur efek Undip lancar gitu Bu. Untuk padat di sekian enggak lewat tol ya, enggak lewat arah barat dari pintu utama
3: di
0: barat ke timur padat dan yang agak perwaya tidak padat ya. Untuk karena sih yang lewat awas ini ada apa kok banyak
3: ya, itu ada perbaikan apa gitu yang di sebelum
0: ada itu luar lingi kan yang kalau nggak salah itu dan panjang untuk arah ke barat ya lewat dalam kota kena antrian panjang di Lingleri. Pak Bowo Anto
4: biasanya beli di Basoronya itu
0: nah.
4: Banyak orang berang sepeda motor atau lancar plus 30 sudah sampai
0: emang aja ya Pak. Oh

0: kan pas itu lewat itu apa itu yang banyak itu biasanya keluar pasar
1: mana hebat mulia ini Pak Bro aduh sama Pak Anjani nyeplok ini kalau pas di pro generasi kerap jadi netan ada dua
0: ada
1: lagi ada Eko terima informasinya mau mengarah ke pengarah
0: Jakarta.

0: Klasika. Supermasi, cabang ke-11 di orang pintar
1: dan menguntungkan kotaan.
0: Pekalongan hadir dengan kualitas desain elegan, model kekinian 824.
1: Harga martil
0: para potongan hanya sampai 5.
1: Mulai 5%
0: harga emas turun, kamu harga kelas untuk idang.
1: Lepas di tabungan.
0: Karena orang tidak mas. Masasi.
1: Simpannya prayer. Paling menarik ada gelang dan selama. Datang sekarang. Baru kita bikin instabilis.
0: Siapa itu? Mas Supermasi.
2: Kita suslah. Barang akan belajar jurus tanpiangan. Tendangan tangkal pas menangguh faham
3: menelisa guru remati dan penyang salah guru
2: penyang pi agak yang baik dan terbalampu fun.

0: cinta. Dari 15 tahun nikahan kita, Bu, aku nyampe kejutan. Jutan romantis.
1: Lah, kenapa, Kak? Ojo ngajutan malah gawe aku mabut, Pak.
0: Sesuatu pokoknya aku pesen online, Bu. Murah, gaya street. Kekini.
2: Paket.
0: Nah, Ibu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
1: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol. Dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange. Aduh.
3: Makane, Pak. Bu. Yen tuku metal dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, nyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
3: Hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM. Persikat Pekan.
4: Saatnya sholat maghrib. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan, malam Kamis 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Batu Salam Buaran Pekalongan, setiap Jumat jam 4 sore. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah, pada Jumat malam Sabtu 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah Tari Tirto Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Palingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam ba'da sholat isya'ub di Masjid Al-Jihad Wassalam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Tongan.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Profesor Suharso nomor 99 Teseh Tembalang Serang, pada hari Ahad pagi 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Toko Emas Supermase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
6: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas.

0: Selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: 88,9 FM.

0: try.
1: Bandara lama tadi mau masuk tol Krapia. Lancar, keluar tol Jatinggaleh, tidak ada ketersendatan, naiknya di Gombel ujung sampai, ya, nggak sampai tengah-tengah, sudah lancar kembali. Sampai dengan kawasan Srondol, ini juga lancar pastinya. Kemudian,
2: Pak Bowo Artanto.
3: 17 lebih 30 sudah hampir keluar kota Demak, berarti saat ini posisi klasemen jalur Pantura Timur, paling depan kawan Rizky Septa, kemudian saya, belakangnya kawan Christian Rajo, kawan Pepeng. Kita tadi ada Pak Afil Riandika juga ya, posisi sampai mana Pak Afil? Turun. 17.56. Posisi sampai di batas kota Demak, Semarang, masih lost. Turun.
1: Masih lost juga, masuk Walter Moincidi, bahkan untuk TL pertigaan Kudu Banjar Dowo juga lancar yang dari arah Genuk. Tidak ada ketersendatan jembatan.

0: Alas Tuo juga lancar juga. Taman Tologomulyo juga simpangan itu juga terpantau lancar, hanya padat sedikit saja. Sampai dengan Soekarno-Hatta, TL Pedurungan, Fatmawati, sampai ke arah Sambiroto itu lancar. Nah yang nggak lancar, kan Rasika, biasa. Senangannya kok biasa. TL Kedung Mundu yang dari arah Merican, ini terpantau padat dan berwayap. Sampai sebelum, wah jauh sebelum ini, apa namanya? Pokoknya setelah melewati Sendang Guo, pertigaan itu nanti ya maju 500 meter sudah tersendat. Simpulnya biasa di TL Kedung Mundu. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda. Di mana?
1: Ke Lanakota.
0: Asik.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Fenomena minimnya jumlah siswa baru terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Di Kabupaten Boyolali, SD Negeri 2 Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit, hanya mendapatkan satu orang murid baru yang membuat siswi bernama Kanza kini menjadi satu-satunya peserta didik di kelas 1. Guru kelas 1 Andriani Murikah mengaku tetap berkomitmen memberikan proses belajar optimal, meski pihak sekolah harus melakukan jemput bola hingga 4 kali ke rumah warga demi mendapatkan murid tersebut. Kondisi ini dipicu rendahnya angka kelahiran, sehingga banyak SD di Negeri Boyolali yang kuota rombongan belajarnya tidak terpenuhi. Kondisi serupa juga terjadi di Kota Semarang, di mana SD Negeri Purworyoso 1, Kecamatan Ngalian, hanya menerima 3 peserta didik baru. Kepala Sekolah Hajar Istiani mengungkapkan, minimnya murid ini dipengaruhi faktor demografi lingkungan yang didominasi warga lanjut usia. Meski sepi peminat, pihak sekolah tetap menyambut mereka secara meriah dengan mendatangkan maskot badut, serta membagikan perlengkapan belajar dan seragam gratis. Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilu Ujang Pramestuti menegaskan, fenomena ini akan menjadi bahan evaluasi total pemerintah kota. Menurutnya, kondisi ini bukan karena penurunan jumlah anak, melainkan banyaknya pilihan SD swasta yang memiliki fasilitas lebih lengkap dan canggih. Pemkot Semarang kini berencana melakukan upgrade besar-besaran pada fasilitas SD negeri, mulai dari perbaikan bangku kelas hingga peningkatan internet. Wali Kota tegas menyatakan bahwa penggabungan atau merger sekolah bukan pilihan utama, karena Pemkot lebih memilih fokus pada peningkatan kualitas guru dan sarana pembelajaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, Anda masih mendengarkan Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk bisa mendengarkan di mana saja tanpa beban jarak, beban nih. Silakan karena Rasika yang mau melakukan perjalanan jauh gitu ya di luar coverage frekuensi konven, silakan Anda bisa buka website www.rasikafm.com atau Anda bisa install aplikasi Rasika USA di Play Store untuk mobil Anda, untuk handphone Anda, silakan. Jadi Anda tetap bisa mendengarkan Kelana Kota dan tentunya ditunggu bagi informasi Anda. 081-32-585-8500, ada siapa ini?
1: Pak Prayitno.
2: Pak Prayitno. Iya. Ada pohon patah, Mas, menimpa apa kabel internet pas di dekat rumah wali kota, rumah dinas wali kota, agak tersendat yang dari Kali Bandreng. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Di sekitaran Abdurrahman Saleh, dekat dengan Rumdin Wali Kota, itu ada dahan yang patah, nimpa kabel gitu, posisi ada di tengah. Lalu lintasnya masih jalan gitu ya, semoga segera. Tapi kalau dekat Rumdin biasanya cepat. Oke, okay, terima kasih Pak Prayitno informasinya. Tetap hati-hati kan Rasika, ternyata nggak hanya pas musim angin kenceng aja, pas musim hujan, ternyata musim kemarau juga ada juga yang patah. Selain hati.
1: Patah hati.
0: Kemudian ada
1: Dr. Rido.
0: Dr. Rido.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuli dan Mbak Yukrita. Ini sampai exit tol mana nih, Gayam Sari. Rame banget. Semoga pedurungan sampai Penggaron Bujanggeding lancar, tidak seperti tadi pagi yang macet karena laka. Terima kasih.
0: Sami-sami, terima kasih. Ya, cukup padat tadi. Untuk jalur Anda, Dr. Rido, keluar tol Gamsari menuju ke arah timur, ini masih terpantau cukup lancar, tol pedurungan juga lancar, yang biasa padat di sekitaran Kauman Raya sebelum ada, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, tol pedurungan antrian normal saja, sampai dengan Canggading. Kemudian,
1: Pak Junedi.
0: Pak Junedi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: Berita dan kunjungi.
0: Yes.
4: Teman-teman Rasika sekalian, menginfokan perjalanan saya sore menjelang petang ini dari Sleman ya, pulang ke Semarang. Tadi lewat jalur konven melintasi kota Mondilan, Magelang, Secang, Barawa, masuk tol Bawen, dan sekarang sudah sampai di kilometer 438 mengarah ke Muktiarjo. Lalu lintas sampai lancar dan tidak ada hambatan apapun. Demikian laporan saya, Bung Yuli, Pak Dutan.
0: Okay.
4: Jadi tol 438. Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: Juli dan Pak Bintang.
0: Yep.
4: Mohon info dari Semarang ke Rembang itu ada perbaikan jalan yang menimbulkan antrian di daerah mana aja ya? Kelihatannya kok di Demak sama Kudus masih ada perbaikan untuk jalan.
0: Ya, kalau yang arah ke timur sih enggak, Pak Junedi. Untuk jalur Anda ke arah mana tadi?
1: Rembang.
0: Semarang ke Rembang itu aman. Jadi kalau ke arah timurnya masih cukup lancar. Tidak ada ketersendatan kecuali kalau Anda dari arah pelabuhan ya. Di pos 1 sudah lancar. Yang padat itu jembatan Tambak Loro sampai dengan ya masuk Raya Kaligawe kembali di Kubro. Di situ aja sih. Selebihnya masih cukup lancar sampai dengan Demak, Lingkar Demak juga lancar juga, meskipun di Lingkar Demak kayaknya ada ketersendatan lagi kan Rasika. Sekarang dua arah masih pendek saja, masih pendek. Jadi sekitar 500-an meter kalau Anda dari arah Semarang, sama juga yang dari arah timur. Karena ini juga masih ada pengerjaan jalan. Tadi mungkin maghriban dulu berhenti gitu. Ini lanjut lagi mungkin. Selebihnya lancar. Lingkar Kudus yang dari arah Semarang juga lancar atau dari arah Demak. Kemudian Kudus menuju ke arah Pati juga lancar. Ramai, padat. Biasanya nanti ada bubaran pabrik di sekitaran Dua Kelinci biasanya. Tapi kayaknya nanti pas melintas pas sudah selesai. Lancar, Lingkar Pati juga lancar. Mau lihat dalam kota juga lancar. Sampai dengan Juwana, Juwana Batangan juga lancar, Kaliori masuk Rembang juga lancar, gitu Pak Junedi. Kemudian?
1: Pak Dwi, saat ini sudah sampai Bandungan dari Kaloran, Sumowono, Bandungan, Lalin ramai lancar, cuaca cerah, istirahat dulu.
0: Nah, gini.
1: Rencana nanti masuk Tol Ungaran, keluar Tembalang menuju Bukit Kencana.
0: Bukit Kencana, oke, terima kasih. Ini lagi isi perut. Nah.
1: Isoma makan.
0: Turun sampai dengan Ungaran dari Bandungan aman, lancar, tidak tersendat. Dan untuk jalur lainnya sih aman sih sampai keluar tol Banyumanik. Tidak ada ketersendatan menuju ke arah Bukit Kancana sampai dengan saat ini. Untuk kawasan Sigar Bencah aman, lancar sampai simpang Bukit Kancana. Metasa itu juga lancar. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
5: Sini Mbak Greta.
0: Iya.
5: Pukul 17.38 ya. Untuk perjalanan sudah sampai di Jalan Sriwijaya. Lalu lintasnya masih terpantau lancar ya Mas Juli Mbak Greta. Tadi dari Bencang sampai sini cuaca juga belum hujan ya di kota Semarang ini. Oh iya,
0: iya.
5: Minta tolong ibunya dong jalurnya sampai rumah. Gimana Mas Juli?
0: Ya.
5: Lancar atau enggak ya?
0: Baik.
5: Terima kasih.
0: Lancar, masih lancar saja. Tidak ada ketersendatan. Tadi jam 17.38 sudah sampai di Jalan Sriwijaya. Aman, lancar sampai dengan Kali Garang juga lancar. Info dari damkar.
1: Oh ini tadi yang di depan rumah dinas wali kota.
0: Sekitaran ya. Situ ya. Ini di Abdurrahman Saleh dekat Rumdin Wali Kota. Ini sudah terpantau oleh damkar. Kemungkinan segera akan dievakuasi. Kayaknya mungkin sudah dalam pelaksanaan ini. Kemudian
1: Pak Thomas.
0: Pak Thomas.
6: Selamat petang.
0: Selamat
6: Mas Yuli dan Mbak Greta.
1: Iya.
6: Mohon infonya dong yang saya mau perjalanan dari Karyadi ke Demak. Kira-kira gimana ya kondisi arus lalu lintas daerah Kaligawe Sayung?
0: Oke.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih Kaligawe, tambah lancar saja meskipun ya biasa kalau pas melintas kereta kalau lewat dari arah Pengapon, perlintasan rel kereta api Kaligawe Mutiarjo ini terpantau hanya padat saja sedikit saja. Bahwa jembatan tol Kaligawe sampai dengan Genuk, di Terboyo juga aman lancar sampai dengan Genuk. Genuk Sayung juga lancar, tidak ada ketersendatan, tidak ada rob juga. Menuju ke arah Demak ini lancir. Waspadai ini masih ada bubaran di Glory ya. Jadi ekstra hati-hati. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
0: Wah sampai Mas Unes
7: ya. Ini udah ganti Mas Juli ya, yang pegang kendali. Pukul 17.41 sudah sampai Unes Mas Juli.
0: Waduh.
7: Tapi mulai dari Mukbiarjo sampai keluar Jatingaleh lancar ya, masuk Pawiatan Luhur, kemudian ke Tekusi Dewi Sartika, Trangkil, Sekaran, ramai lancar saja. Unes cenderung lengang karena mahasiswa masih libur ya ini ya. Jadi kelihatan sepi sekali jam segini. Biasanya banyak mahasiswa pada nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Begitu Mas,
0: okay.
7: Yuli dan Mbak Greta yang bisa disampaikan. Aku tak nyebut Budo Sensei. Sudah mau sampai rumah.
0: Budes.
7: Matur nuwun.
0: Budesen. Ibunya ada 12. Dosen.
1: Itu sak dosen.
0: Oke, Pak Faisal, terima kasih informasinya sudah sampai UNES, lalu lintasnya lancar. UNES juga masih lingkungannya masih sepi karena masih libur. Kemudian
1: Pak Yusuf Sebastian.
8: 23 antri di TL Krapia ya Mas ya, mengarah ke barat. Padatan kendaraan ini Mas di TL Krapia.
0: Ya biasa.
8: Tadi saya hampir sampai di penerbat tadi.
0: Ini
8: terima kasih.
0: Antrian TL-nya masih sampai penerbat ya, karena Sika jadi ekstra sabar saja ya, melintas di ke arah barat di TL Krapia. Oh, ada lagi.
8: 1751 Mas, di tanjakan BPI itu ada trans
0: Moko
8: yang double lagi, jalur kiri agak ke kanan, jadi menghambat kendaraan yang dari Jerakah mau menuju ke selatan.
0: Oke.
8: Agak tersendat ya, yang mau naik ke atas. Terima kasih.
0: Oke, depan perumahan BPI atau seberangnya kampus UIN 2 kan Rasika, yang mengarah ke BSB ke arah Mijen, ini terpantau ada ketersendatan karena ada berat yang mogok alias Trans Semarang yang mogok. Ekor ketersendatan kurang lebih 500 meter sebelum Aneka Jaya atau Roti Belanda kan Rasika. Kemudian
1: Pak Rizky
9: 1728 sudah masuk gerbang tol Demak ya Mas.
0: Oke.
9: Yuli dan Mbak Greta lalin los. Terima kasih.
0: Jama-jama.
9: Baik, 1752 sudah keluar tol Semarang di Sayung, lanjut ke arah Semarang. Di tolnya lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi saya bikin ketersendatan di gerbangnya. Ternyata saldo e-tol saya kurang Rp500 Mas Yuli. Aduh, maaf ya tadi ya kawan-kawan yang ada di jalan di gerbang tol Sayung ya. Kurang Rp500 aja nggak bisa ya Mas Yuli ya.
0: Ya
9: gitu. Terima kasih.
0: Boleh. Ya, kalau bisa disisain. Nah. Ya. Oke, Pak Rizky Septa. Kemudian
1: Pak Yohanes Rudi dari Kota Lama ke Ambarawa baiknya lewat mana?
0: Oke. Dari Kota Lama ke arah Ambarawa kalau masuk tolnya ini apa namanya Jatingaleh is oke juga, lancar ya di Dr. Cipto sampai dengan masuk tol Jatingaleh ini terpantau ramai lancar saja. Kalau mau masuk tolnya Gamsari juga lancar juga sih, ramai lancar, apalagi kalau tambah malam gini jalanan tambah lancar saja. Dan Tanjakan Gombel ini juga lancar ya, kalau mau terus lewat jalur konven gitu. Tapi kalau masuk tol akan lebih lancar lah. Lancar untuk Tanjakan Gombel, hanya ramai saja. Kemudian sampai Banyumanik, Pudak Payung, Ungaran, Ungaran lanjut ke arah Ambarawa, itu juga lancar juga. Pertigaan Bawen terpantau lancar. Kalau lewatnya Muktiarjo bagaimana? Nah, kalau melewat Muktiarjo nanti harus ikut ke tersendatan dulu. Pas di Yuten Kubronya saja, sampai dengan masuk jalur tol itu terpantau cukup padat dan merayap. Biasa truknya banyak banget gitu, Pak Yohanes Rudi. Kemudian
1: kawan di 6746, selamat malam, mau tanya arteri Weleri ada kemacetan apa ya, panjang banget ya?
0: Yep, ada tiga penyebab, yaitu yang pertama truk mogok lajur kiri, kemudian masih ada proyek pembangunan talut itu, ada begu juga parkir di lajur kiri, depannya lagi nanti juga ada truk tronton yang mogok juga. Nah, sekali lagi, saya sarankan Karasika ya, yang belum terlanjur kena ketersendatan, ternyata tambah panjang saja. Tadi masih kurang lebih 1 km, sekarang hampir 2 km. Nah, silakan masuk dalam kota Weleri saja, untuk Karasika yang dari arah Semarang menuju ke arah Pekalongan. Gitu informasinya. Kemudian
1: Pak Maskon.
10: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
10: Ya. Jam 17.56
0: informasinya
10: sudah di Banyumanik, perjalanan dari Salatiga Semarang. Jalur konven lancar. Ungaran okay. Lancar. Pudak Payung juga lancar. Begitu.
0: Oke.
10: Terima kasih.
0: Terima kasih juga informasinya.
10: Oh iya. Nanti kalau mau kalau lewat Gobel enggak mau baca tulisan itu ah. Gobel lama tutup itu ah. Bikin
0: perasaan
10: jengkel.
0: Ya. Tetap kebaca wong tulisannya ketok kok. Kecuali tulisan enggak kelihatan gitu. Pasti wah, mau ngelirik enggak. Kebaca lah. Otomatis itu karena tiap hari lewat situ ya, bentuk tulisannya gitu langsung terngiang. Bombay lama tutup. Nah, sampai kapan ya? Pokoknya 7 bulan Pak, sejak akhir April itu. Mm-hmm. Akhir April. April. Ya semoga segeralah dibuka biar Pak Mas kan tidak baca tulisan itu. Nanti setelah dibuka tulisannya taruh di pinggir. Sih kebaca. Kemudian
1: Pak Ernawa Sindu.
0: Pak Ernawa Sindu.
11: Mas Yuli Mbak Kretan itu di depan pasar ini ya, pasar Projo itu tuh pas tepat di tengah jalannya tuh ada dua lubang yang jeru-jeru, mungkin bisa tolong dilambungkan.
0: Oke. Okay.
11: Karena mengganggu begitu, apalagi ketika arusnya padat jadi nggak bisa menghindari. Terima kasih.
0: Bekas apa ya dia lubangnya? Emang kayaknya bekas sudah ditambal itu mungkin bolong lagi deh. Oh iya itu. Oke. Okay.
12: Update perjalanan. Yep. Sudah sampai Gedang Anak, Mas Yuli dan Mbak Krita. Mampir ke Gedang Anak dulu mau jemput Ibu Negara. Untuk perjalanannya tadi sesuai dengan info dari Mas Yuli dan Mbak Greta, lalu lintasnya lancar gitu. Cuma tadi saya hampir accident dikit di depan Nasmuku Karangjati itu. Itu kan bunderan ya, ada bawah jalan ya.
0: Putar balik.
12: Saya tuh di mana ya? Di Bandung, di Jakarta, Karawang, Bekasi. Ini yang kayak gitu kan di arteri itu umum ya ada bawah jalan untuk putar baliknya. Nah, saya tuh heran kalau di situ itu tuh selalu
0: parkir.
12: Jadi yang keluar dari pulau jalan tuh enggak pernah antri. Jadi
0: langsung
12: ada kendaraan apa tidak ada kendaraan, mereka tuh selalu potong. Jadi langsung masuk
0: kiri. Ya?
12: Nah, tadi kejadiannya tuh saya hampir serempetan. Untungnya sebelah kiri itu lagi kosong, padahal biasanya sebelah kiri itu kalau deket-deket situ suka buat ngetem elf juga.
0: Ya, gitu. Kadang gamtek. Pasir
12: apa ya, kurang
0: mawas
12: mungkin ya yang suka kadang kayak gitu ya.
0: Yeah.
12: Cuma masalahnya setiap ada yang keluar dari situ saya selalu ketemu yang seperti itu. Begitu cerita sore ini Mas Yuli dan Greta. Terima kasih untuk panduan jalannya, saya sudah sampai lokasi. Terima kasih. Okay,
0: terima kasih Pak Ernawa Sindu ya, tetap harus ekstra waspada emang. Terima kasih Pak Ernawa Sindu. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
13: Info cuaca
0: tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Amatiani Semarang, Pak Agus. Selamat malam.
14: Selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
14: Kabar baik Mas.
0: Alhamdulillah. Masih panas ini ya?
14: Iya Mas, panas sekali.
0: Gak ada hujan sama sekali sejak akhir Juni. Wah, ya, luar
14: betul,
0: biasa.
14: Betul Mas, di Jateng bagian selatan beberapa wilayah itu sudah mungkin ada yang 1 bulan, mungkin hampir 2 bulan gak.
0: Oh iya, yang selatan ya, iya betul-betul. Gunung Kidul apalagi, aduh.
14: Oh betul itu Mas, kampung saya.
0: Wah ternyata mau dikasih hujan kampungnya gitu. Gak bisa ya. Oke, Pak Agus, untuk malam ini sampai dengan besok pagi perakiran cuacanya seperti apa ini, silakan.
14: Ya baik, terima kasih Mas Yuli. Baik kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku malam ini pukul 19 hingga pukul 7 besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan, kemudian arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum cuacanya juga cerah berawan hingga berawan karena kondisi cuaca memang yang cukup kering. Kemudian berdasarkan info dari teman-teman di stasiun klimatologi Semarang ini, beberapa tempat di wilayah Jateng ini memang sudah beberapa hari tidak ada hujan, jadi untuk perlu diwaspadai mungkin potensi
0: kebakaran ya,
14: kebakaran lahan dan hutan gitu Mas.
0: Okay.
14: Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Baik, bagus. Terima kasih informasinya. Selamat malam.
14: Selamat malam.
13: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG. Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan.
15: Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
16: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
15: Toko

0: selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan ajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Takis, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di tahun 1993, ada seorang gadis Yahudi Amerika bernama Ellen yang memeluk agama Islam di sebuah masjid kampus perguruan tinggi terkenal di Jawa Timur. Dia bertempat tinggal di Amerika Serikat. Sebelumnya, dia beragama Yahudi. Di usia remaja, dia mendapat informasi ajaran Islam dari ayahnya. Islam menurut ayahnya adalah agama pedang, agama keras. Hal itu diyakini betul oleh Ellen. Ketika dia mengadakan riset di Malaysia dan Indonesia, dia dapat berkenalan dan bergaul langsung dengan kaum muslimin di dua negara tersebut. Ternyata Islam yang ditemuinya adalah agama sejuk dan damai, bukan agama sadis dan kejam.
3: 88,9 FM.
2: Dia
3: Rasika Pekalongan.
2: Dalam surat Al-Maidah ayat 16, Allah berfirman, Kitab Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan kedamaian.
3: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
4: Saatnya sholat Isya.
5: Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali dekat meniti hari. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia. Dari Jalan Majen Herman 79 Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

سبحان وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان

اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: وجميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
2: Ya Nabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharso nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
7: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
7: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
7: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
7: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
7: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermasif Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermasif Gold atau Supermasif Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermasif _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
4: Toko Emas Supermasif Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar nabungnya emas.
8: Hanya di Supermase.
9: Kok tima idewe lare wangi rendi mbak?
10: Mbak Siti pok.
9: Iya mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah loro apa sih?
10: Loro tumor mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
13: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
14: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang bersama Satlantas Polres Semarang melakukan monitoring operasional truk galian C milik PT Maba di Desa Delik, Kecamatan Tuntang. Inspeksi dadakan ini digelar sebagai tindak lanjut atas aduan dan audiensi warga Desa Telompaan terkait dampak aktivitas tambang tersebut. Dalam sidak ini, petugas masih menemukan sejumlah armada truk yang belum memenuhi syarat laik jalan serta penggunaan terpal yang belum optimal. Kepala Dishub Joko menegaskan pihaknya telah memberikan peringatan keras agar pengusaha melengkapi surat kendaraan, tidak melebihi tonase 8 ton, serta rutin melakukan penyiraman jalan guna menekan polusi debu.
2: Kami melihat pantau lapangan dengan tidak menggunakan seragam, kalau perlu pakai sepeda motor, dan hasilnya ternyata untuk jam kerjanya sudah ditaati, tidak sampai malam. Nah, ada berapa titik seperti ada penggunaan terpal, walaupun memang belum maksimal, dalam artian ada yang tadi sebagian masih ditutup separuh, ada yang penuh, terus kendaraan yang operasional juga tidak berbondong-bondong, dalam artian pasti antrian. Jadi ada berapa menit, jangan sampai nanti rombongan, ini akan menyulitkan. Nah, setelah kami amati, kami cross-check juga dengan Pak Kades Telompaan, itu memang kejadian itu memang sudah ada perubahan.
1: Di sisi lain, dari hasil pantauan tertutup sejak 3 Juli lalu, jam operasional truk kini diklaim mulai tertib dan tidak ada lagi antrian berombongan. Pihak Dishub bersama Satlantas akan terus melakukan evaluasi berkala demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan mencegah kerusakan jalan kabupaten. Aksi nekat 3 remaja yang mengeluarkan separuh badan dari jendela mobil saat melaju kencang di ruas tol Semarang Solo viral di media sosial hingga berujung penindakan tegas oleh petugas kepolisian. Kendaraan jenis Honda Jazz tersebut diketahui melaju dari arah Ungaran menuju Bawen, tepatnya di KM 430. Kasat Lantas Polres